0: atau 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuincurcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava, mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja sekolah biasanya kalau gak ingat. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau apa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Rajin. Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa
9: motivasi untuk belajar, motivasi dengan Banjarmasin, Wali Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar, agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
11: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
12: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
11: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
12: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
13: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
12: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
14: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
15: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya kalau jemaah
14: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
16: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Paling di ingatkan adalah kartu musuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
16: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi

0: Liuran atau PBI.
1: Ke depan, keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
0: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
0: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
0: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta.

0: Mandiri.
1: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
2: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun, tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
3: Kalau Beta, akan naiknya apa-apa. Apa yang penting, waktu kalau katong pi rumah sakit, dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini, obat katong pi beli di luar lagi. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manualnya tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
5: Ya baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi. Dan pendengar, tadi kita sudah ikuti juga penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta ya, bersama Pro 3 RRI. Semoga informasinya tadi juga bisa memperbarui informasi Anda di pagi ini pendengar. Dan ini ada informasi kita juga, info cuaca dari BMKG, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini merilis peringatan dini cuaca untuk wilayah Sultra. Berdasarkan rilis BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau-Bau ini yang diterima oleh rri.co.id, ini menyebutkan wilayah yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan angin kencang di wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, Buton Selatan, dan juga Muna Barat. Selain itu diperkirakan juga terjadi potensi angin kencang untuk wilayah Wakatobi dan juga Buton Selatan. Perkirawan Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Samsudin Jufri, ini menjelaskan fenomena ini terjadi akibat aktifnya gelombang ekuatorial Kelvin serta MJO di wilayah Sulawesi Tenggara. Selain itu, adanya konvergensi ya, perkumpulan massa udara di sebagian wilayah Sultra, suhu permukaan laut yang juga hangat dengan anomali positif massa udara basah lapisan rendah dan indeks labilitas kuat skala lokal terkonsentrasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Adapun faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Sultra. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tidak berteduh ya di bawah pohon saat terjadi hujan disertai petir, serta menghindari baliho atau bangunan yang berpotensi roboh ya akibat angin kencang. Dengan adanya peringatan dini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan juga waspada dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim, serta terus juga mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG melalui kanal resmi.

0: ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga nah pak, jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
2: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kepton pagi ini RRI Bau-Bau. Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Senang sekali ya saya dapat kembali menemani Anda di hari Kamis pagi yang cerah ini dalam program Dialog Kepton Pagi, ruang berbagi informasi dan inspirasi untuk masyarakat kota Bau-Bau dan sekitarnya ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, perhatian terhadap kesehatan dan kelayakan hewan kurban ini tentu menjadi hal yang sangat penting ya, mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas ternak, hingga memastikan juga daging kurban ini aman, sehat, utuh dan juga halal untuk dikonsumsi masyarakat. Nah, pagi hari ini kita akan membahas ya lebih dalam mengenai pengawasan kurban jelang Idul Adha bersama narasumber kita dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, yakni Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tentunya banyak informasi penting yang akan kita dapatkan pagi ini, khususnya bagi masyarakat yang akan membeli maupun melaksanakan penyembelian hewan kurban nantinya. Dan pendengar, nanti di sesi kedua kita juga buka line telepon, yang ingin berpartisipasi bisa melalui line telepon kami atau juga bisa melalui WhatsApp. Dan siaran kita juga dipancar teruskan oleh RRI Kendari. Baik, saat ini di studio sudah hadir bersama kita ada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya Kota Bau-Bau, Ibu Dokter Hewan Jus Riyati. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar pagi ini? Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Cuaca juga hari ini mendukung kayaknya nih. Cukup cerah di luar sana ya. Beda dengan hari-hari kemarin ini, Kota Bau-Bau diguyur hujan terus nih.
4: Iya, betul.
3: Oke, baik. Ini terkait topik kita di pagi ini, Bu, terkait pengawasan kurban ya jelang Idul Adha tahun ini. Bagaimana ini kesiapan dinas dalam melakukan pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha ini? Seperti apa ini? Mungkin bisa jelaskan?
4: Iya, siap. Ya. Ya. Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, dalam hal ini bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kami sudah membentuk tim sekitar 20 lebih orang, karena kami libatkan juga di samping staf bidang, kami libatkan para penyuluh di tiap-tiap kecamatan. Kami mulai pemeriksaan dan pengawasan hewan kurban, dalam hal ini pemeriksaan antemortum, itu mulai hari Senin tanggal 18 Mei. Iya.
3: Itu akan dilaksanakan?
4: Iya, kami akan laksanakan pemeriksaan hewan kurban, dalam hal ini pemeriksaan antemortum, yang ada di titiknya di pos 3, Karingkari dan di Puma.
3: Oh, itu fokus Makassar utamanya ya yang akan ditinjau di sana, di lokasi. Oke, bang. Terus ini Ibu, bagaimana juga mekanisme pemeriksaan kesehatan hewan ini sebelum dijual kepada masyarakat ini? Seperti apa?
4: Iya, kan hewan kurban memang dipastikan itu harus sehat. Kami pemeriksaan performen, dalam hal ini hewan tidak mengandung penyakit apapun. Termasuk kami pemeriksaan performen, antara lain pemeriksaan lubang alami, kemudian kulit. Dalam hal ini hewannya sehat, tidak menunjukkan gejala penyakit apapun, baik gejala cacingan, diare, kemudian termasuk yang memenuhi syarat-syarat hewan kurban, dalam hal ini tanduk normal, kemudian telinga termasuk tidak kurang, kemudian ekor tidak terpotong. Kemudian termasuk juga umur. Dalam hal ini kan kambing atau domba itu sekitar umur 1 sampai 2 tahun, kemudian ternak sapi umur 2 tahun yang ditandai dengan pergantian gigi seri.
3: Gitu. Itu termasuk ciri-ciri hewan kurban ya yang mungkin sehat ya dan juga layak dipilih masyarakat ini.
4: Itu syarat-syarat untuk memenuhi hewan kurban.
3: Okay.
4: Kalau yang untuk kesehatannya, yang itu tadi tidak memiliki penyakit apapun seperti diare, kemudian penyakit kulit, kemudian tidak menunjukkan cacingan, kadang itu kan kurus sehingga kelihatan tulang-tulang rusuk. Padahal kan hewan kurban itu dipastikan kita harus memilih hewan yang sehat, itu antara lain gemuk, kemudian tidak pincang, kemudian alat kelaminnya normal. Nah, itu salah satu syarat
3: ya yang harus
4: yang
3: dilihat
4: harus kita, yang harus dilihat.
3: Oke, baik. Terus ini Bu, penyakit apa ini mungkin yang paling diwaspadai ini Bu?
4: Ya, penyakit hewan menular strategis itu ada hewan yang zoonosis, artinya hewan yang menular ke manusia, antara lain penyakit antraks pada sapi dan kambing yang ditandai dengan gejala keluarnya darah dari lubang-lubang alami. Termasuk di kulit, pori-pori kulit. Kemudian lagi ada penyakit baru jembrana, tapi itu menyerang pada sapi Bali yang baru masuk di Sulawesi Tenggara. Itu ditandai dengan keluarnya darah di pori-pori kulit. Kemudian penyakit mulut dan kuku, walaupun tidak zoonosis atau menular ke manusia, tapi itu menyebabkan kerugian ekonomi karena banyak kematian, tingkat kematian tinggi. Dengan gejala itu ada ada luka di menyerang mulut dan celah-celah kukunya. Itu untuk yang diwaspadai, yang termasuk gejala-gejala penyakit pada ternak. Alhamdulillah penyakit-penyakit yang menyebar sekarang, misalnya penyakit mulut dan kuku, kemudian penyakit jembrana, kemudian penyakit LSD atau Lambing Skin Disease yang ditandai dengan ada kayak bungkul-bungkul yang di kulit, itu semua belum kita, alhamdulillah Kota Bau-Bau itu kita memang masih bebas. Tapi walaupun bebas, kita tetap mencegah semoga penyakit tersebut tidak masuk. Memang di Sulawesi Tenggara masuk, tapi Kota Bau-Bau insya Allah masih aman. Tapi kan walaupun aman, tapi hewan-hewan ini, hewan terutama hewan kurban biasanya dibeli dari luar daerah. Nah, itu yang kami waspadai. Nah, dan itu yang kami akhirnya peningkatan lalu lintas ternak, kemudian pemeriksaan kesehatan juga kami tingkatkan. Pemeriksaannya memang kan satu mulai hari Senin, pemeriksaan antemortum pada sapi-sapi hewan kurban biasanya kan di titik-titik memang sudah ada di situ tiap tahun.
3: Terus ini Bu, bagaimana juga langkah antisipasi pemerintah ini terhadap penyebaran penyakit hewan kurban ini seperti apa?
4: Oke.

0: untuk hewan kurban. Jangan sampai meninggalkan residu di daging. Jadi kami mulai untuk vaksinasi penyakit mulut dan kuku setelah Idul Adha dilaksanakan.
1: Oh, setelah Lebaran Idul Adha
0: baru dilaksanakan. Setelah Lebaran baru dilaksanakan ya vaksinasi penyakit mulut dan kuku. Termasuk pengobatan Pak jika ditemukan penyakit-penyakit lain.
1: Apakah mungkin tahun-tahun lalu pernah mendapat penyakit seperti itu sebelumnya?
0: Lima tahun terakhir kami termasuk 10 tahun terakhir penyakit yang zoonosis antraks itu belum ditemukan di Kota Bobau. Termasuk penyakit mulut dan kuku, LSD dan jembrana itu belum masuk di Kota Bobau.
1: Oke, jadi masih aman ya?
0: Alhamdulillah sekarang kita Kota Bobau masih bebas. Kalau penyakit cacingan ya ada. Okay. Biasanya memang kami sudah pengobatan ke peternak-peternak. Kalau untuk penyakit-penyakit yang biasa ditemukan, tapi bukan penyakit zoonosis.
1: Iya. Terus ini Bu, apakah juga ada peningkatan ini tahun ini peningkatan lalu lintas hewan ternak ini dari luar daerah?
0: Kalau untuk
1: menjelang Idul Adha ini?
0: Ya. Kalau untuk lalu lintas ternak, kalau produk hewan iya, tapi kalau lalu lintas ternak tidak ada peningkatan.
1: Tidak ada peningkatan.
0: Iya.
1: Masih sama.
0: Gitu. Masih sama kalau untuk lalu lintas ternak.
1: Iya, oke. Terus ini Bu, bagaimana juga proses pengawasannya ini terhadap hewan yang mungkin masuk dari luar daerah ini seperti apa?
0: Oh iya, kalau yang keluar masuk daerah atau lalu lintas ternak itu kan itu kami melalui aplikasi. Jadi maksudnya ketahuan yang masuk dan yang keluar.
1: Oh iya iya.
0: Jadi untuk kan sebelum masuk dan keluar sudah melalui pemeriksaan dari daerah asal. Dan alhamdulillah sekarang itu yang dilalu lintaskan dipastikan harus sehat.
1: Harus sehat.
0: Iya.
1: Oke. Dan mungkin sejauh ini apakah pernah ditemukan kasus hewan kurban yang mungkin tidak layak ini atau terindikasi sakit ini?
0: Ah, insya Allah kalau untuk itu istilahnya pemeriksaan postmortem, insya Allah tidak ditemukan penyakit pada hewan kurban. Sampai sekarang insya Allah belum
1: sampai
0: ada.
1: Sampai saat ini belum
0: masih
1: ada.
0: Belum, ya.
1: Iya. Terus ini kalau mungkin ditemukan, apa tindakan yang dilakukan petugas ini jika mungkin menemukan hewan kurban yang sakit atau tidak memenuhi syarat juga ini?
0: Oke. Kalau pemeriksaan antemortem atau sebelum disembeli, itu kalau misalnya ditemukan penyakit biasanya kita lakukan pengobatan dan itu tidak memenuhi itu dan itu tidak boleh dijadi hewan kurban. Karena kan seminggu sebelum Lebaran seharusnya tidak boleh ada perlakuan.
1: Oh, seminggu ya?
0: Seminggu. Terus kalau misalnya ditemukan daging yang tidak memenuhi syarat pas pemeriksaan postmortem atau setelah disembeli, itu biasanya disisihkan atau dipisahkan dari daging yang layak.
1: Maksudnya yang sehat ya. Oke, jadi ya. Terus ini bagaimana juga pengawasan di lapak-lapak penjualan hewan ini?
0: Oke, kalau yang itu biasanya 2-3 hari sebelum Lebaran, itu kan biasanya ada pemotongan di rumah potong hewan dan di situ kan juga kan sudah ada pemeriksaan.
1: Yeah.
0: 2-3 hari biasanya kan sudah ada di lapak-lapak daging, yaitu sekalian penagihan retribusi biasanya di situ. Pasti ada pemeriksaan postmortemnya.
1: Oh gitu. 2-3 hari ya sebelum.
0: Iya, 2-3 hari kalau yang itu ada. Karena sudah mulai banyak pemotongan ternak.
1: Okay.
0: Itu untuk maksudnya bukan untuk hewan kurban, tapi untuk yang dikonsumsi cerita.
1: Oh, yang dikonsumsi.
0: Yang dikonsumsi.
1: Okay.
0: Memang hewan kurban juga dikonsumsi, tapi maksudnya kalau 2-3 hari itu hewan itu daging yang untuk di apa namanya? Bukan untuk hewan kurban maksudnya.
1: Bukan. Untuk dikonsumsi mungkin untuk sehari-hari gitu
0: sehari-hari,
1: ya masyarakat.
0: Sehari-hari. Kayak di di rumah makan gitu. Iya.
1: Oke, okay, baik. Ya, terus ini Bu, apakah seluruh pedagang ini wajib memiliki surat keterangan kesehatan hewan ini?
0: Seharusnya, kan kalau hewan kurban itu kan biasanya dari luar daerah, itu sudah ada surat kesehatan hewan dari dokter hewan asal. Untuk memastikan hewan tersebut sehat dan setelah sampai di daerah tujuan tetap harus ada pemeriksaan, baik itu pemeriksaan performance.
1: Baik. Ya. Mungkin sebagai dokter hewan juga ini Bu, apa kesalahan yang mungkin paling sering ya dilakukan masyarakat ini saat memilih hewan kurban ini?
0: Ya, biasanya Kalau mungkin syarat-syarat untuk hewan kurban,

0: Sudah pada tahu semua, tapi biasanya yang penyakitan antara lain cacingan biasanya.
1: Oh ya, yang tidak ditahu ya.
0: Yang tidak ditahu biasanya kan ada tulang rusuk. Mungkin dilihat karena harga yang termurah. Itu biasanya harusnya kan kalau memilih untuk hewan kurban yang besar atau yang berdaging yang tidak kelihatan tulang rusuk. Kadang juga kan tidak ditahu bahwa gejala-gejala ya kayak bulu berdiri, bulu kusam, kemudian kadang diare. Itu seharusnya kan tidak layak untuk dikonsumsi. Siapa tahu mengandung cacing di dalamnya.
1: Oke, jadi itu mungkin salah satu tips juga
0: Salah satu. Jadi
1: supaya tidak tertipu.
0: Iya, betul. Karena kan mencari yang termurah istilahnya.
1: Iya, betul. Biasanya masyarakat seperti itu, cari yang lebih murah tapi tidak tahu kondisinya seperti apa.
0: Seharusnya kalau cari yang termurah, yang terbaik juga dan yang sehat.
1: Iya, betul.
0: Nah, antara lain yang tidak kelihatan tulang rusuk lah, gitu.
1: Oh, tulang rusuk.
0: Tulang rusuk kemudian dilihat anus berarti tidak kotor. Berarti kalau sudah kotor berarti menunjukkan berarti dia diare.
1: Oh, diare.
0: Iya.
1: Oke, jadi harus mungkin yang agak berisi ya.
0: Yang agak berisi.
1: Bersih juga.
0: Bersih, kemudian sesuai syariat Islam juga syarat-syarat hewan kurban harus dilihat, maksudnya tidak buta, matanya tidak buta, kemudian telinga normal, tidak maksudnya tidak tidak cacat, kemudian tanduk juga tidak kurang atau patah. Kemudian ekor juga tidak terpotong.
1: Tidak terpotong.
0: Kemudian tidak pincang. Kemudian tidak penyakit kulit, tidak menderita penyakit kulit. Kemudian dilihat juga dengan di mulut, kadang kalau kambing biasanya ada penyakit OR.
1: Penyakit
0: OR, ORF, OR. Biasanya itu kan kayak di mulutnya kayak ada keropeng-keropeng. Itu maksudnya yang penting ceritanya kalau melihat mencari hewan kurban itu harus sehat, lihat kulitnya bersih, tidak pincang. Yang begitu maksudnya untuk gampangnya di luar.
1: Tapi kan banyak juga hewan kurban ini yang kecil-kecil ini, Ibu. Apakah itu termasuk juga sakit atau gimana itu?
0: Kayak misalnya kambing itu ada kambing kacang. Itu kecil-kecil memang.
1: Yeah.
0: Kambing kacang, ada kambing peranakan Etawa. Nah, itu yang besar itu berarti ras berarti. Kalau kambing kacang sudah pasti kecil, tapi kan walaupun kecil kan kadang ada yang gemuk, maksudnya kan memang tulang-tulangnya kecil karena kambing kacang, kambing lokal lah istilahnya. Sama juga dengan sapi, itu kan ada sapi Bali, ada sapi ras, ada sapi peranakan. Walaupun kecil tapi kan tetap berisi maksudnya.
1: Oke, tapi tadi kan masih banyak juga ciri-ciri yang lain ya.
0: Iya.
1: Oke. Terus ini Bu, selain pemeriksaan sebelum penyembelihan, apakah ada pemeriksaan setelah penyembelihan juga nih?
0: Kalau untuk pemeriksaan lab, mungkin kami tidak ada. Cuma pemeriksaan kasat mata.
1: Kasat mata.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Misalnya kalau postmortem itu kan menjurus ke arah untuk pemeriksaan daging, termasuk usus, kemudian organ-organ dalam.
1: Iya, organ-organ dalam.
0: Jika ditemukan ada cacing, itu kami pisahkan dagingnya, tidak boleh dikonsumsi.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Oke, baik. Kita break dulu ya, pendengar. Kita juga buka line telepon untuk Anda yang ingin berpartisipasi di sesi kedua nanti. Ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita pagi ini terkait topik kita, bisa melalui line telepon kami di 0402-2823-994 atau melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Namun saat ini kita break dulu dan kita hadirkan satu lagu, dan tentunya kita masih kembali untuk terus dengarkan RRI Bau-Bau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Ya, baik pendengar, kita kembali lagi ya, masih di dialog Kapten pagi ini, dan juga saya mengundang partisipasi Anda yang ingin bergabung. Langsung saja di line telepon kami di 0402-2823994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Kalau memang ada yang ditanyakan nih terkait topik kita, pengawasan kurban jelang Idul Adha tahun ini. Sepertinya ini sudah ada yang gabung, saya coba sapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo.
6: Halo.
5: Iya, Bung Albert, mungkin bisa dikecil dulu nih radio monitornya. Ya,
6: ya. Sudah.
5: Oke, sudah.
6: Iya.
5: Iya. Ya, langsung saja ini pertanyaannya, apa yang mau ditanyakan?
6: Iya, pengawasan kurban.
5: Iya.
6: Itu penting. Karena itu kambing sapi ada yang diternak sendiri, ada yang diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan itu biasanya dagingnya sedikit. Sedangkan yang diternak sendiri itu dagingnya banyak, itu mana yang bagus? Yang kemudian kedua itu konsumsinya. Biasanya kan ada orang yang konsumsi daging itu, dia seperti gatal-gatal, ketakutan, bengkak kepala seperti bola itu, bola basket begitu. Pokoknya ada efek sampingnya.
5: Oh, jadi begitu ya?
6: Bagaimana? Iya.
5: Oke.
6: Okay. Nah, biasa juga tekanan darahnya tinggi, marah-marah.
5: Itu kolesterol kayaknya.
6: Jadi itu okay, bagaimana?
5: Baik.
6: Terima kasih banyak.
5: Iya, oke. Okay. Makasih Bung Albert di Keraton Buton. Ya, mungkin Bu bisa langsung saja ini dijelaskan tadi ini. Pertanyaan dari Bung Albert di Keraton ini. Ini kenapa katanya daging apa yang dibeli ya yang sama diternakan ini beda, ini banyaknya katanya.
7: Ya, maksudnya kurus dan
5: mungkin iya ya seperti itu, mungkin kondisinya juga mungkin. Oke, terus ini tadi konsumsi katanya masyarakat ini ada efeknya gitu katanya kalau yang dibeli gitu.
7: Terkait dengan ini ya, kandungan di dalam daging ya.
5: Oh, oke. Gitu. Kandungan. Oke, baik.
7: Oke, yang terkait tadi apa namanya dagingnya banyak dan sedikit. Ya, kalau daging banyak dan sedikit terkait gemuk dan kurusnya hewan. Kalau misalnya gemuk sudah pasti banyak dagingnya. Kalau misalnya kurus, untuk menentukan dia kurus itu apa tidak, itu kelihatan tulang rusuknya. Sudah pasti dagingnya sedikit. Terus kemudian terkait penyakit. Kalau habis makan katanya darah tingginya naik. Jadi sebelum mengkonsumsi daging ya kita periksa dulu apa kita darah tinggi atau kolesterol. Kalau misal memang kita darah tinggi kolesterol, ya sebaiknya jangan mengkonsumsi lebih. Boleh mengkonsumsi tapi ada batasnya. Tidak berlebihan.
5: Iya, tidak berlebihan.
7: Nah, mungkin okay. Begitu mungkin.
5: Iya. Baik, semoga Bung Albert bisa memahami ya. Ya, baik kita kembali ini Ibu. Ini apakah masyarakat juga bisa melaporkan ini jika menemukan hewan kurban yang diduga sakit atau tidak layak ini?
7: Oke, sebenarnya setiap yang punya hewan kurban, kalau memang mau ingin diperiksa hewan kurbannya boleh melapor ke Dinas Pertanian atau Bidang Peternakan. Kita itu nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi.
5: Oh iya. Mungkin bisa disebutkan.
7: Nah, bisa. Mungkin nomor saya saja itu 08 13 400 31 530. Nanti cukup WA saja nanti kami yang hubungi. Karena biasanya itu seminggu memang kami sudah harus pemeriksaan antemortum. Kalau karena kalau misalnya kurang memenuhi syarat itu tidak boleh untuk jadi hewan kurban. Karena jangan sampai mengandung penyakit dan menyebabkan penyakit pada manusia setelah dikonsumsi.
5: Tapi untuk saat ini belum ada yang melaporkan ini hingga saat ini.
7: Untuk saat ini belum ada, tapi memang kami yang menjemput bola.
5: Oh, langsung
7: kami
5: ya?
7: Yang turun ya.
5: Oke, langsung ke lapangan. Ya, terus ini bagaimana juga kondisi ketersediaan hewan kurban ini di Kota Bau-Bau saat ini hingga saat ini?
7: Ya. biasanya itu satu dari tahun apa namanya dari awal dari Januari biasanya sudah disiapkan hewan kurban. Tapi yang ininya intensnya itu satu bulan sudah dikumpul. Biasanya di peternak-peternak. Nanti kan biasanya kalau ada yang pembeli biasanya dititip dulu di situ, nanti pas H-1-2 baru dibawa ke lokasi. Nah, di situ di titik-titik pengumpulan disitulah kami pemeriksaannya antemortem. Kami turun pemeriksaan, kalau ditemukan yang sakit diobati dan itu dilarang untuk dipotong. Nah, kalau misalnya memang biasanya itu tempat penjualan biasanya. Di situ mungkin kalau sudah diperiksa di situ kan sudah dikasih kode ini dinas ini. Jadi ya kalau yang boleh, kalau yang memenuhi syarat diperbolehkan untuk hewan kurban. Kalau tidak memenuhi syarat yang sakit biasanya ditunda untuk disembelih. Biasanya disisihkan. Okay. Itu tidak boleh karena yang sakit.
5: Itu dikumpulkan satu tempat ya.
7: Satu tempat. Ada itu sudah memasuk ada titik-titiknya kayak di Pos 3 itu kambing, di Pulau Makassar kambing, di Garingkari atau di Pemotong, di Jembatan Beli itu sapi. Jadi sudah ada titik-titiknya.
5: Oke, tadi Ibu sebut antemortem ya. Ini apa ini, Bu?
7: Pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan hewan sebelum disembeli. Okay. Pemeriksaan postmortem itu pemeriksaan hewan sesudah disembeli, dalam hal ini dagingnya yang diperiksa. Kalau antemortem itu hewannya sebelum disembeli. Kalau postmortem itu sudah, berarti dagingnya sudah disembeli.
5: Baik. Ya, terus ini Bu, apakah ada imbauan juga khusus kepada panitia kurban ini terkait proses penyembelian hewan ini?
7: Biasanya kan kalau panitia-panitia penyembeli, apalagi di tiap-tiap masjid itu mereka sudah ada juru sembelih halal. Itu mereka mempunyai sertifikat juru sembelih halal. Di situ kan sudah diajar cara pemotongan, apa yang diucapkan, terus yang disembelih itu harus terpotong tiga urat itu, saluran pernafasan, saluran pencernaan dan urat. Biasanya harus terpotong tiga. Kalau tidak terpotong tiga itu tidak akan mati. Dia bisa berdiri kembali. Jadi harus dipastikan tiga saluran itu harus terpotong.
5: Iya. Ya. Terus ini apakah juga dilakukan pengawasan ini saat proses penyembelihan ini?
7: Iya, kalau proses penyembelihan memang mereka sudah ada juru sembelih halal. Itu memang sudah ada kami di situ karena
5: ada pengawas ya.
7: Sudah ada pengawasan karena habis itu langsung periksa daging.
5: Oke. Iya. Terus mungkin ada juga sanksi ini atau tindakan bagi pedagang yang menjual hewan kurban tidak layak ini, Bu?
7: Ya, biasanya kami sita dagingnya. Kalau misalnya ditemukan, sebelumnya memang pernah kami temukan. Itu daging yang disimpan di kulkas tapi sudah lama. Sebenarnya tidak jadi masalah, biar simpan di kulkas itu 6 bulan masih bisa dikonsumsi asal penyimpanannya penyimpanannya bagus. Jadi kalau sudah masuk di freezer itu jangan dibuka. Biasanya kan freezernya kadang mereka pemotong itu penjual daging biasanya terbuka. Tapi alasannya apa kenapa dibuka? Supaya katanya dilihat. Kalau tidak dibuka tidak dilihat. Saya sampaikan itu harus ada tulisan jual daging beku atau jual ayam beku. Itu kecuali orang yang tidak tahu membaca. Soalnya katanya tidak akan lihat. Saya pikir pastilah tahu. Akibat penyimpanan itulah yang tidak bagus, akhirnya dagingnya busuk, kadang sudah biru-biru. Nah, kadang itu mereka walaupun biru itu dijual dengan harga murah. Nah, kalau misalnya dijual begitu berarti untuk penyebaran penyakit terhadap manusia bisa diare, bisa muntah. Nah, jadi sebelumnya memang biasanya kalau kami temukan begitu kami sita.
5: Oh, langsung disita.
7: Disita ya? Kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir TPA. Kemudian ada juga yang ditemukan sebelum tahun-tahun sebelumnya memang tidak sakit, dagingnya bagus maksudnya, tapi penyimpanannya tidak layak karena disimpan langsung di aspal, akhirnya tercampur dengan pasir. Tetap kami ambil walaupun orangnya ya begitulah. Ya, tapi kita akan panggil Pol PP biasanya untuk pengamanan. Kami sita dagingnya. Kemudian juga tips kalau untuk membeli daging, biasanya di lapak-lapak dilihat apakah ada lalat hijau. Kalau sudah ada lalat hijau berarti sudah mendekati pembusukan.
5: Oke.
7: Kadang-kadang itu penyimpanannya yang tidak bagus.
5: Oh, penyimpanannya ya.
7: Kalau misalnya di freezer kan biar 6 bulan bisa di. Yang penting masih jadi buka, kecuali pas dipakai baru dikasih keluar.
5: Iya, ini ada juga yang bilang ibu-ibu katanya jangan kena air ya. Kalau sebelum di maksudnya dikonsumsi gitu, sebelum dimasak. Supaya bisa bertahan lama katanya gitu.
7: Iya, kalau itu namanya untuk penyimpanan. Tapi kalau biasanya kan kita di sini kalau untuk dikonsumsi kadang keluar dari freezer kan beku sekali. Siapa tahu buru-buru mau dimasak, biasanya dikasih air supaya cepat ini. Sebenarnya untuk mempercepat boleh, karena kalau cuma disimpan itu lama memang. Tapi kan kadang yang ada yang buru-buru. Karena kalau dikasih air kadang katanya mengandung air, menyerap air, akhirnya berair dagingnya. Nah, kalau memang mau dimasak dari malam ya keluarkan memang dari freezer. Sebenarnya harusnya begitu.
5: Mungkin juga setelah dipotong ini Bu, apakah bisa dikenakan air atau tidak bisa sama sekali langsung disimpan di freezer ini?
7: Setelah dipotong biasanya itu kan pembersihan gitu. Kayak di rumah potong hewan kita lihat di situ memang harus dibersihkan, kayak darah itu memang wajib dibersihkan. Biasanya itu di leher karena banyak darah. Tapi kalau daging yang lain tidak dibersihkan dari air.
5: Cuma tidak boleh maksudnya.
7: Ya itulah untuk mencegah supaya tidak cepat membusuk.
5: Supaya bisa bertahan lama
7: kalau dijual.
5: Baik. Ya, terus ini Bu untuk koordinasi nih, mungkin dari pihak dinas dengan panitia kurban di masjid maupun juga instansi seperti apa ini?
7: Ya. Kalau misalnya untuk koordinasi kita ke panitia masjid untuk sekarang ini kan kita memang sudah ada tim pemeriksa hewan kurban per kecamatan. Memang untuk koordinasi mereka ke kami itu tidak ada, tapi kami yang turun langsung untuk pemeriksaan di masjid-masjid. Itu sudah ada pembagian per kecamatan.
5: Sudah ada
7: pembagian. Mereka memang tidak melapor. Mereka melapornya di Depak. Untuk dalam hal ini itu untuk jumlah hewan kurban. Itu di Depak. Tapi untuk pemeriksaannya kami yang turun. Itu tidak ada pelaporan, maksudnya melapor ke kami itu tidak ada, tapi memang kami yang turun untuk pemeriksaan hewan kurban di tiap-tiap masjid. Itu sudah ada teman-teman.
5: Iya,
7: itu tiap tahun memang begitu.
5: Seperti itu.
7: Sudah ditahu titik-titiknya, berarti kadang kalau sudah ada pelaporan ke Depak, biasanya kami juga ambil laporannya ada berapa di masjid ini, ada berapa. Nah, kami yang turun. Kayak kemarin di masjid panti asuhan di Betu Ambari itu sudah terlapor 10 ekor sapi, kambing belum ada. Jadi nanti hari pertama pas hari hanya itu cuma 1 ekor yang disembeli. Nanti hari kedua baru sisanya disembeli. Itu mereka kalau misalnya yang kadang memang ada yang sudah sadar, mereka langsung lapor ke kami, ini ada begini, ada berapa ekor. Ya kami turun langsung. Tapi walaupun tidak ada laporan, tetap kami turun di masjid-masjid.
5: Gitu.
7: Termasuk di dari rumah ke rumah. Karena memang makanya kami bikin tim pengawas hewan kurban supaya kami bisa periksa. Semoga tidak ada yang terlewat, walaupun ada yang terlewat ke 1-2 rumah. Itu kami sudah bikin tim per kecamatan. Walaupun kami memang karena kekurangan sumber daya, jadi kami libatkan penyuluh.
5: Iya. Itu tiap tahun seperti itu ya, Bu?
7: Tiap tahun, karena sudah kegiatan rutin.
5: Ya. Baik, terus ini Bu, bagaimana juga standar kebersihannya ini? Mungkin kebersihan lokasi penyembelihan ini seperti apa?
7: Betul. Kalau pas penyembelihan mereka sudah tahu, tapi standar untuk pas membuka pemotongan daging-dagingnya. Itu memang kan biasanya itu ada lapak, terpal. Sekurang-kurangnya pakai terpal. Supaya daging tidak bersentuhan langsung dengan aspal atau tanah. Biasanya begitu ininya harus ada alas di bawah.
5: Jadi harus dialas.
7: Supaya tidak bersentuhan
5: di tanah atau mungkin di aspal gitu.
7: Kadang kalau misalnya pas pemisahan dari kulit ke daging, hmm, itu memang kan di bawahnya memang ada kulit. Itu yeah, tidak bersentuhan langsung. Tapi kalau sudah selesai dikuliti, langsung diangkat di yang ada alasnya, biasanya terpal alasnya.
5: Oke.
7: Okay. Kalau yang itu selama ini kami tidak menemukan, mereka langsung simpan di aspal. Yang kami temukan dulu itu yang penjualan. Kalau untuk hewan kurban biasanya mereka sudah tahu, sudah disiapkan.
5: Siapkan tempatnya ya.
7: Nah, termasuk tenaga-tenaga pemotong, emang siang yang memisah-misahkan apa yang memotong-motongkan daging. Kan biasanya kan langsung di apa namanya? Langsung di masukkan di kantong-kantong, kan langsung dibagi. Oh
5: iya, langsung dibagi ya, untuk kurban ya.
7: Kalau untuk yang itu biasanya masih memenuhi syarat memang dari tahun ke tahun. Cuma yang penjualan biasanya yang kami sita kalau ditemukan langsung di, walaupun dagingnya bagus, kalau langsung bersentuhan dengan tanah biasanya kami langsung ambil sita.
5: Oh gitu. Nah, iya.
7: Karena susah pemisahan apa namanya pasir
5: daging dengan kotoran
7: dengan kotoran itu susah
5: menempel gitu.
7: Nah, jadi berarti kalau dimakan berarti kita makan yang pasir.
5: Iya.
7: Karena susah untuk dipisahkan.
5: Ya. Baik. Ya, terus ini Bu, apakah ada tantangan terbesar ini dalam pengawasan hewan kurban ini setiap menjelang Idul Adha setiap tahunnya ini?
7: Kalau misalnya untuk pemeriksaan sih tidak ada, maksudnya untuk tantangan tidak ada. Cuma karena kan kami pemeriksaan hewan kurban ini biasanya kami sekalian kan penarikan retribusi.
5: Oh iya.
7: Nah, itu yang hamin 2 min 3 itu. Kalau hewan kurban memang tidak ditarik retribusi, tidak, cuma hamin 2 min 3. Ya, itu memang harus maksudnya istilahnya untuk penarikan retribusinya itu memang susah.
5: Itu termasuk tantangan terbesar.
7: Tantangan ini terbesar karena kadang kan ada pemotong dadakan. Pemotong dadakan itu mereka kan tidak tahu bahwa itu ada penarikan retribusi. Kalau untuk para pemotong mereka sudah tahu. Kalau untuk pemotong harian sudah tahu bahwa kami tarik retribusi. Tapi yang untuk pemotong dadakan kan kalau selain hewan kurban harus penarikan retribusi. Selain hewan kurban, kalau hewan kurban tidak dikenakan retribusi. Tantangan kami cuma penarikan retribusi itu. Kalau untuk pemeriksaan sih tidak ada sejauh ini.
5: Oke, baik. Ya, Ibu mungkin yang terakhir ini Bu, ada harapan dan juga pesan kepada masyarakat Kota Boboin dalam pelaksanaan kurban tahun
7: retribusi. Tantangan kami cuma penarikan retribusi itu. Kalau untuk pemeriksaan sih tidak ada sejauh ini.

0: sejauh ini.
1: Oke, baik. Ya, Ibu mungkin yang terakhir ini, Bu. Ada harapan dan juga pesan kepada masyarakat Kota Boboin dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Bu?
0: Oke. Harapan kami untuk para untuk hewan kurban sebaiknya memilih hewan kurban yang sehat, yang tidak cacat dan cukup umur.
1: Yang cukup umur.
0: Yang cukup umur, karena itu ada ketentuan umur. Kalau kambing domba itu 1 tahun, 1 sampai 2 tahun. Kemudian yang sapi itu harus 2 tahun yang ditambah, yang ditandai dengan tumbuhnya gigi, pergantian gigi seri.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Bu atas waktunya ini, Bu, sudah berbincang bersama kami di Dialog Kapten pagi hari ini. Ya, baik pendengar, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung Dialog Kapten pagi hari ini dengan topik pengawasan kurban jelang Idul Adha. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, atas waktu dan informasi yang telah dibagikan kepada masyarakat pagi ini. Semoga penjelasan tadi dapat juga menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya memilih hewan kurban yang sehat, layak dan juga sesuai syariat demi keamanan serta kenyamanan bersama ini menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan untuk Anda pendengar setia RRI Bau-Bau, terima kasih sudah setia mengikuti dialog kami dari awal hingga akhir. Semoga informasi pagi ini juga bermanfaat dan dapat menjadi perhatian bersama dalam menyambut Idul Adha tahun ini. Saya Wadi Sabaria bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, semangat menjalani aktivitas di hari Kamis ini, dan terus ikuti beragam informasi serta program menarik lainnya hanya di RRI Bau-Bau. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Kapten pagi ini menghadirkan
3: Bau-Bau kembali meraih opini wajar tak.
4: Kurang peminat.
2: Info dan perbincangan aktual.
4: Selain interaksi boleh di 08.
2: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.

0: Raja
1: Indonesia.
0: Mana Indonesia? 6.
1: Sampai 5 saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand full inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum fulgur yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicernanya memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus. FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya.

buka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan

kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adrian Nur Salam SEMM selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan selanjutnya ada sosok ibu yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Haja Irma Irianti SHI MPD, dosen PPKN IAIN Kendari dan juga fasilitator bela negara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Assalamualaikum Ibu Haja.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Baik, dan terima kasih sudah diundang di sini bersama Pak Kadis.
0: Iya, terima kasih banyak. Luar biasa kesempatan yang langka. Apalagi di momen libur sebenarnya hari ini. Tetapi luar biasa, dua narasumber saya ini, pendengar dan juga pemirsa, mau hadir, kita memberikan apresiasi yang luar biasa. Oke, kita angkat topik ini ya Pak Kepala.
1: Siap.
0: Mengenai nilai dasar pembinaan dan juga kesadaran bela negara. Nah, kalau yang relate dengan keadaan sekarang kita ini seperti apa nih Pak Kepala?
1: Ya, ini sangat menjadi sangat relevan ya, yeah, tentang bela negara ini. Di tengah situasi dunia yang begitu sangat kompleks, nah, gitu ya, tantangan kita baik internal dalam negeri sendiri maupun apalagi luar negeri. Ini menyangkut tentang keberlangsungan.
0: Iya.
1: Terus keberadaan bangsa dan negara ini, itu yang harus terus terjaga. Nah, nilai-nilai ini yang mampu untuk menjaga itu cuma pada nilai-nilai bela negara ini.
0: Okay.
1: Siapa lagi yang mau bela negara ini kalau bukan kita, kan begitu? Kita lahir besar pun kita mati di sini, kan begitu?
0: Apalagi kalau kemarin saya sempat melihat dan mengutip pidato Bapak Presiden kita, luar biasa, sangat menyala-nyala dan berapi-api. Saya ke Ibu Haja, selaku dosen PPKN, tentunya ini menjadi kesantapan tiap hari, terus memberikan semangat kepada teman-teman kita, anak-anak muda, mahasiswa dan mahasiswi di kampus IAIN. Nah, bagaimana dengan nilai dasar pembinaan dan kesadaran bela negara yang juga memang terus digelorakan oleh Ibu dosen kita ini, luar biasa. Silakan Ibu.
2: Iya. Sebelumnya saya ingin meluruskan sedikit, bahwa Kemhan sini bukan Kementerian Pertahanan, kita merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Pertahanan.
0: Selaku fasilitator.
2: Iya, selaku fasilitatornya. Nah, bela negara ini sendiri kan sering diartikan secara sempit sebagai urusan militer, ya. padahal tidak seperti itu. Dia lebih kompleks seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi, karena ketika kita berbicara terkait bela negara, kita akan berbicara terkait dengan sikap, kesadaran dan tindakan warga negara dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara dari berbagai ancaman, baik itu multidimensional, kemudian ideologi, bahkan narkoba, hoax, intoleransi, korupsi, Nah, ketika berbicara terkait dengan nilai dasar bela negara itu, ada lima nilai dasar bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air.
0: Cinta tanah air.
2: Ya, tentu saja kita harus cinta ya kepada tanah air dengan menjaga lingkungan, kemudian kearifan lokal kita. Kita pelihara, jangan malu menggunakan produk Indonesia. Kemudian berikutnya ada sadar berbangsa dan bernegara, bahwa kita adalah masyarakat yang majemuk. Kemudian kita dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika dalam satu kesatuan. Lalu kita diposisikan sebagai bangsa yang harusnya memahami nih bahwa kita berbeda suku, agama, budaya dan tradisi. Sehingga kesadaran ini penting bagi masyarakat agar tidak mudah terpecah oleh isu identitas dan provokasi sosial. Ini kan yang rawan nih di daerah ketika ini dipantik seperti itu. Yang ketiga, dari lima nilai dasar bela negara itu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang sampai kita ingin mengganti Pancasila ini. Iya, itu yang dijaga. Terus yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ketika berbicara terkait dengan rela berkorban, tentu saja kita tidak berarti harus perang, gitu kan? Tetapi kita berupaya untuk dapat meluangkan waktu untuk masyarakat, membantu bencana. Sekarang kan Sulawesi Tenggara dalam ini ya, kemarin ada banjir. Nah, masalahnya adalah ketika kita tidak mengutamakan kepentingan umum, yang kita lihat adalah selfie itu yang dilakukan, bukannya berempati atau lain, bukan
0: tindakan
2: nyata. Nah, ini bagian dari rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Ketika kita berbicara terkait dengan kemampuan awal bela negara, maka kesiapan mental, intelektual, emosional, dan fisik itu kita disiapkan untuk menghadapi banyak tantangan bangsa. Seperti itu.
0: Luar biasa ya penjelasannya. Ini sangat mantap sekali. Thank you Ibu Haja, Ibu dosen. Nah, saya ke Pak Kepala Badan Pusbangpol Sulawesi Tenggara kita, Pak Adrian Nursalam nih Pak. Ini kan kalau berbicara mengenai tentang nilai dasar pembinaan dan kesadaran bela negara, nah tentunya selaku Kepala Badan Kesbangpol ini juga sangat luar biasa, harus terus getol, barangkali sampai turun ke lapangan, turun ke sampai ke pelosok-pelosok, biar masyarakat kita khususnya di daerah Sulawesi Tenggara ini memang benar-benar nilai-nilai pembinaan dan kesadaran bela negara itu selalu terpatri dan tertanam. Seperti apa sih Pak? Mungkin dijelaskan juga seperti apa kondisi di lapangan sebenarnya yang dicoba dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Kesbangpol.
1: Pertama saya menjelaskan kalau di Pemprov sendiri itu kita sudah punya ada SK.
0: SK
1: Gubernur. Ini terkait dengan SK Tim Rencana Aksi, Tim Kerja Rencana Aksi Bela Negara di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 sampai 2020. SK nomor 133153 tahun 2006 ditentang oleh Bapak Gubernur. Artinya apa? Ini merupakan respon bahwasanya keterlibatan pemerintah itu sangat penting. Program-program yang direncanakan benar-benar mengarah kepada kepentingan masyarakat, dalam tanda kutip upaya bela negara. Contoh, saya kasih contoh umpamanya dari aspek pertanian, itu pemberian bibit, bantuan, itu kan upaya. Kemudian di Dinas Koperasi UMKM bagaimana mengelola produk-produk lokal supaya lebih berkualitas, mendorong penggunaan produk dalam negeri. Itu kan bagian dari upaya. Ini program-program ini yang ada di tiap-tiap OPD akan kita potret. Begitu. Setiap OPD yang masuk ke dalam tim ini, dalam tim rencana kerja aksi bela negara, ada di Diknas juga, tenaga kerja, di KP, hampir semua terlibat Pak di situ. Itu di, dari aspek pemerintahnya. Kemudian di masyarakat sendiri kita mau memotret bahwasanya rencana aksi ini tidak cuma sekedar jargon, benar-benar bisa tersosialisasi, diseminasi ke tengah-tengah masyarakat. Karena kalau kita bicara hari ini, hasil survei menunjukkan yang sampaikan tadi itu, bahkan ada yang menginginkan hasil survei menyatakan bahwa hampir sebagian besar anak SMA itu menyatakan ideologi Pancasila itu bisa diganti. Itu ada surveinya Bu. Kemudian pemahaman anak-anak SMA juga, mereka mengenal Pancasila itu cuma sekitar 20% lebih dari sekolah.
0: Ini sangat miris.
1: Miris sekali.
0: Ini,
1: bahkan inilah, mungkin kalau bisa ditanya mungkin
0: situasi yang terjadi.
1: Dari warga negara sendiri, seberapa kalikah mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya? Begitu, yang sampai sudah lupa lagu itu kan. Makanya sekarang itu gencar di fasilitas umum kan, begitu, di pasar, di bandara,
0: benar.
1: rumah sakit, setiap, apalagi kami di kantor Pak kan dekat ini dengan Kesbangpol Pak.
0: Dan
1: tiap jam 10,
0: setiap jam 4, 10.
1: Indonesia Raya harus dikumandangkan. Saya salah satu untuk membangkitkan semangat dan rasa bela negara itu. Yang sebab Ibu sampaikan tadi itu ada 5 nilai dasar, mulai dari bagaimana mencintai tanah air, mencintai bangsa negara, kemudian memiliki kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, kemudian dia apa namanya setia dengan ideologi Pancasila, kemudian dia rela berkorban sampai memiliki kemampuan dasar itu. Jadi nilai ini benar harus kita benar-benar kita sosialisasikan, diseminasikan ke tengah-tengah masyarakat.
0: Dan memang ini yang sangat kita lihat perkembangan, apalagi media sosial
1: dosen
0: ini kalau berbicara mengenai media sosial, kemudian dihubung-hubungkan dengan nilai dasar pembinaan bela negara ini, anak-anak muda ini selalu meledak-ledak. Ya. Bahkan ya sampai ada yang kita mau keluar negeri aja, mungkin ada rasa kekecewaan terhadap negara kita, atau barangkali ya inilah situasi yang terjadi sekarang, sehingga mereka ada-ada saja kegiatan-kegiatan yang mereka.
1: Yang sederhana saja, yes. Kalau kita lihat ini pinggir bicara kuliner, mereka lebih mengenal itu masakan-masakan Korea.
2: Iya, betul.
1: Kasuami, itu kabu, tambah sinomi.
0: Iya, iya, iya.
1: Mereka tidak kenal.
0: Iya.
1: Lebih tahu itu apa namanya? Ramen,
2: samyang,
1: kan begitu.
0: Mereka lebih bangga dengan hal itu yang terjadi sekarang. Tapi sebenarnya kita tidak menyalahkan mengenai UMKM, UKM yang berkembang, tetapi bagaimana sekarang kita ini mengajak mereka, atau kita menggiring anak-anak muda ini benar-benar, tadi yang Bu Dosan juga sempat mengatakan, betul, bahwa mencintai produk lokal, ya. Dan juga tadi dikatakan oleh Pak Kepala, ya, inilah yang terjadi. Tetapi memang untuk membuat anak-anak generasi kita sekarang ini harus perlu dengan cara yang ya seperti sekarang ini lah, katakan ya, kita siaran terus kemudian menyentuh lagi hati mereka, ya, ya.
1: Apalagi kita berhadapan dengan Gen Z, Bu.
2: Ya,
1: sangat-sangat beda pola pendekatan dengan generasi ini, lebih mengarah ke pemanfaatan, apalagi AI kan sudah ada sekarang.
0: Benar-benar. Tapi kita masih punya keyakinan yang sama ya, Pak Kesempol dan juga Ibu Dosen, bahwa kita masih bisa kok. Kita akan membawa generasi muda kita ini yang lebih, kalau Pak Presiden bilang itu, lebih gemilang, lebih cemerlang, itu ya. Betul. Ada rasa cinta tanah air. Yeah. Tidak harus lagi mereka harus keluar negeri. Mereka harus ada stay di dalam negeri lah. Ngapain harus keluar negeri? Mungkin hanya sebagian saja yang mengatakan kita keluar negeri, mungkin ada sedikit kekecewaan barangkali, dan itu wajar-wajar saja sih sebenarnya. Ada suara-suara seperti itu. Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Dosan?
2: Iya. Saya mengapresiasi terkait dengan upaya pemerintah Sulawesi Tenggara sangat responsif terkait dengan Perpres 115 tahun 2022 itu. Jadi ini merupakan arah kebijakan Presiden sebetulnya, Presiden Prabowo, di mana dengan adanya Peraturan Presiden nomor 115 tentang kebijakan pembinaan kesadaran bela negara ini kan diharapkan ada pembinaan secara masif. Nah tapi ini tidak semua provinsi yang sekarang melakukan, dan saya mengapresiasi sekali pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini yang responsif untuk itu. Bukan apa-apa ya, apalagi kan Perpres ini sudah ada turunannya di Permenhan nomor 8, kemudian diperbaharui iya dengan Permenhan 41 tahun 2025 baru saja pembaruannya itu. Nah ini langkah konkret pemerintah sebetulnya untuk menyadari bahwa saat ini kita dihadapi bukan hanya ancaman militer saja, tapi sudah ada 3 ancaman, ada ini tambahan dia. Satu ancaman lagi di antara ancaman militer, non-militer, ada lagi yang namanya ancaman hybrid. Dengan keberadaan ini kan digitalisasi yang semakin masif, kemudian ancaman hoax itu lebih parah daripada ancaman militer, saya pikir, karena bisa membuat atau menggiring opini publik yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, sehingga timbul disintegrasi bangsa itu. Saya pikir seperti itu. Saya sangat mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Ini Pak Kepala, kalau kita melihat ya rencana aksi

0: kebangsaan mereka.
1: Nah, ini dia.
0: Nah, itu yang paling utama. Apalagi kita kan punya namanya program yang rutin tiap tahun namanya Paskibraka.
1: Iya.
0: Mulai dari level kabupaten, kota, sampai provinsi dan nasional. Di situ kita berusaha menjaring generasi-generasi muda yang punya punya wawasan, punya disiplin, punya komitmen, punya tanggung jawab, punya kemampuan leadership yang baik begitu.
1: Dan memang minggu kemarin itu mereka sempat saya wawancara ada dua.
0: Iya.
1: Satu yang sudah purna, yang satu masih baru-baru selesai itu baru. Luar biasa mereka benar-benar ditanamkan ini tadi nilai-nilai.
0: Ini harapan kami itu setelah mereka ini kan tujuh bagian kota. Harapan kami setelah mereka dari provinsi itu mereka bisa menularkan nilai-nilai itu
1: ke teman-temannya.
0: Agent of change lah gitu ya. Agen perubahan yang bisa membawa nilai-nilai itu melestarikan di kabupaten kota. Itu yang kita harapkan. Di samping itu juga perlu kita pahami. Hari ini kita bicara bukan cuma bicara masalah ketahanan ekonomi. Ketahanan apa namanya gizi, ada MBG, ada ketahanan ekonomi, ada koperasi merah putih. Tapi kita juga bicara masalah ketahanan ideologi.
1: Ideologi.
0: Jangan sampai kita terlupakan. Apalagi dengan data yang saya bilang tadi itu, masyarakat SMA menyatakan hasil survei bisa dilihat itu Pancasila masih bisa diganti. Itu kan
2: berbahaya.
1: Ini sudah menjadi dasar.
0: Padahal ini kita harapkan 2045 ini menjadi kita punya generasi emas ini. Ini kalau tidak dipersiapkan dengan baik, ini bisa menjadi menjadi sebuah kekuatan atau menjadi ancaman. Itu kalau tidak dikelola dengan baik dan benar.
1: Itu dia.
0: Ini jangan kita terlupakan ketahanan ideologi ini. Makanya saya berharap juga ini kan kebetulan di ranahnya Kesbangpol kita menjaga stabilitas sosial ekonomi budaya. Kita juga kajian-kajian ini tetap kita intensifkan, Pak.
1: Ini penting
0: kita melihat kondisi hari ini. Kita survei, kita lihat bagaimana anak-anak muda hari ini supaya mereka benar-benar apa namanya punya kepedulian, punya pemahaman. Ini kan masalah doktrinisasi. Kalau tidak dimulai dari gedini, itu agak repot. Apalagi sekarang sudah banyak doktrin, Bu. Mungkin ada yang informasi yang mungkin miss dari kita. Ada berapa kemarin kita dengar di Jakarta ada SMA bom meledak. SMA loh, itu rupanya informasinya sudah terpapar. Jaringan dia sekarang rekrutmen apa namanya terorisme kan sudah ada face to face, lewat jalur media, dia lewat lewat YouTube, begitu, lewat WhatsApp. Bisa mereka lakukan begitu.
1: Sebenarnya anak itu bisa dididik dengan cara yang lebih baik. Tetapi kalau karena kita, dia masuk doktrin tadi ya.
0: Betul, Pak. 200 data itu hampir 300 juta lebih jumlah penduduk Indonesia. 210 itu punya akses terhadap internet. Ya 210 itu 40% itu adalah generasi muda ini, Gen Z ini, Pak.
1: Mungkin ada tambahan.
2: Menarik sekali.
0: Ibu sampaikan tadi itu dengan hybrid itu kalau kita tidak mampu menangkal itu dengan lebih mengencarkan intensi begitu ya, menyuarakan lewat sosialisasi, informasi, melalui kan pola pendekatan sudah beda dengan kita. Dulu kan itu kita di kelas mendengar gitu, takut sama guru segala macam ini. Sekarang lebih terbuka, Pak. Saya ada punya gadget. Bisa melihat, bisa menonton. Ini kalau kita tidak gencar mengimbangi itu. Nah, itu bisa rawan.
1: Bisa kebablasan generasi muda itu, sekarang.
0: Ada potensi ancaman di situ. Potensi ancaman.
1: Dan sangat memang, besar.
0: Kita lihat itu game-game online yang sudah ada nilai-nilai kekerasan, radikalisme, intoleransi begitu kan ada.
1: Ada di dalamnya itu.
0: Ada dalamnya. Itu yang harus kita waspadai. Maka tugas kita itu bukan cuma pemerintah, semua komponen masyarakat. Karena ini kan upaya bela negara ini kan istilahnya pertahanan semesta.
1: Itu
0: semua warga negara punya kewajiban. Untuk melindungi bangsa ini dengan melibatkan semua wilayah dan potensi yang ada kita miliki. Begitu, dengan sumber daya yang kita miliki, kemampuan yang sama Ibu sampaikan tadi itu bukan cuma artinya kita punya waktu saya kita sudah merupakan bela negara, kita luangkan untuk mengajar edukasi mereka, diskusi begitu di warung kopi kan apa sekarang gitu kan banyak sekarang warung kopi itu. Kenapa kita tidak mulai juga lebih polanya mungkin lebih ini apa namanya lebih lebih menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Apalagi Kendari kan banyak warung kopi. Kita mulai ada warung kopi kan begitu. Bukan cuma kan ada judulnya itu ada ada salah satu warung kopi nyatakan bahwasanya kalau mau jadi gubernur jadi itu kan kita bisa rupa
2: membranding
0: dalam rangka bela negara silakan minum kopi di sini kan begitu.
1: Saya sih sepakat yang kayak begitu. Jadi kita memang ada di ranah mereka, kita masuk di tengah-tengah bagaimana kita mendekatkan diri kepada anak-anak muda dengan gaya tongkrongan mereka sekarang.
0: Lebih inovatif ya Bu.
1: Mungkin dengan cara kayak kita diskusi seperti ini kita ajak mereka untuk kita mendengarkan feedback dari mereka apa sih

0: pandangan mereka yang mereka rasakan terhadap situasi nilai dasar bela negara ini.
1: Betul,
0: mungkin juga dari Bu dosen, selaku fasilitator dan juga dosen ini. Mau ditambahkan, silakan.
2: Sebenarnya menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Kadis tadi, dan saya melihat potensi dan peluang justru yang bisa dilakukan oleh Dinas Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara, karena mereka punya akses terhadap seluruh SMA Sulawesi Tenggara, seperti itu. Jadi kalau nanti kedepannya mungkin bisa dipertimbangkan tidak saja hanya pada paskibraka untuk ini, tetapi untuk siswa-siswa SMA, sehingga ada forum pemuda sadar bela negara itu bisa diinisiasi itu mungkin sebagai perpanjangan tangan Kesbangpol dalam usaha bela negara itu untuk adik-adik siswa. Di beberapa tempat sudah ada yang menginisiasi itu. Mungkin di sini dengan gaya yang berbeda, yang lebih santai, tetapi lebih kena ke mereka, karena pada dasarnya remaja-remaja kita itu suka bersilkat dan berkumpul, gitu kan? Sama seperti sila keempat kita, gitu. Mereka senang kalau ada wadah, ada acara kumpul-kumpul gitu. Kita sisipkan lah di situ, atau mungkin dari provinsi bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan itu.
0: Dan Pak Kepala, barangkali kita bisa berkolaborasi dengan RRI. Kita coba mungkin dari Gotus Kampus, Gotus School, kita ke sekolah-sekolah dulu. Kita coba bangun sebuah diskusi seperti ini dengan gaya santai, ajak mereka. Mungkin kita RRI menyiarkan juga, mereka juga akan lebih fokus gitu. Ketika dari teman-teman dari fasilitator, terus kemudian dari teman-teman dari Kesbangpol yang paham tentang ini, kita bisa diskusi dengan adik-adik kita, sehingga mereka benar-benar mau mengetahui seperti apa sih nilai dasar pembinaan, apalagi kesadaran untuk bela negara ini yang sudah memang harus ada di mereka.
2: Bahkan 5 nilai dasar bela negara ini tidak semua remaja kita tahu. Padahal ini penting.
1: Untuk, yang jelas modenya jangan mode serius lah.
2: Harus santai, betul.
1: Sambil ngopi, sambil apa gitu kan.
0: Diselingi dengan nanti ketika ada dialog interaktif seperti ini, kita berkolaborasi. RRI selalu membuka diri, Pak Kesbangpol aman-aman aja.
1: Ada mau tampil mungkin dengan musik apa, lagu-lagu daerah kan.
0: Diselingi dengan mereka mungkin tiba-tiba ada yang pingin mau
2: tampil apa untuk karipan lokal menari gitu kan. Ada ini menarik sekali.
0: Ini panggung yang pas untuk kita buatkan untuk mereka.
1: Saya tunggu RRI undangan.
0: Ini didengar sama kepala RRI. Ini didengar oleh kepala RRI kita yang baru ya. Saya pasti yakin. Kemarin kita ada kegiatan juga di Gostus Kampus.
2: Iya, di Yayan Generi.
0: Ke sekolah-sekolah juga, ini mungkin juga bagian dari yang memang harus kita sasar juga nih, Pak Kesbangpol. Nah, mungkin kalau dikolaborasikan situasi sekarang, kalau kita kembali melihat topik kita hari ini, nilai dasar pembinaan dan kesadaran ini, tadi Pak Kesbangpol sudah mensounding bahwa miris ada anak-anak yang mau merubah Pancasila dan sebagainya. Mereka sampai seperti itu. Itu mungkin apa yang terjadi sebenarnya? Harusnya apakah sudah kena doktrin-doktrin yang parah atau gimana situasinya?
1: Ini kan masih remaja kan ini, dalam masih mencari jati diri.
0: Itu dia.
1: Masih mencari-cari pasnya di mana gitu. Nilai-nilai itu masih masih sangat terbuka. Apalagi yang saya bilang tadi, sangat mereka punya gadget, informasi sana sini, begitu. Kalau kita tidak mampu mengarahkan mereka, mengarahkan mereka, ini loh yang kita ingin, yang seharusnya. Begitu mereka berikan pemahaman tentang keberadaan mereka di negara ini, mencintai negara ini, memahami ada kesadaran dalam berbangsa menegara bahwasanya kita ini hidup di tengah-tengah perbedaan, berbagai macam suku, bangsa dan seterusnya. Begitu. Nah, itu yang saya kira yang harus kita sampaikan. Dalam tanda kutip harus didoktrinasi. Kalau bukan kita masuk duluan, orang lain yang masuk kan rawan. Iya, Bu. Ini karena anak kan mereka sedang mencari begitu. Sangat terbuka kalau tidak ada kita yang memberi penguatan-penguatan informasi, membangun kesadaran. Bukan kesadaran kan tidak langsung muncul begitu, Pak. Itu perilaku. Kalau saya berkasih, kebetulan saya basicnya dulu SDM. Jadi dalam teori Ya. Itu membangun persepsi itu berdasarkan ya. Apa? Berdasarkan informasi apa mereka lihat, apa betul. Mereka dengar, apa mereka rasakan. Itu akan membentuk mereka punya
0: cara berpikir.
1: Iya, cara berpikir.
0: Oke.
1: Okay. Semakin kita ini terus gerus-gerus akan terbentuk mindset mereka. Setelah mereka punya stimulan di otak mereka ada muncul persepsi. Setelah persepsi itu akan mereka oh iya begini. Terus mereka akan menyatakan sikap. Oh, seharusnya saya bersikap seperti ini.
0: Iya.
1: Bela negara adalah sikap.
2: Ya. Betul, sikap dan tindakan.
1: Sikap. Perilakunya dia belajar dengan benar dan
0: iya.
1: Gotong royong, taat sama membantu orang, membantu orang lain, mengutamakan kepentingan daripada kepentingan dirinya. Itu kan sudah perilakunya, tindakannya. Tapi untuk sampai kepada itu, saya bilang tadi persepsi itu, berdasarkan informasi apa masuk. Yang selama ini mungkin mereka tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, tidak pernah membaca.
2: Dan yang berbahaya karena media sosial itu adalah pertarungan gagasan. Jadi kalau orang yang tidak tahu, kemudian ada yang bisa menggiring ideologi mereka di media sosial, ya terikutlah mereka. Makanya perlu mereka juga diberi pemahaman terkait dengan itu. Karena kalau cuma media sosial saja, wah berbahaya. Karena jangan sampai justru lebih banyak temannya dan yang memberikan gagasan itu ke arah kiri atau terlalu kanan gitu.
1: Jelas kita kerjanya hantam di udara, hantam di darat, kalau perlu sampai di laut.
0: Sepakat. Karena memang situasi sekarang memang ini yang harus kita lakukan ya. Kita cuman bukan cuman hanya fokus apa yang dikatakan oleh Pak Presiden, kita fokus bukan hanya untuk MBG, bukan hanya untuk operasi Merah Putih, tetapi ini yang penting membangun ideologi.
2: Betul.
1: Karena mereka inilah yang akan melanjutkan cita-cita negara ini. MBG keberlangsungan, MBG keberlangsungan Merah Putih. Mereka-mereka ini. Program-program pemerintah yang lainnya kan begitu.
0: Saya pikir ini kan juga bagian dari astacita Bapak Presiden kita ya. Untuk bagaimana bisa meningkatkan kesadaran ya, kemampuan untuk bela negara. Bela negara ini ya mungkin kita belum memperlakukan untuk apa ya wajib militer sebagainya, tetapi kalau mungkin sampai sejauh mau diperlakukan itu barangkali sebagai anak-anak muda yang dibawa nanti sudah mau tidak mau harus siap dong. Ya namanya bela negara.
1: Bela negara itu mestinya kan harusnya itu muncul dari kesadaran dia.
0: Itu.
1: Kesadaran dia tidak akan muncul kecuali kau punya ideologi. Dia punya ideologi pemahaman yang benar tentang negara ini. Sehingga dia muncul rasa kesadaran, bukan terpaksa. Kan begitu.
0: Kemarin kan Pak Presiden itu sampai marah, ada yang sampai di media sosial viral itu, Indonesia lagi gelap. Wah, itu Pak Presiden marah sekali.
2: Iya, betul.
0: Itu karena suara-suara anak-anak muda yang berteriak-teriak, Indonesia sudah pada gelap. Padahal kita baik-baik saja kok.
2: Iya,
0: betul. Ya, itulah ya. Dan ini yang harus dikanter ini. Sehingga mereka masuklah informasi-informasi yang positif, tidak melihat apa yang terjadi di media sosial yang mungkin penuh drama, ada hoaxnya dan sebagainya. Silakan aja bertambahkan.
2: Ya itu yang saya bilang tadi, bahayanya ancaman hybrid itu adalah seperti itu, bahwa opini publik itu bisa digiring. Sama seperti yang saya ungkap sebelumnya, bahwa media sosial dan itu menjadi pertarungan gagasan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketika menang. Gagasan mereka menang di media sosial itu dibaca oleh anak muda kita, dan itu berbahaya. Sehingga anak muda kita itu harusnya melek literasi digital. Mereka harus memahami bahwa kita tidak harus langsung percayai hoax, kita harus memverifikasinya itu. Jadi mereka harus paham ada yang namanya literasi digital itu. Saya
0: literasi
2: pikir.
0: Wah, ini
1: kadang jari itu lebih cepat daripada otak.
2: Iya betul.
0: Tidak sinkron ya sama. Iya. Kadang jari kita lebih cepat ya.
1: Tidak semua yang kita pikirkan itu harus kita ketik. Tapi apa yang kita ketik harus kita pikirkan.
2: Nah, bijak bermedia sosial.
0: Ya, itulah yang terjadi. Kadang kan itulah reaksi yang dilakukan oleh anak-anak muda, karena memang mereka itu sudah sangat familiar dengan smartphone ya, gadget kita, gadget lah masing-masing mereka, langsung ketika ada informasi langsung mereka tanggapi. Entah itu benar atau tidak, mereka langsung ini kalau sudah sesuai dengan apa ada di kepala mereka, mereka langsung respon ya.
1: Betul. Apalagi sekarang kan kalau kita lihat isu-isu Pak, bisa saja itu isu banyak. Green design dari luar.
0: Banyak.
1: Ada kepentingan bisnis lah, kepentingan politik dan seterusnya. Nah, yang menginginkan negara kita ini lemah kan begitu. Lemah ekonominya.
0: Iya.
1: Betul. lemah pertahanannya, pokoknya lemah budayanya, lemah ideologinya, kan begitu.
0: Tetapi memang mulai artinya apa dengan dialog yang kita bangun untuk hari ini. Nah, di sinilah ya juga bagian dari bukan apa ya. Aku mau bilang starting awal tidak jadi masalah. Tetapi memang kita di Provinsi Sulawesi Tenggara kita menjaga ya Pak Kesbangpol bahwa masyarakat kita ini masih ada di garis-garis yang terkontrol lah ya. Kalau kita melihat hanya memang harus tetap waspada. Itu waspada penting.
1: Iya.
0: Ya. Adanya doktrin dari luar, hal-hal yang membawa opini-opini yang membuat mereka akhirnya berpikir yang aneh terhadap keberadaan bangsa kita. Padahal bangsa kita ini masih baik-baik saja kok.
2: Iya. Jangan pesimis dengan bangsa ini.
0: Ini yang harus kita coba apa ya bangun ke anak-anak muda karena memang anak muda Indonesia atau Sulawesi Tenggara kita ini yang akan menjadi apa nanti ya Pak Kesbangpol kedepannya mereka lah yang akan membesarkan negara kita,
1: melanjutkan cita-cita, negara ini.
0: Nah tentunya selaku teman-teman yang ada di Kesbangpol ini punya juga tanggung jawab yang sangat besar ini terkait dengan keberadaan dan situasi kondisi anak-anak muda sekarang yang ada di Sulawesi Tenggara. Tapi kita masih tetap, kita positif thinking aja Pak.
1: Betul Pak.
0: Bahwa mereka masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Nilai dasar dari pembinaan dan kesadaran bela negara, tetapi memang ada kewaspadaan Bu Dosen. Kalau di kalangan kampus sendiri gimana Bu? Teman-teman kita ya di khususnya di IAIN ini situasi yang coba teman-teman bangun di sana seperti apa ini kondisinya? Apakah memang ada intens untuk melakukan diskusi-diskusi seperti ini?
2: Oh ya, tentu saja kemarin itu kita langsung ya, karena kita kan setiap semester itu ada mata kuliah yang memuat nilai-nilai ini. Yang pertama di semester ganjil kita ada mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan biasanya di semester genap itu kan tidak ada lagi mata kuliah itu. Tapi kami punya ada satu mata kuliah muatan lokal, yaitu mata kuliah pendidikan anti korupsi, anti narkoba dan deradikalisme. Gitu. Ya masuk. Ya itu. Jadi itu dari IAIN Kendari melakukan itu dan kebetulan untuk dua mata kuliah itu saya pengampunya. Nah di semester ganjil itu kita kuatkan dengan muatan nasionalisme kemudian identitas nasional yang kita sisipkan global citizenship dengan nilai kesadaran nilai dasar kesadaran bela negara itu. Kemudian di semester genap yang sekarang ada pendidikan anti korupsi, anti narkoba dan deradikalisme itu yang juga kita sisipkan kesadaran bela negara itu. Itu. Itu sudah secara di kurikulum kita sudah ada itu.
0: Oke. Ya deh, saya enggak ragu lagi kalau Ibu kan dosen PPKN. Nah, sekarang memang ini harus coba terus digelorakan dan ditanamkan sehingga teman-teman kita bukan cuma mahasiswa lagi tapi di kalangan pelajar mulai dari tingkat SD ya Pak Kepala ya mungkin juga memang sudah dibekali. Kalau dulu kita zaman dulu apa ya pendidikan moral Pancasila.
2: Iya PMP pendidikan moral
0: sudah diganti bergeser jadi ini ya
2: PPKN.
0: Oke.
2: Kalau untuk di SD malah dia lebih spesifik menjadi pendidikan Pancasila. Cuman Pancasila. Nilainya itu apa pelajaran yang isinya itu tetap pendidikan kewarganegaraan. Kalau untuk IAIN Kendari sendiri mohon izin Pak Kadis, kita sudah punya ini kan. Kita sudah punya sejarah terkait perlawanan terhadap radikalisme ini yang sempat viral. Dulu sempat viral itu. Jadi memang kita concern untuk IAIN Kendari sangat concern terhadap perlawanan terkait dengan radikalisme itu.
0: Nah, ini penting sekali ya. Karena kalau kita melihat ada beberapa kemarin kejadian yang tadi sempat disinggung oleh Pak Adrian ya, selaku kepala Kesbangpol ya di SMA mana tuh di Jawa ya. Anak ini cerdas, tapi cerdasnya dia mencederai dirinya dan teman-teman dan sekolah dan bangsa kita. Sampai membuat bom begitu.
1: Betul Pak. Dan setelah dibuka, diperiksa jaringannya ternyata
0: dia sudah
1: kemana-mana.
2: Sudah kemana-mana gitu. Karena memang anak muda itu cepat sekali Pak untuk dicuci otaknya. Brainwashing itu cepat karena idealisme mereka, kritis mereka itu tinggi. Jadi kalau sumama disusupi dengan pemahaman-pemahaman yang menurut mereka, oh iya ya ini benar, ini berbahaya. Padahal digiring ke arah kiri atau kanan.
0: itu lagi. Oke, kita akan rehat dulu sejenak. Satu lagu, setelah itu nanti kita akan coba masuk di segmen yang paling akhir. Ini masih ada kaitannya ya, dan juga pemirsa dan juga pendengar kita. Nanti boleh, kalau mungkin ada penelpon, teman-teman ada penelpon nggak? Ya, satu dua penelpon sebelum nanti kita close ya, belum ya. Kita akan dengarkan dulu satu lagu, setelah itu nanti kita akan kembali. Masih akan ada di Dialog Sultra Siang Kita Indonesia dengan topik nilai dasar pembinaan dan kesadaran bela negara. Masih dengan Bapak Adrian Nursalam, selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara, dan juga Dr. Haja Irma Irianti selaku dosen PPKN IAIN Kendari. Kita akan kembali sesaat hanya di Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih.

0: Baiklah pendengar, kita kembali lagi di Dialog Sultra siang ini. Kita Indonesia, nilai dasar pembinaan dan kesadaran bela negara. Oke, kita ada di, tidak terasa ya, menit-menit akhir. Kita coba ngobrol lagi bersama dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Adrian Nursyalam. Nih Pak Adrian, tadi di belakang layar kita ngomongin tentang sangat mirisnya anak-anak sekarang, bahkan ada yang tidak hafal Pancasila, ada yang tidak tahu siapa pahlawannya dan tidak tahu sejarah bagaimana Indonesia, dan begitu juga tadi ditambahkan oleh Ibu dosen kita, Ibu Irma Irianti ya. Situasi, nah inilah hal yang sederhana, kecil, tetapi kalau ini tidak ditanamkan dari awal, mereka akan kebablasan, mereka akan tidak tahu arahnya mau kemana. Oke, mungkin kita ada di menit-menit akhir tadi sempat juga dikatakan oleh Pak Kepala bahwa ada rencana nanti untuk apa ya, aksi yang coba dilakukan itu untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, itu rencananya difikskan di bulan berapa nih Pak Simangpo?
1: Ini ya, memang situasinya kita malah ya, apa namanya, ya tantangan, saya bilang bukan berat, enggak, ini tantangan bagi kita dalam situasi apapun. Program harus jalan ya. Optimalkan setiap potensi yang ada, sumber yang ada.
0: Iya.
1: Kita coba tidak terpaku saja dengan APBD, tapi kita punya sumber-sumber apa namanya, pembiayaan yang sah. Begitu. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan swasta, ada CSR, bisa manfaatkan. Benar. Saya kira itu salah satu solusi.
0: Salah satunya.
1: Ya begitu. Karena sekali lagi keterbatasan anggaran tidak menghalang kita untuk berbuat yang lebih baik untuk
0: negara. Ini yang,
1: saya kira begitu.
0: Ini yang keren sih. Kita tidak harus terpaku dengan anggaran apa yang terjadi dari pusat mengatakan kita ada efisiensi, tapi kita tidak ada kata untuk efisiensi mengenai nilai dasar pembinaan dan kesadaran untuk bela negara. Bagaimana? Bu dosen sendiri, barangkali kita mau segera akan nanti buat kegiatan yang tadi kita sudah desain sedemikian rupa sehingga mereka kita sentuh langsung, kita datang ke sekolah-sekolah, kita datang ke kampus-kampus, teman-teman dari Kesbangpol, Ibu Irma dan timnya di fasilitator bisa kita kolaborasi lainnya.
2: Iya, tentu saja kalau untuk sebagai fasilitator, kita setiap saat pasti harus, karena itu tugas dan tanggung jawab kami sebagai fasilitator. Karena apa? Sekarang Gen Z itu, anak-anak SMA itu, remaja kita, itu kan yang harus kita lakukan, membawa mereka menuju pemahaman bela negara gitu. Bagaimana mereka bersikap, tapi sebelum bersikap mereka tahu dulu bahwa yang dinamakan kesadaran bela negara itu seperti ini loh. Jangan sampai mereka merasa bahwa oh, kalau kesadaran bela negara itu terkait dengan kita harus wajib militer dan lain sebagainya, mengangkat senjata, padahal bela negara itu ketika mereka belajar dengan baik, ketika mereka mencintai lingkungan, menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, kemudian kemudian bertoleransi terhadap pemahaman dan pemikiran temannya, tidak merasa bahwa suku yang berbeda itu adalah sebagai ancaman, nah itu bagian dari mereka membela negaranya. Nah itu yang harus difahamkan kepada mereka bahwa ketika mereka berbuat baik, menjauhi narkoba, kemudian menjauhi paham-paham radikal, ya itu mereka sudah menjaga dan membela negara seperti itu. Dan mungkin perlu pemahaman dan treatment yang khusus ya untuk mereka, karena tidak cukup di dalam kelas lewat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu, tapi memang harus menjadi habituasi ketika mereka mampu membuang sampah pada tempatnya.
0: Hal yang sederhana.
2: Iya, yang sederhana seperti itu. Kemudian mungkin seperti yang Pak Adi tadi bilang, cobalah untuk mencintai seblak dibandingkan ramen.
0: Iya,
2: kita bangga dengan hal-hal sederhana.
0: Lokal dulu.
2: Gitu,
0: Iya. Oke, kita ada di segmen akhir ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ini Pak Kepala terkait dengan topik kita, dengan nilai dasar pembinaan dan kesadaran bela negara, dan barangkali juga mungkin ada pesan-pesan dari program pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai hal ini, silakan Pak.
1: Pembinaan terkait dengan nilai dasar bela negara hendaknya dimulai dari usia dini.
0: Ini dia.
1: Usia dini, karena disitulah ibaratnya batu. Kalau dia diteteskan air walaupun sedikit sedikit waktu itu pasti akan
0: hancur
1: juga. Artinya apa? Alam fisigari kanaksi alal hajar itu wasa satu lagi ya, wasa
0: ya,
1: artinya
0: ya, ya.
1: Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu.
0: Iya.
1: Ya, itu sangat membekas bagi mereka.
0: Iya.
1: Dan apa yang di fase-fase kita dulu kita lalui, mulai dari saya waktu saya bayangkan diri saya waktu SD, SMP, SMA, itu terus yang kita dengarkan dari guru-guru kita. Nah, mungkin polanya sekarang enggak akan berbeda.
0: Ya.
1: Saya kira nilai itu harus dimulai dari usia-usia dini.
0: Usia dini.
1: Begitu. Karena bagaimanapun juga kita mengharapkan mereka ini akan menjadi generasi penerus dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini.
0: Oke. Okay. Kalau dihubungkan dengan situasi yang terjadi juga, kita tidak jangan cuman kita berbicara mengenai anak-anak kita atau adik-adik kita yang masih ada sekolah. Kalau kita hubungkan dengan teman-teman kita yang khususnya ASN, nah gimana ini? Nah, ini juga harus penting nih.
1: Betul.
0: Kita jangan melupakan.
1: Iya.
0: Ya.
1: ASN itu saya kira wajib, Pak.
0: Wajib. Nah,
1: karena kita bagian daripada penyelenggara negara, pemerintah. Nah, kalau dia tuh punya pemahaman yang lain, nah itu pertanyakan ASN-nya.
0: Iya.
1: Kan begitu.
0: Okay.
1: Saya kira kewajiban bagi setiap ASN juga untuk bisa menjaga keutuhan negara ini, benar-benar bisa menanamkan dalam dirinya. Contoh saja hadir tepat waktu, disiplin, masuk jam 7.30,
0: ya, tidak titip absen,
1: ya, tidak titip absen, ya kan?
0: Ya.
1: Kemudian kerja bakti turun, kemudian ketika ada program-program, mau ada uangnya tidak ada uang, tetapi dia turun juga untuk kepentingan masyarakat dan untuk pelayanan, kan begitu? Semua saya kira itu komitmen yang dibangun, apalagi dalam pemerintahan hari ini di bawah kepemimpinan Bapak Majen TN Purwana Andi Sumangiruka bersama Bapak Hugua, saya kira sangat jelas program-program prorakyatnya dengan concern pada pendidikan, kesehatan,
0: benar,
1: infrastruktur dan seterusnya. Saya kira itu komitmen beliau dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, visi bagaimana terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera dan religius. Untuk mencapai sejahtera itu harus aman dulu. Salah satu amannya adalah bagaimana membangun ideologi dan karakter bangsa itu.
0: Saya kira demikian. Jadi pesan-pesannya udah nyampe sampai ke teman-teman kita yang di ASN.
1: Siap.
0: Kalau saya terakhir ke ibu dosen kita ini, silakan Bu, ada apa yang mau disampaikan ini?
2: Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa ketika kita berbicara bela negara untuk ASN, bukan saja ketika dia melakukan upacara bendera ikut itu sebenarnya, tetapi bagaimana ASN kita itu bekerja dengan jujur. Melayani dengan hati, kemudian disiplin, tidak korupsi dan menjaga kepercayaan publik. Karena apa? Karena masyarakat sekarang itu tidak melihat seberapa pintar ASN kita untuk bekerja, tetapi apakah pelayanannya ramah, kemudian apakah bekerja dengan integritas, lalu apakah hadir membantu masyarakat. Makanya jangan salah ketika ada banjir yang dicari duluan, mana ini pemerintahnya, karena itu yang dilihat oleh masyarakat. Dan alhamdulillah saya ingin mengatakan bahwa kemarin cukup responsif. Saya lewat itu sudah ada beberapa plat merah di situ, dan saya pikir selain itu ASN juga harus menjadi teladan dimanapun dia bekerja. Nah, benar.
0: Silakan.
1: Jadi betul Ibu sampaikan tadi masalah integritas. Jadi ini sudah dimulai oleh Bapak Gubernur sendiri. Beliau sudah menyampaikan kepada kita. Kalau mau bagus itu ikan, kalau ikan kalau kepalanya sudah busuk pasti busuk semua. Dimulai dari kepemimpinan.
0: Dari pemimpin.
1: Hari ini beliau benar-benar melakukan namanya reformasi birokrasi, mulai dari kita melihat kemarin meritokrasi yang dilakukan, begitu, menyeleksi secara langsung para pejabat-pejabat, mulai dari eselon 2, 3 dan 4. Sekarang kami kan kayak saya ini prosesnya melalui manajemen talenta. Kita di profiling segala macam dengan kompetensi dan seterusnya.
0: Sesuai dengan jalurnya,
1: jalurnya begitu. Jadi mengurangi human touch-nya. Begitu. Melihat kepada kompetensi yang kita miliki, tidak kenal siapa dia, apa dia, begitu. Sangat-sangat beliau sangat mengedepankan itu. Dan paling penting itu adalah integritas.
0: Itu
1: yang paling utama.
2: Paling mahal itu, Pak.
1: Saya diwanti-wanti. Diwanti-wanti sama beliau. Ini uang rakyat. Jangan ada sepeser pun yang kalian terima. Yang ada feedback, feedback dan seterusnya. Bentar-bentar manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Itu beliau.
0: Itu pesan yang ditanamkan.
1: Jadi memang harus dimulai dari pemimpin.
0: Iya.
1: Jadi kalau sudah pemimpinnya ibarat ikan, kalau sudah kepalanya bagus pasti bagus semuanya. Jadi insya Allah kalau kepalanya bagus, insya Allah yang lainnya akan ini menyesuaikan.
0: Baik. Baik. Terima kasih. Kejuran
1: dan seterusnya.
0: Ya, terima kasih ya. Ya, insya Allah juga dengan topik kita hari ini di Sultra Siang kita Indonesia dengan topik nilai dasar pembinaan dan kesadaran bela negara, mulai dari kalangan pelajar, tingkat SD, SMP, SMA, sampai dengan tingkat perguruan tinggi, dan juga sampai dengan tingkat orang tua, ASN, dan sebagainya, teman-teman semuanya. Kita yakin bahwa dasar dan kesadaran bela negara kita ini memang luar biasa, ya. Apalagi pemimpin kita yang ada di Provinsi Tenggara yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala tadi, bahwa pesan-pesannya yang luar biasa. Sehingga kita punya keyakinan yang sama, yang namanya nilai kesadaran bela negara ini betul-betul kita sama-sama menjalankan dari bawah sampai atas ya. Tidak ada lagi yang kurang. Sangat waktunya sangat terbatas ya, Bu. Mungkin nanti lain next waktu, kalau tadi kita udah mau desain acaranya yang lebih kekinian, kita bisa menyentuh langsung adik-adik kita ke kampus, ke sekolah-sekolah.
1: Yang off air, Pak.
0: Kita bisa berkolaborasi aman. RRI selalu kok. Apalagi yang namanya bela negara, kita sama-sama ada di garis terdepan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Pak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Adrian Nursalam, SMMM, dan juga Ibu dosen Dr. Haja Irma Irianti sudah mau hadir dialog kita. Walaupun singkat, saya yakin ini punya makna dan menjadi berkah buat pendengar kita dan juga pemirsa yang menyaksikan kita melalui channel YouTube-nya RRI Kendari. Lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98 MHz dari Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Dinamik Olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Tetap di Radio Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika Olahraga.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Dono Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Back asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Osman Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kravets Kelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan. Well, it just went away from him, but Marmoush,
1: 2-0. Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan

yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Alkisah inspiratif hari ini. Alkisah di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar, juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.
1: Keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jalan Laut nomor 44, Mandonga, Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Balai Besar Pemuda Kendari menjadi salah satu UPT yang harus melaksanakan aksi nasional ini.
2: Jalan gejala yang memungkinkan kesehatan daripada terlalu terganggu, tolong diidentifikasi.
0: Berita utama, Balai POM Kendari musnahkan 20.000 butir obat tanpa izin edar. Satpol Beto Ambari bau-bau, perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama dengan saya, Yuda. Informasi kita yang pertama, Balai POM Kendari menggencarkan edukasi bahaya penyalahgunaan obat melibatkan berbagai pihak serta memusnahkan 20.000 butir obat hasil pengawasan periode 2024 hingga 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Kendari mengikuti aksi nasional pengawasan obat-obatan tertentu yang menjadi perhatian Badan POM di seluruh Indonesia. Kepala Balai POM Kendari, Andi Amirah Nilawati mengatakan, kegiatan ini menyasar berbagai unsur pentahelix dengan melibatkan stakeholder, tenaga pendidik, mahasiswa hingga pelajar agar edukasi terkait bahaya penyalahgunaan obat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak nilai penting untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan di tengah masyarakat.
1: Konsentrasi dari Badan POM untuk seluruh UPT, terutama yang memang berpotensi penyalahgunaan OOT di 33 unit pelaksana teknis, dan Balai Besar POM di Kendari menjadi salah satu UPT yang harus melaksanakan aksi nasional ini. Dan kemudian aksi nasional ini menyasar untuk pentahelix, jadi kami mengundang semua stakeholder terkait dan juga melibatkan tenaga-tenaga pendidik serta mahasiswa dan siswa-siswi di dalam kegiatan ini, sehingga edukasi yang kita berikan itu memang mampu menyasar sampai semua pengguna termasuk pengguna ya.
3: Selain edukasi, Balai POM Kendari juga melakukan pemusnahan sekitar 20.000 obat-obatan tertentu hasil pengawasan non-pro justisia sejak 2024 hingga 2026. Andi Amirah Nilawati menjelaskan, sebagian besar barang tersebut ditemukan melalui jasa pengiriman, namun identitas pengirim maupun alamat tujuan kerap tidak sesuai saat dilakukan penelusuran. Pemusnahan dilakukan setelah melalui proses pelaporan ke pusat dan disaksikan sejumlah stakeholder sebagai bentuk transparansi serta menjaga integritas pelaksanaan tugas Balai POM sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya juga memastikan koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan guna memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat-obatan di wilayah Sulawesi Tenggara. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Satpol Beto Ambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke bau-bau sejak April hingga awal Mei. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan, Tumbuhan, dan Hewan Satuan Pelayanan Satpol Beto Ambari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke bau-bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpol Beto Ambari Wahyudi mengatakan, pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpol Beto Ambari Kota Bau-Bau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
2: Ini terkoreksi itu baru 45 ekor.
4: Ini
2: kan saya kasih tahu Pak, karena kita di sini ada sudah dua orang dokter, walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal, saya bilang pastikan kembali, minimal saya bilang lihat dia punya gejala-gejala. Di sini kan pasti masih sehat katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana, pastikan kembali, saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan apa namanya kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dengan aman-aman saja.
4: Nah, Yudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke bau-bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Ayudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Wadi Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.
0: Padam listrik yang melanda kota Bau-Bau dan sekitarnya pada Rabu 13 Mei 2026 dipicu akibat gangguan pada sistem kontrol di PLTMG Bau-Bau. Akibat gangguan itu, pemadam listrik di sejumlah berlangsung selama 10 jam. Lebih mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
5: Kalau penyebabnya yaitu sistem kontrol kami yang ada gangguan.
6: Padam listrik yang melanda kota Bau-Bau dan sekitarnya pada Rabu 13 Mei 2026 dipicu akibat gangguan pada sistem kontrol di pembangkit listrik tenaga mesin gas PLTMG Bau-Bau. Gangguan terjadi sekitar pukul 10 WITA dan menyebabkan distribusi listrik ke jaringan PLN terganggu hingga malam hari. Pasokan listrik dari PLTMG Bau-Bau kembali normal sekitar pukul 20.30 WITA. Manajer unit PLTMG Bau-Bau, Sigit Pramono, menjelaskan gangguan diduga berasal dari sistem kontrol yang mengatur pompa suplai bahan bakar ke mesin pembangkit. Akibat gangguan itu, pompa penyalur bahan bakar solar berhenti bekerja.
5: Kalau penyebabnya yaitu sistem kontrol kami yang ada gangguan. Cuman untuk memastikan tidak terjadi lagi seperti kondisi kemarin, kita melakukan investigasi lagi kehandalan sistem kontrol kami agar kejadian seperti kemarin gagalnya pompa suplai bahan bakar kami ke tempat mesin kami itu tidak terjadi lagi.
6: Sigit menjelaskan sistem kontrol berfungsi mengatur kerja pompa bahan bakar solar yang menyuplai 4 mesin pembangkit. Dalam kondisi normal, jika satu pompa mengalami gangguan, sistem otomatis akan mengalihkan operasi ke pompa cadangan. Namun saat kejadian, kata Sigit, mekanisme perpindahan otomatis itu tidak berjalan karena sistem kontrol bermasalah. Akibatnya pompa bahan bakar berhenti bekerja dan suplai ke mesin terganggu.
5: Sebenarnya sistem kontrol itu mengatur akan melakukan changeover atau pindah pompa saat pompa yang spare atau satunya itu beroperasi. Cuman kemarin kondisi itu gagal karena sistem kontrol kami itu tadi ada gangguan.
6: PLTMG Bau-Bau juga menduga faktor cuaca dapat mempengaruhi gangguan tersebut. Tingginya kelembapan akibat hujan beberapa hari terakhir dinilai berpotensi mempengaruhi peralatan elektrikal dan kontrol pembangkit. Sigit mengatakan untuk mencegah kejadian serupa, tim engineer dari kantor pusat telah diterjunkan ke Bau-Bau guna mengevaluasi dan memeriksa keandalan sistem kontrol pembangkit. Saat ini PLTMG Bau-Bau memiliki 4 mesin dengan kapasitas produksi sekitar 39 MW. Dalam kontrak operasional, pembangkit tersebut memasok sekitar 30 MW ke sistem kelistrikan Bau-Bau. Pasokan dari PLTMG Bau-Bau menjadi tulang punggung sistem interkoneksi listrik di wilayah Pulau Buton hingga Pulau Muna. Pembangkit ini menyuplai lebih dari 60% kebutuhan listrik di dua pulau tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan 10 miliar bagi korban banjir Kendari, termasuk pangan, dana darurat, serta penanganan kawasan pertanian. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Ferry Musafir.
3: Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Kota Kendari dan sejumlah wilayah terdampak di Sulawesi Tenggara. Total bantuan yang diberikan mencapai 10 miliar rupiah guna mempercepat pemulihan masyarakat serta sektor pertanian pasca banjir. Dalam kunjungannya, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah pusat berkomitmen membantu masyarakat terdampak banjir sesuai arahan Presiden dengan mengutamakan keselamatan warga serta pemenuhan kebutuhan pangan. Bantuan berupa beras dan minyak goreng telah dimobilisasi melalui Bulog. Sementara bantuan dana darurat juga diserahkan langsung kepada pemerintah daerah dan warga terdampak.
7: Dryer kami minta Bulog untuk membangun dryer di gudangnya agar punya petani ini bisa diselesaikan. Yang ketiga adalah ini yang terendam, ada 3 kabupaten, semua yang kena banjir kami akan berikan benih padi 2000 hektar. 3 kabupaten ini gratis. Traktor, kami kirim traktor tadi berapa Pak Topik?
8: 20
7: traktor, hand traktor, nanti Pak Wagub yang bagi. Kemudian kombainer pester juga kita kasih, udah Pak Topik kasih 5 yang bagi secara proporsional.
3: Selain itu, Menteri Pertanian juga menyerahkan bantuan sebesar 500 juta rupiah untuk penanganan korban banjir di kawasan Sungai Wanggu. Ia juga meminta balai wilayah sungai segera melakukan pembenahan sistem pengamanan sungai dan mempercepat langkah penanganan guna meminimalisir risiko banjir susulan di wilayah Kota Kendari. Kunjungan tersebut dilakukan sehari setelah pemerintah Kota Kendari menetapkan tanggap darurat banjir akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan sejumlah wilayah terendam. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pelaksanaan PPDB di Kota Kendari akan dibuka awal Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan rekan Heli Diawati Kadir.
9: Kalau di bawah dari 6 tahun itu harus ada persyaratan.
10: Pemerintah Kota Kendari mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan penerimaan murid baru untuk jenjang PAUD SD dan SMP. Pendaftaran dipastikan dibuka secara resmi pada awal Juni 2026. Salah satu poin utama yang diatur adalah batasan usia calon siswa sekolah dasar yang ditetapkan minimal 6 tahun demi menjamin kematangan dan kesiapan pelajar anak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari Saimina menjelaskan mekanisme seleksi menerapkan sistem prioritas di mana anak yang berusia 6 tahun ke atas akan didahulukan, sementara bagi yang berusia 5 tahun 10 bulan masih dimungkinkan mendaftar dengan syarat tertentu.
9: Penerimaan murid baru itu di awal Juni. Harus 6 tahun tapi kurang dari 2 bulan masih bisa. Kalau di bawah dari 6 tahun itu harus ada persyaratan. Syaratnya adalah harus ada surat keterangan dari psikolog bahwa ini anak ada kecerdasan.
10: Lebih lanjut dijelaskan, bagi calon siswa di bawah standar usia yang ingin mendaftar wajib melampirkan rekomendasi psikolog yang menyatakan kecerdasannya di atas rata-rata. Seluruh proses pendaftaran nantinya dilaksanakan secara daring melalui portal resmi agar berjalan transparan dan mudah diakses. Penetapan standar usia dan syarat administrasi bertujuan memastikan setiap anak masuk sekolah pada kondisi yang siap secara mental dan intelektual.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun ini juga memprioritaskan tanaman hortikultura. Melalui intervensi ini, pemerintah Kota Bau-Bau menegaskan komitmennya dalam membangun ketahanan pangan yang tidak hanya bertumbuh pada tanaman pangan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
11: Jadi 3 kecamatan ini yang kami fokus. Jadi kami itu juga ada berapa hektar, juga ada kurang lebih 7 hektar juga target kami.
12: Pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan juga menjadi salah satu program prioritas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau di tahun ini. Selain padi, program ini merupakan salah satu strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Ibnu Wahid menjelaskan bahwa program hortikultura difokuskan pada pemberian bantuan benih unggul lengkap dengan sarana produksi seperti pupuk kepada kelompok tani. Program ini menyasar 3 kecamatan yakni Bungi, Lealea, dan Betoambari dengan total luasan pengembangan sekitar 6 hingga 7 hektar. Penetapan lokasi dan penerima manfaat telah melalui mekanisme CPCL atau calon petani dan calon lokasi, serta pertemuan rutin dengan kelompok tani.
11: Jadi 3 kecamatan ini yang kami fokus. Jadi kami itu juga ada berapa hektar, juga ada kurang lebih 7 hektar juga target kami. Dan ini petaninya sudah ready semua. Dan ini sudah melalui mekanisme pertemuan-pertemuan rutin. Sehingga kami harapkan memang petani-petani ini ya jelas orang-orangnya yang akan menanam.
12: Adapun komoditas yang dikembangkan melalui berbagai jenis sayuran strategis seperti cabai, tomat, bawang merah, buncis, serta beberapa varietas hortikultura lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Menurutnya, sektor hortikultura dipilih karena memiliki siklus panen yang relatif cepat, berkisar 2 hingga 3 bulan, sehingga mampu memberikan perputaran ekonomi yang lebih cepat bagi petani. Dengan hortikultura, petani bisa mendapatkan pendapatan harian maupun bulanan. Ia menyebutkan hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi petani. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, program ini juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan di pasar lokal seperti Pasar Wameo dan Karya Nugraha, sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis MBG.
11: Jadi kita harapkan mudah-mudahan ketahanan pangan kita dari sisi tanaman pangan, kemudian dari sisi horti ini bisa menopang MBG, bisa menopang juga konsumsi masyarakat.
12: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga memastikan bahwa kualitas dan keamanan hasil produksi akan terus dipantau oleh bidang terkait, mulai dari masa tanam hingga panen. Penyaluran bantuan benih hortikultura ditargetkan mulai akhir Mei 2026 dengan pendampingan dan monitoring berkelanjutan guna memastikan hasil produksi dapat tercapai sesuai target. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Kita ke informasi yang terakhir. Konsep investasi leher ke atas kini makin diminati oleh Gen Z. Berikut laporan Yuliana Linda.
13: Konsep investasi leher ke atas semakin populer di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z, sebagai upaya mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Akademisi Dr. Rince SEMM, dosen STIA 66 Kendari, menekankan pentingnya pengembangan diri sebagai bentuk investasi jangka panjang. Menurut Dr. Rince, investasi terbaik tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari kemampuan seseorang dalam merawat dan meningkatkan kualitas diri secara berkelanjutan.
14: Fenomena yang terjadi saat ini bahwa anak-anak Gen Z itu ngelihat bahwa investasi itu hanya berbentuk dengan uang saja. Yeah. Padahal investasi yang paling dan tidak akan pernah hilang itu adalah investasi terkait dengan ilmu pengetahuan. Kita bisa pahami bahwa jika ilmu pengetahuan kita telah dapatkan, kemudian skillnya kita telah terpenuhi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh industri, otomatis cuan pun akan berdatangan dengan sendirinya.
13: Dr. Rinca menjelaskan bahwa Gen Z perlu membekali diri dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta berbagai kemampuan yang dapat menunjang kesuksesan di masa depan. Ia menegaskan keseimbangan antara hard skill dan soft skill sangat penting agar generasi muda mampu bersaing di dunia kerja maupun dunia usaha. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan pola pikir atau mindset sebagai dasar dalam menentukan arah kehidupan seseorang. Mindset ini sangat penting karena akan membentuk kita akan kemana dan bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar RRI Bau-Bau, pecinta dangdut Indonesia, berjumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini 14 Mei 2026. Pendengar silakan berpartisipasi bersama kami di 0822 5972 2994. Ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Andis.
1: Iya.
0: Oke, mau lagunya siapa nih?
1: Lagunya apa?
0: Apa tuh?
1: Ya, rindu beratnya siapa tuh?
0: Ike.
1: Bukan, siapa itu ya?
0: Ije Trisnawati, yang mana?
1: Iya, Ije itu.
0: Oke.
1: Iya, lagunya buat ganti.
0: Iya.
1: Semoga kita sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga keluarganya dimarahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Kita disehatkan, dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Ya, dan buat semua pendengar bawah tanpa kecuali. Pro Dangdut dan masih tidak sama di sana.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Yang lainnya juga bisa berpartisipasi pendengar. Kalau gabungnya di 00822 mungkin sedikit ada kendala, tapi coba aja terus ya. Oke, halo. Terputus sambungan teleponnya, di WhatsApp kita juga tunggu pendengar di 0822 5972 2994.

Jadi kalau tidak bisa telepon, bisa WhatsApp saja ya pendengar. Nanti tunggu untuk Anda yang ingin WhatsApp di 0822 5972 2994. Nanti hadirkan dulu lagu yang telah di request berikut ini. Nanti akan balik lagi di ruang dengar Anda.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Baru kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini ada WhatsApp yang masuk ya dari pendengar kita. Assalamualaikum Mbak Yanti. Mau request lagunya Ikke Nurjana, Terhanyut dalam Kemesraan. Terima kasih ya dari Purnamasari di Sulawesi Barat. Oke, ditunggu ya. Kita ke penelpon lain. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, halo. Tidak terdengar suaranya, mohon maaf. Bisa dicoba
1: halo.
0: Lagi? Ya, halo.
1: Perkenalah kita, tadi suaranya enggak ada.
0: Iya, sekarang juga baru ada nih.
1: Iya.
0: Lagunya siapa, Mbak?
1: Ingin lagunya Ria Amelia, Abang Sayang.
0: Abang Sayang si Jantung Pisang.
1: Abang sayang si jantung hati.
0: Oh, saya pikir jantung pisang. Jadi dimasak santan enak ya. Oke deh.
1: Ya, salamnya ya. Salamnya buat Mbak Rani, Mbak Purnama juga, buat Kak Tiara, buat Mbak Alin, buatnya Mas Galuh, buat Bang Ucan, Bang Andi, Kak Yunus juga, buat semuanya aja.
0: Terima kasih.
1: Mbak Yanti, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik. Yang lainnya silakan, Yanti tunggu juga di 0822-5972-2994. Dan bisa di 0402-2823-994 untuk telepon ya. Kalau tidak bisa telepon, WhatsApp aja udah jauh. Tidak usah pusing. Ada telepon lagi. Oke, okay, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Iya. Pak Andis mau lagunya siapa?
2: Halo.
0: Halo. Halo Bang Tegar.
2: Iya.
0: Bang Tegar mau lagunya siapa?
2: Rano Karno.
0: Rano Karno yang mana tuh?
2: Hilang tak berkesan. Hilang tak berkesan.
0: Hilang tak berkesan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya pertanyaan untuk bayang untuk semua operator. Selamat sore, selamat menjalankan tugasnya, semoga selalu ada.
0: Amin.
2: Sampai di sini ada juga dari Bang Zidiajo, Mas Kaldi, Rani Sernate, Sari di Kalsel.
0: Baiklah.
2: Terima kasih di Komnas.
0: Oke deh.
2: Salam terima.
0: Terima kasih, salam Pro Dangdut. Ya, pendekat dari bau-bau, langsung saja kami hadirkan 3 judul lagu yang sudah direquest untuk sesi kali ini. Dan pendengar nanti akan bacakan untuk WhatsApp berikutnya di sesi yang berikut ya. Juga pendengar bisa gabung via telepon.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Gendut.
1: Gendut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam Mas Galuh. Ini
1: gimana kabar?
0: Baik, bagaimana sebaliknya?
1: Baik juga, suaranya mantap sekarang ini.
0: Oh iya. Oh, lagunya siapa nih Mas Galuh?
1: Lagunya aku minta lagu ini aja. Apa? Lentera Cinta.
0: Lentera Cinta.
1: Dari Maggie Jet.
0: Oke, bungkus.
1: Iya, lagunya saya spesialkan buat sayangku Sari. Semoga selalu bahagia, selalu bersama keluarga, tetap sehat. Terus ada Purnama, ada Barani, ada Bang Ucan, Bang Andi, Bang Jul, ada Bang Abel, Bang Tegar, dan semuanya. Lagunya spesial banget buat sayangku Sari ya. Semoga bahagia selalu orang. Terima kasih buat banyak.
0: Terima kasih.
1: Semoga bahagia selalu juga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Mas Galuh. Halo.
2: Halo, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya siapa nih Bang Zul?
2: Lagunya Trio Ambisi, Tak Berdaya.
0: Tak berdaya aku melihatmu ya. Oke, mantap.
2: Saya menyapa pertama-tama untuk Mbak Yanti. Semoga selalu bersama keluarga. Ada Bang Andi di Batam, Bang Ujian di Petambari, Sari di Banjarmasin, Mas Kel tadi yang baru lewat, semoga saya selalu.
0: Amin. Purnama
2: di Sulawesi Barat, Bu Hari dari Palu, Nasrun juga ada di sana, Firman di Parimo,
0: okay.
2: Rani di Ternate, Mbak Ayu di Masohi, dan semua pendengar RRI. Salam, dangdut.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada penelpon lagi nih pendengar. Kita mencoba menyapa kembali. Halo, Pradangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ramlan dari Buntenteng.
0: Oh, Mbak Ramlan. Ribut banget itu. Mbak Ramlan mau lagunya siapa?
3: Lagunya aduh. Lagu dari Ismayana.
0: Judulnya apa?
3: Tak Mungkin Kembali.
0: Tak Mungkin Kembali.
3: Iya.
0: Oke, Min, ntar kita liatkan lagunya ya. Buat siapa nih lagunya?
3: Buat semua-semuanya, Kak Yanti. Buat Kak Yanti, selamat bertugas. Terima kasih, Kak Yanti.
0: Oke, siap. Salam Pro Dangdut. Tak Mungkin Kembali ya. Baik pendengar, kita next ke lagu yang sudah di request berikut ini. Nanti akan balik lagi untuk pendengar setia RRI Bawang.

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar dari Bobo, kita lanjut lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ada WhatsApp yang masuk dari pendengar kita nih. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita. Mau request lagu yang judulnya Aku Tak Mau Dimadu. Lagunya buat semua saja dari Bunda Hani di Kendari ya. Oke, terima kasih Bun. Kita ke ini WhatsApp lainnya lagi. Assalamualaikum Pro Dangdut, saya Tania di sekitaran Pala 3. Request lagu Penantian Mansyur S. Lagunya untuk semua pendengar RRI Bau-Bau tanpa terkecuali. Penyiarnya sehat selalu, amin. Oke, terima kasih pendengar. Sudah ada dua lagu kita save di sini untuk pendengar yang request ya. Terima kasih sudah gabung juga di WhatsApp. Kita hadirkan lagunya. Oh ya, kita juga ternyata ada di akhir sesi nih pendengar. Sudah semakin dekat dengan akhir acara kita pendengar. Tapi boleh deh satu penelpon lagi kalau masih ada. Ya, halo.
1: Halo, Andi.
0: Pandis lagi?
1: Judulnya Angin.
0: Angin, oke. Nanti sebentar kita carikan lagunya ya. Terima kasih. Baik, pendengar dari Bau-Bau, nanti hadirkan lagu yang telah direquest dan juga tetap bersama kami untuk mendengarkan program-program spesial lainnya. Karena hari Kamis berarti kita ada di ini ya, nanti di program berjaringan nasional. Anda juga bisa pantau di jam 4 nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, untuk kebersamaan kita di siaran berjaringan tidak terlaksana karena satu dan lain hal ya. Namun Yanti masih akan temani Anda dengan sejumlah informasi menarik, temani aktivitas Anda ataupun juga waktu bersantai Anda di sore ini. Oh ya, sekarang lagi libur panjang ya pendengar. Ada tanggal merah, terus juga cuti bersama di hari Kamis, Jumat, tambah Sabtu Minggu udah akhir pekan pendengar. Emang bahagia ya. Tapi bagaimana dengan diriku? Ya udahlah, tidak apa-apa. Yanti tetap bahagia juga pendengar, karena meskipun tidak liburan di rumah, Yanti tetap bisa menyapa pendengar setia RRI Bau-Bau. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk Anda, dan juga segala rencana bisa berjalan dengan sesuai harapan kita. Dan kami juga akan hadirkan beberapa informasi pilihan spesial untuk pendengar setia RRI Bau-Bau. Untuk itu stay tune di 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital.

Ya pendengar, kemarin tuh sempat heboh ya karena lampu padam sampai kurang lebih 10 jam pendengar. Dan ini memang cukup meresahkan warga, kok tiba-tiba mati lampunya. Dan selama itu ya pendengar, luar biasa gelap gulita satu kota bau-bau. Cuma yang ini, yang tempat-tempat yang punya lampu cas atau juga yang punya genset ya pendengar, yang nyala gitu lampunya. Tapi memang pendengar, ini juga disampaikan oleh pihak PLTMG ya pendengar, yang juga dikabarkan oleh RRI, padam listrik yang melanda kota Bau-Bau dan sekitarnya selama kurang lebih 10 jam kemarin pendengar, ini dipicu akibat gangguan pada sistem kontrol pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG Bau-Bau. Jadi gangguan ini mulai terjadi di sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan ini menyebabkan distribusi listrik ke jaringan PLN itu terganggu sampai malam hari. Bahkan ya, pasokan listrik dari PLTMG ini baru kembali normal sekitar pukul 19.30 ya waktu Indonesia Tengah. Dan ini juga bertahap ya pendengar, tidak langsung serta-merta semua lampu tuh on kembali pendengar, namun bertahap. Ini disampaikan oleh manajer unit PLTMG Bau-Bau ya, Sigit Pranomo, bahwa gangguan ini diduga berasal dari sistem kontrol yang mengatur pompa suplai bahan bakar ke mesin pembangkit. Akibat gangguan itu, pompa penyalur bahan bakar solar itu berhenti bekerja pendengar. Dan sistem kontrol ini berfungsi untuk mengatur kerja pompa bahan bakar solar yang menyuplai 4 mesin pembangkit. Jadi dalam kondisi normal, kalau satu pompa mengalami gangguan, sistem otomatis akan mengalihkan operasi ke pompa cadangan. Tapi waktu kejadian kemarin itu, mekanisme perpindahan otomatis itu tidak berjalan karena sistem kontrolnya yang bermasalah. Akibatnya pompa bahan bakar berhenti bekerja dan suplai ke mesinnya terganggu pendengar ya. Nah, dari PLTMG juga menduga ini ada faktor cuaca juga yang mempengaruhi gangguan itu. Tingginya kelembaban akibat hujan beberapa hari terakhir ya, ini dinilai berpotensi mempengaruhi peralatan elektrikal dan kontrol pembangkit. Untuk mencegah kejadian serupa, dari tim engineer juga dari kantor pusat sudah diterjunkan ke Bau-Bau ya, untuk mengevaluasi dan memeriksa keandalan sistem kontrol pembangkit.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Saripati Maju. Liputan berita Skorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Skorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Maria Imakulata. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kami akan awali dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama rekan-rekan kami yang ada di Makassar saat ini. Silakan, Makassar.
2: Baik, terima kasih kepada rekan Maria Imakulata atas openingnya. BMKG Makassar prediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu berada pada kategori rendah atau aman. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Makassar memprediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu ke depan berada pada kategori rendah atau aman. Perkirawan BMKG Bagus Primohadi mengatakan rata-rata ketinggian air laut di angka 0,5 meter hingga 1 meter. Dikatakan wilayah perairan Kepulauan Selayar, Bulukumba, serta perairan Jeneponto ketinggian air laut mencapai 1 meter. Sedangkan untuk perairan di wilayah lainnya di angka 0,5 meter. Meski begitu, pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di area laut atau pantai karena diperkirakan terjadi arus laut tinggi.
4: Namun, perlu turut diwaspadai untuk wilayah yang tadi disebutkan, yaitu wilayah Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Selain turut disertai adanya tinggi gelombang dengan potensi 1 meter, terdapat pula potensi arus laut dengan kecepatan 1 meter per second, sehingga bisa diwaspadai untuk khususnya bagi warga yang beraktivitas secara langsung ke laut dalam wujud misalkan pariwisata berenang di dekat pantai. Karena arusnya cukup tinggi di wilayah selat antara Selayar dengan Bulukumba dan juga di wilayah perairan di Jeneponto.
3: Di sisi lain, ia mengimbau agar masyarakat rutin memantau aktivitas perakiran cuaca di situs resmi BMKG lantaran sewaktu-waktu cuaca bisa berubah.
2: Dan sekian informasi dari RRI Makassar dan kami kembalikan kepada RRI Palu di tempat.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Dan untuk informasi selanjutnya kami menuju ke Mamuju bersama rekan Randi dari RRI Mamuju. Silakan, Randi.
5: Baik, terima kasih rekan Maria. Informasi dari Mamuju, pendengar, pada tahun ajaran baru nanti Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menargetkan 300 anak masuk ke Sekolah Rakyat 21. Terkait hal ini laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
6: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat menargetkan sebanyak 300 anak dari keluarga miskin untuk mengikuti program Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat pada tahun ajaran baru mendatang. Target tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan anak tidak sekolah sekaligus pengentasan kemiskinan di daerah. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat Andi Muhammad Yasin mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penjangkauan dan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah dan berasal dari keluarga miskin. Ia menjelaskan, program tersebut akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim maupun miskin agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Menurutnya, target penerimaan siswa pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 direncanakan terbagi masing-masing 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sehingga total keseluruhan mencapai 300 siswa.
7: Ya sebenarnya itu 300 karena dia mau awalnya kemarin itu 100-100. 100 SD, 100 SMP, 100 SMP.
8: Penambahan SD.
7: SD-nya itu kalau di sini kan ada 2 SD. Jadi 300 rencananya. Kami diminta hanya melakukan penjangkauan dulu. Siswa yang tidak sekolah,
8: iya,
7: di, yang miskin itu DC1, DC2, 3, 4, yang kategori miskin.
6: Melalui program tersebut, Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat berharap angka anak tidak sekolah di Sulawesi Barat dapat ditekan, sekaligus memberikan kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. RRI Mamuju, Muhammad Ayan Risada melaporkan.
5: Baik, demikian dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Randi. RRI Mamuju dari Mamuju, Sulawesi Barat. Pendengar kami menuju Ampana bersama rekan Novian di RRI Ampana. Silakan Novian.
8: Baik, terima kasih rekan Rini. Dari RRI Ampana, mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba. Ketua Posbakumdin Tojona Una dorong penambahan jumlah personel Sat Narkoba Polres Tona.
9: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Kabupaten Tojo Una-Una Nasrun Sarjana Hukum mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojo Una-Una yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojo Una-Una berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Tauna sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojo Una-Una mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
10: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojo Una-Una berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojo Una-Una itu hanya 12 orang personil dengan satu poluan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojo Una-Una. Artinya satu polisi itu menangani satu kecamatan. Ah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojo Una-Una untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojo Una-Una, khususnya bagian res narkoba, karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
9: Lebih lanjut ungkap Erik, sapaan akrab pengacara kondang Touna ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojo Una-Una. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ya bersama rekan ini di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih. Novian. Dari Ampana, pendengar kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari bersama rekan Jihan Benazir. Rekan Jihan, silakan.
11: Ya, selamat sore rekan Maria. Informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari mempermudah layanan pindah domisili demi kenyamanan warga. Berikut laporan reporter RRI Kendari, Heli Diawati Kadir.
12: Kota Kendari menunjukkan performa positif dalam dinamika perpindahan domisili, di mana jumlah pendatang baru yang menetap jauh melampaui warga yang memilih untuk pindah keluar daerah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Kendari, Ruliana, menjelaskan umumnya alasan warga melakukan perpindahan domisili sangat beragam. Di antaranya mengikuti pasangan hidup, menempuh pendidikan di institusi yang ada di Kota Kendari, hingga mencari peluang lapangan kerja yang lebih luas. Proses pengurusan pindah domisili antar wilayah sangat mudah dan tidak rumit. Warga cukup membawa kartu keluarga serta mengisi formulir dengan data alamat yang baru.
13: Kalau untuk pindah, misalnya pindah keluar daerah, itu tinggal bawa kartu keluarga. Kartu keluarga bawa ke capil, bisa juga di dinas ini, bisa juga di UPTD. Tapi kalau untuk pindah wilayah, pindah keluar, jadi tinggal datang bawa kartu keluarganya, terus isi formulir dengan mengisi di situ alamat pindahnya, alamat pindah itu harus lengkap RT RW-nya.
12: Ruliana juga menjelaskan aturan baru yang berlaku bagi warga yang sudah wajib memiliki kartu tanda penduduk namun belum merekam data diri di sistem, proses pindah domisili tidak dapat dilanjutkan karena telah terproteksi secara otomatis oleh sistem informasi Dukcapil. Berdasarkan data terbaru yang dicatat Dukcapil Kota Kendari, sebanyak 8.352 orang warga setempat telah melakukan proses pindah domisili keluar daerah. Sementara jumlah penduduk dari luar daerah yang resmi mendaftarkan diri dan menetap di Kota Kendari mencapai angka 9.024 orang, menjadikan Kota Kendari sebagai tujuan utama bagi mereka yang ingin memulai kehidupan baru.
11: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari bersama rekan Jihan.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan hadirkan dari Bone bersama rekan Andi Imran RRI Bone. Silakan, Andi Imran.
14: Baik, terima kasih rekan Maria di Palu. Pendengar dan juga pemirsa, dari Bone, turnamen sepak bola beramal cup dinilai membawa keuntungan bagi para pelaku UMKM di seputaran Stadion Lapatau Bone. Berikut informasi selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
15: Turnamen sepak bola beramal cup yang berlangsung di Stadion Lapatau membawa angin segar bagi ekonomi lokal. Sejak bergulir 4 Mei lalu, para pelaku UMKM di area stadion melaporkan adanya lonjakan pendapatan yang signifikan seiring dengan membludaknya jumlah penonton yang hadir. Peningkatan pendapatan ini dirasakan langsung oleh Markiana, salah satu pedagang jajanan di area stadion, mengatakan pada hari biasanya ia hanya mampu meraup omset sekitar Rp600.000. Kini saat penonton ramai, penghasilannya melonjak drastis hingga mencapai Rp3 juta per hari.
16: Dari mulai pertandingan sekolah lepas 18 selesai. Ya Alhamdulillah kan saya tiga tempat aku pakai. Ada di lapangan Merdeka, ada juga di Cakar sekarang deh. Kalau satu sampai besok deh, biasa 3 juta. Tergantung dari lapangan. Hari ini dapat 600. Modal besar juga. Ya 1 juta. Tergantung dari ramainya pembeli. Ramai banyak juga modal. Itu. Artiana, tomat, makan, nasi, 10.000, 5.000. Kalau ini kan 10.000 satu tempat, 5.000 satu tempat juga, 10.000 selamat. Baik, minuman, charger, somai dengan bakso bakar, itu yang paling nomor satu.
15: Meski demikian, faktor eksternal seperti cuaca masih menjadi tantangan bagi sebagian pedagang. Diana yang juga mengadu nasib di lokasi yang sama menyebutkan bahwa pendapatannya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat cerah dan pengunjung ramai, ia biasanya mengantongi keuntungan hingga Rp300.000 per hari. Namun angka tersebut dapat menurun jika hujan terjadi.
17: Hari ini mulai hari Kamis. Enggak juga. Baru hari karena cuaca mulai jadi saya tidak masuk. Hari Kamis mulai keadaan dingin. Kalau sekarang belum sih, nanti kalau detik-detik terakhir di semifinal dari cuaca sama pengunjung. Kalau kemarin-kemarin ada di 200-300, kemarin hujan.
15: Para pedagang berharap kegiatan olahraga yang menarik minat banyak penonton agar rutin dilaksanakan di Stadion Lapatau agar menjadi solusi nyata dalam menggerakkan roda ekonomi bagi para pelaku UMKM.
14: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu. Silakan.
1: Baik, terima kasih Andi Imran. Dari Bone, pendengar, kita menuju ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara bersama rekan Yanti dari RRI Bau-Bau. Silakan, rekan Yanti.
18: Ya, terima kasih. Dari Kota Bau-Bau, informasi terupdate kali ini terkait Pel Betoambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke bau-bau sejak April hingga awal Mei 2026. Selengkapnya Wode Nurliani melaporkan.
19: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan Tumbuhan dan Hewan Satuan Pelayanan Satpel Betoambari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke bau-bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpel Betoambari Wahyudi mengatakan pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpel Betoambari Kota Bau-Bau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
20: Jadi dia terkoreksi itu baru 45 ekor. Saya kasih tahu Pak Lepitan, di sini ada sudah dua orang dokter, walaupun saya bilang sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal. Saya bilang pastikan kembali, minimal saya bilang dia punya gejala-gejala. Jadi saya kan pasti memastikan sehat katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana pastikan kembali, saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dan aman-aman saja.
19: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke bau-bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Wadah Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
18: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Nanti dari RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kabupaten Toli-Toli bersama rekan Mariani, RRI Toli-Toli. Mariani, silakan.
21: Ya baik, terima kasih rekan Maria dari RRI Palu. Saudara, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, ratusan tamu Allah asal Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 BPN akhirnya pagi tadi tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
22: Saudara, hari ini ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akhirnya tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli itu yang tergabung dalam kloter 13 akan diistirahatkan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Haji Muhammad Dong, saat diwawancara RRI sesaat setelah tiba di Balikpapan mengungkapkan rombongan calon jemaah haji Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 bersama dengan Kota Palu dan Morowali yang terbagi ke dalam dua trip atau penerbangan telah tiba dengan selamat di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan seluruhnya dalam kondisi sehat walafiat. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari panitia pemberangkatan ibadah haji PPIH Provinsi Kalimantan Timur, seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akan bermalam satu malam di Balikpapan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi, di mana berdasarkan jadwal, CJH Toli-Toli akan diberangkatkan usai sholat subuh sehingga harus bersiap-siap lebih awal pada pukul 3 dini hari guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
23: Informasi tadi dari panitia menyampaikan bahwa kita bermalam satu malam dan kita iftar habis subuh, maka disampaikan jam 3 sudah siap-siap kumpul di aula, dan kemungkinan salat subuhnya nanti di mobil atau di bandara.
22: Sebelum diterbangkan kembali menuju Arab Saudi, ratusan calon jemaah haji toli-toli akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan yang berada di embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, sehingga diharapkan kepada calon jemaah haji agar tetap menjaga kesehatan serta mengkonsumsi obat-obatan yang telah diberikan sebelumnya agar tetap dinyatakan sehat dan layak terbang menuju Jeddah, Arab Saudi.
23: Dan ini sudah bersiap-siap untuk pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan lolos semua. Dan informasi tadi ada lagi Kota Palu ditahan karena kondisi yang tidak bisa berangkat. Ini kita punya jemaah ini juga mulai was-was. Tapi kita berikan semangat, motivasi. Mudah-mudahan tidak ada yang tertahan, semuanya lolos di pemeriksaan kesehatan.
22: Menurutnya, embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur merupakan salah satu embarkasi yang menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat di Indonesia. Dan pemeriksaan kesehatan tahun ini lebih ketat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga yang dinyatakan lolos dan layak terbang merupakan mereka yang benar-benar dinyatakan sehat secara medis oleh tim kesehatan.
21: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Maria di Palu. Silakan rekan Maria.
1: Baik, terima kasih Mariani dari RRI Toli-Toli. Dan baik, selanjutnya kami hadirkan laporan langsung terkait Koni Tojo Una-Una terima bantuan satu unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Ibnu Abbas dari RRI Ampana. Silakan laporan Anda, Ibnu Abbas.
2: Baik, terima kasih rekan Marini. Kami sampaikan dari Tojo Una-Una bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Kabupaten Tojo Una-Una menerima bantuan satu unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan kendaraan operasional tersebut merupakan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang diperuntukkan bagi KONI Kabupaten Kota di sejumlah daerah. Selain Kabupaten Tojo Una-Una, bantuan serupa ini juga diberikan kepada KONI Kabupaten Donggala, Sigi, Toli-Toli, Parigi Mautong, Banggai, dan Morowali. Bantuan untuk Kabupaten Tojo Una-Una diterima langsung oleh Ketua Harian KONI Tojo Una-Una, Aspan Taurenta. Dalam hal ini, beliau menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Pemprov Sulawesi Tengah terhadap kemajuan olahraga di daerah ini, khususnya dalam mendukung operasional KONI Kabupaten dan Kota. Ia menjelaskan, kendaraan operasional tersebut diperoleh melalui

0: telah didapatkan karena usulan melalui permohonan pengajuan proposal ke Dinas Pemuda Provinsi melalui KUNI Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Aspan berharap bantuan kendaraan operasional tersebut dapat menunjang pembinaan atlet serta mendukung kesiapan daerah menghadapi pelaksanaan Porprov tingkat Sulawesi Tengah yang nantinya akan diselenggarakan. Demikian dari Tujuh Una-Una, Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, terima kasih Ibnu Abbas dari RRI Ampana untuk sore hari ini. Dan baik pendengar, sebagai penutup siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, kami hadirkan paket news feature produksi RRI Palu dengan topik membangun benteng integritas cegah narkoba masuk lapas.
3: Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di Indonesia, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya menjadikan lapas dan rutan benar-benar bersih dari narkoba kini menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Badan Narkotika Nasional. Di Sulawesi Tengah sendiri, komitmen itu ditegaskan melalui gerakan Zero Halinar atau bebas handphone ilegal, pungutan liar, narkoba, serta penipuan. Berbagai langkah pengawasan diperketat, mulai dari razia rutin, tes urin acak, hingga penguatan sinergi lintas lembaga. Komitmen mewujudkan lapas dan rutan zero narkoba di Sulawesi Tengah terus diperkuat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, menegaskan tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam praktik peredaran narkoba di dalam lingkungan pemasyarakatan. Dalam deklarasi ikrar zero halinar di Lapas Palu pada bulan April dan diperkuat di awal Mei lalu, Bagus Kurniawan menyampaikan bahwa integritas petugas menjadi tameng utama pencegahan narkoba masuk ke dalam lapas maupun rutan. Ia menekankan, perang terhadap narkoba bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan pengawasan berkelanjutan.
4: Bagian dari komitmen kami melaksanakan perintah pimpinan bahwa lapas rutan zero narkoba, zero pungli, zero HP ilegal.
3: Untuk memastikan komitmen ini berjalan, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah melakukan razia rutin di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Hasilnya, ratusan barang terlarang berhasil diamankan dan dimusnahkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik. Dalam periode Januari hingga April 2026 saja, petugas berhasil menyita 146 handphone ilegal, puluhan charger benda tajam rakitan, hingga alat yang berpotensi mengganggu keamanan lapas. Menariknya, jumlah temuan handphone ilegal mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebut sebagai indikator meningkatnya pengawasan dan deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan Sulawesi Tengah.
5: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan satker wilayah Sulawesi Tengah. Penyelenggaraan yang dilakukan secara rutin maupun insidental adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban terhadap peredaran barang-barang terlarang.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand Maxi Pusule, mengapresiasi langkah tegas jajaran pemasyarakatan. Menurutnya, kolaborasi antara BNN, Ditjenpas, TNI, dan Polri menjadi kunci menutup celah peredaran narkotika dari dan di dalam lapas dan rutan.
6: Kami sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun yang punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya, mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN aja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah, kita bersatu untuk memberantas narkoba.
3: BNNP Sulawesi Tengah juga terus mendorong langkah preventif melalui sosialisasi bahaya narkoba, pemeriksaan urin hingga rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkotika. Pendekatan itu dilakukan agar pemberantasan narkoba tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pemulihan dan pembinaan bagi warga binaan. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur mengatakan, pihaknya terus memperkuat pengawasan di dalam lapas. Penggeledahan kamar hunian dilakukan rutin, termasuk pemeriksaan barang pengunjung dan warga binaan yang keluar masuk area lapas. Tes urin acak juga dilakukan terhadap petugas maupun warga binaan untuk memastikan lingkungan lapas benar-benar steril dari narkoba.
7: penggeledahan ini rutin kami laksanakan, dan ada penggeledahan rutin dan ada juga insidentil. Jadi saat suatu waktu memang ada informasi yang memang ini kami akan laksanakan, tidak memandang waktu jam berapa, mau malam hari, mau subuh, mau pagi siang hari, yang penting ada informasi yang

0: Dan kami akan laksanakan penggeledahan. Tapi ini kegiatan yang rutin kami laksanakan.
1: Menurut Makmur, keberhasilan menciptakan lapas bersih narkoba sangat bergantung pada integritas petugas. Karena itu pengawasan internal diperketat agar tidak ada oknum yang bermain atau membantu penyelundupan barang terlarang. Hal serupa juga ditegaskan Kepala Rutan Kelas 2 Balu, Wahid Kurniawan. Penguatan keamanan di pintu utama, pemeriksaan barang bawaan pengunjung, hingga patroli berkala dilakukan sebagai langkah pencegahan. Selain pengamanan fisik, pembinaan terhadap warga binaan juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan produktif. Pendekatan humanis ini dinilai mampu mencegah warga binaan kembali terlibat dalam jaringan narkoba.
2: Rutan harus bebas dari handphone ilegal, narkoba, dan pungli. Salah satunya untuk narkoba, kami sangat tegas apabila ada yang terlibat dalam peredaran narkoba. Untuk masyarakat, kami himbau, tolong dukung kami untuk menciptakan rutan Palu yang bersih dari narkoba.
1: Perang melawan narkoba di lapas dan rutan memang tidak mudah. Ancaman penyelundupan selalu ada, bahkan melibatkan berbagai modus baru. Namun, komitmen bersama antara Ditjen PAS, PNN, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi modal penting membangun benteng integritas di lingkungan pemasyarakatan. Langkah razia rutin, tes urin, penghargaan bagi petugas berintegritas, hingga penguatan pengawasan menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba tidak berhenti pada seremonial semata. Dengan sinergi seluruh pihak, kita semua berharap lingkungan pemasyarakatan benar-benar

0: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Immaculata, Muhammad Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
1: "Pendengar dari Bau-Bau, saatnya kita ikuti azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya.
0: Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Bersalawat kepada..."

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

0: Maria.
1: Jadi bukber kapan nih?
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar RRI Bobo dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di malam hari ini? Semoga malam ini berjalan hangat ya pendengar dan menyenangkan untuk Anda dimanapun berada. Baik yang sedang bersantai di rumah, menemani pekerjaan, berkendara, ataupun yang masih setia beraktivitas di malam hari ini. Kembali saya bersama saya program musik dan informasi di Captain malam ini. Hanya di Pro 1 dari Bau-Bau. Teman setia menemani malam Anda dengan lagu-lagu pilihan, informasi terkini, dan yang siap menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Nah, malam hari memang paling pas nih ditemani musik yang menenangkan hati, apalagi setelah seharian beraktivitas. Kini saatnya kita sedikit rileks menikmati malam hari dan mengisi waktu dengan lagu-lagu favorit pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan ringan seputar aktivitas masyarakat, perkembangan daerah, hingga info cuaca dan pelayanan publik yang bisa menambah wawasan Anda di malam hari ini. Nah, untuk pendengar setia RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di 97,8 MHz. Setelah beberapa lagu akan kami hadirkan informasi-informasi seputar kota Bau-Bau dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Al-Kisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
4: Pendengar setia RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, dengan aktivitas dan waktu istirahat Anda di malam hari ini, yuk kita lebih bijak menyaring informasi yang beredar di media sosial. Nah, belakangan ini ramai di Facebook narasi yang menyebut hantavirus sebagai proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Bahkan disebut-sebut istilah hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Again. Nah, namun setelah ditelusuri, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Nah, berdasarkan penjelasan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, hanta virus ini merupakan virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Penularannya bisa terjadi melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi, termasuk urin, air liur, ataupun kotoran. Nah, jadi pendengar, hantavirus bukan teknologi nano ataupun proyek rekayasa manusia seperti yang ramai diklaim di media sosial. WHO menyebut hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara umum memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Nah, karena itu pendengar, penting bagi kita untuk selalu cek fakta sebelum membagikan informasi agar tidak ikut menyebarkan kepanikan ataupun berita menyesatkan. Tetap bijak bermedia sosial dan tetap bersama kami di RRI Bau-Bau.

0: pakai uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: Oke, baik, benar. Sebelum kita menikmati deretan lagu pilihan, kami hadirkan informasi cuaca terbaru untuk wilayah Sulawesi Tenggara untuk esok hari, tepatnya hari Jumat 15 Mei 2026. Nah, berdasarkan perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara ini berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Di pagi hari, hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Buton, Buton Utara, dan Wakatobi. Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan ini meningkat, khususnya di wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur yang diperkirakan mengalami hujan sedang. Sementara itu, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kendari, Konawe Kepulauan, Bombana, Muna, Muna Barat, Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Selatan, hingga Wakatobi. Untuk malam hari, hujan ringan ini masih berpeluang turun di Kolaka dan Kolaka Utara. Sedangkan dini hari, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Buton, dan Wakatobi. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim berupa hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang, terutama di wilayah Konawe dan Kolaka. Suhu udara di Sulawesi Tenggara hari ini berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 65-95%. Tetap siapkan payung atau jas hujan Anda sebelum beraktivitas ya pendengar, dan selalu utamakan keselamatan dalam perjalanan.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Oke, baik, benar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu bersama kami, tepatnya di RRI Bau-Bau. Semoga malam hari ini tetap semangat menemani aktivitas ataupun waktu istirahat Anda. Malam ini kita masih akan hadir dengan alunan musik pilihan dan juga informasi seputar kota Bau-Bau dan juga sekitarnya. Nah, pendengar, usai padam listrik yang terjadi cukup lama pada hari Rabu kemarin, akhirnya pihak PLTMG Bau-Bau ini memberikan penjelasan terkait penyebab gangguan listrik yang sempat membuat aktivitas masyarakat terganggu hingga kurang lebih 10 jam. Manajer unit PLTMG Bau-Bau, Sigit Pramono, menjelaskan bahwa gangguan tersebut dipicu oleh masalah pada sistem kontrol pembangkit yang mengatur pompa suplai bahan bakar ke mesin. Nah, gangguan itu menyebabkan pompa penyalur bahan bakar solar berhenti bekerja, sehingga distribusi listrik ke jaringan PLN ikut terganggu. Dalam kondisi normal, sebenarnya sistem secara otomatis akan memindahkan operasi ke pompa cadangan ketika salah satu pompa mengalami gangguan. Namun pada saat kejadian, proses perpindahan otomatis itu gagal karena sistem kontrol juga mengalami masalah. Pihak PLTMG juga menduga faktor cuaca dan tingginya kelembapan akibat hujan beberapa hari terakhir ini turut mempengaruhi sistem elektrikal dan kontrol pembangkit. Saat ini tim engineer dari kantor pusat ini sudah diterjunkan ke Bau-Bau untuk melakukan evaluasi agar gangguan serupa tidak kembali terjadi. Nah, sebagai informasi pendengar, PLTMG Bau-Bau sendiri ini menjadi salah satu tulang punggung pasokan listrik untuk wilayah Pulau Buton hingga Pulau Muna dengan suplai lebih dari 60% kebutuhan listrik di wilayah itu. Semoga saja ke depan sistem kelistrikan bisa semakin andal ya pendengar, sehingga aktivitas masyarakat ini bisa kembali berjalan lancar tanpa gangguan pemadaman berkepanjangan. Nah, setelah informasi tadi, kita akan kembali hadirkan lagu-lagu pilihan terbaik malam ini hanya untuk Anda yang masih setia bersama Captain Malami di RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami karena masih ada beberapa informasi dan musik menarik yang akan menemani malam Anda.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun ajaibnya, dia masih hidup walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Halo Indonesia, inilah RRI.
4: Berikan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97.8 MHz RRI Bau-Bau. Kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Jadi untuk itu tetaplah terus di RRI Bau-Bau.

0: Aceh dan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas.

0: hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istri

0: katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
1: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
0: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan. Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
1: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
2: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
1: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin langsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
5: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
4: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
4: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau Satgas Debottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk Debottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal Debottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut, juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force dari sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat. Dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, kita siapanya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 1 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, jadi akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut

0: proyek pembinaan jangka panjang. Selain kualitas pemain, konsistensi, kompetensi, dan juga pembinaan usia dini dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Benar di manapun Anda berada. Nah, ini tadi juga sudah sempat kita berbagi ya dari Warta Berita Nasional. Dan sekarang untuk di perjumpaan kita malam hari ini, Ilham juga masih menghadirkan beberapa informasi yang akan kita bagikan untuk pendengar. Juga nanti pukul 21 lebih tepatnya ya, pukul 21 waktu Indonesia Tengah seperti biasa nanti dengan sajian Sandiwara Radio yang akan menemani pendengar, dan juga beberapa sedikit yang akan kita ini ya hadirkan dengan pendengar sebelum kita bergabung dengan interaktif kita untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ilham masih akan kembali untuk menyapa tentunya ya untuk pendengar yang sedang beraktivitas di malam hari ini ya, lebih tepatnya untuk malam Jumat ya, yang sedang mungkin menghibur diri atau bersama dengan kerabat keluarga ataupun dengan teman-teman di malam hari ini. Kita akan hadirkan untuk sajian Sandiwara Radio nanti pukul 21, Ilham masih akan kembali. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, baik, benar, sekarang kembali bersama Riri Bau-Bau. Dan tadi baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sentral sama Pro 3 Jakarta tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan selepas beberapa lintas nada yang hadir ke ruang dengar Anda, nantinya juga kita akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Dan untuk judul drama radio di malam hari ini yaitu Jaring Ayah, persembahan dari teman-teman angkasawan angkasawati RRI Ranai. Selepas beberapa lintas hari yang hadir ke ruang dengar Anda ya pendengar, jadi untuk kita tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari, abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah sajalah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: pasar hari ini? Tu kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jentuan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh, kenapa kaki dan tanganku ni kebas rasanya? Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Ayah. Sarah. Sabai, Sarah.
1: Ayah, kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak ada, Sarah.
1: Ayah. Ayah, jangan pergi, ya.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari ketika anaknya yang masih

membiarkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan pelangkuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari. FM.

Oh, di manapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz. Masih seperti biasa, saya masih akan menemani waktu istirahat Anda dengan deretan musik pilihan dan juga beberapa informasi terkini dari wilayah Kepulauan Buton dan sekitarnya. Nah, pendengar, melansir dari rri.co.id, di mana pemerintah Kabupaten Buton ini secara resmi melepas keberangkatan 11 jamaah calon haji menuju Tanah Suci. Pelepasan berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton di Takawa, Pasar Wajo, tepatnya hari Rabu kemarin. Ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa kepada Ketua Rombongan Jamaah Calon Haji Kabupaten Buton. Nah, dalam sambutannya, Wakil Bupati ini menyampaikan bahwa para jamaah merupakan orang-orang terpilih yang mendapat undangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji. Beliau juga menitipkan harapan agar seluruh jamaah menjaga nama baik daerah dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buton, Lakuru, menyebutkan bahwa kuota haji Kabupaten Buton tahun ini berjumlah 11 orang, terdiri dari 4 laki-laki dan 7 perempuan yang berasal dari Kecamatan Pasar Wajo, Wolowa, dan Lasalimu. Pemerintah Kabupaten Buton juga memberikan dukungan berupa bantuan biaya transportasi udara bau-bau Makassar pulang pergi bagi seluruh jamaah calon haji. Para jamaah dijadwalkan berangkat dari bau-bau menuju Makassar hari ini, ya pendengar, hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, sebelum melanjutkan penerbangan menuju Jeddah pada 16 Mei mendatang. Nah, kita doakan bersama, semoga seluruh jamaah calon haji asal Buton diberikan kesehatan, kelancaran ibadah, keselamatan selama perjalanan, dan kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan juga membawa keberkahan untuk daerah.

Pernahkah kamu berpikir kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat sepele, tapi jika dibuang sembarangan, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, pencemaran tanah, bahkan mengganggu kesehatan kita. Udah, jangan ditunda lagi. Mulai buang sampah pada tempatnya, pilah sampah organik dan non-organik, serta kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sederhana kan? Ingat, lingkungan yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tapi juga buat hidup kita lebih sehat dan berkualitas.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau.

Oke, informasi di musik dan informasi hingga nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan berada di program acara selanjutnya itu Ruang Rindu. Nah, pendengar, di segmen musik dan informasi ini, satu informasi dari Kota Bau-Bau, di mana ada kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan Kota Bau-Bau. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wadi Hamsinabolu, secara resmi melepas kontingen pasukan pelopor atau paspol dari SMP Negeri 18 Bau-Bau yang akan mengikuti lomba ketangkasan baris berbaris tingkat nasional di Jakarta. Sebanyak 48 siswa terbaik kini akan bertolak menuju Jakarta pada tanggal 16 Mei mendatang untuk mengikuti kompetisi nasional yang berlangsung di SMPN 151 Jakarta Utara selama kurang lebih 10 hari. Nah, tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri karena mereka tidak hanya membawa nama sekolah, tetapi juga membawa nama harum Kota Bau-Bau di tingkat nasional. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bau-Bau berharap para peserta bisa menjadikan ajang ini sebagai pengalaman berharga sekaligus kesempatan belajar dari peserta lain dari berbagai daerah di Indonesia. Beliau juga mengapresiasi konsistensi SMP Negeri 18 Bau-Bau yang dalam 2 tahun terakhir ini terus menorehkan prestasi hingga dipercaya kembali mewakili daerah di tingkat nasional. Nah, menariknya lagi nih pendengar, masing-masing regu membawa konsep budaya daerah yang berbeda dari dalam penampilannya. Ada yang mengangkat tema Raja Wakaka hingga konsep Wandiudiu sebagai bentuk promosi budaya khas daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia. Keren sekali ya pendengar, bukan hanya tampil disiplin dan kompak, tetapi juga memperkenalkan budaya Bau-Bau ke tingkat nasional. Pihak sekolah sendiri menargetkan bisa menembus 10 besar nasional dan bergabung dalam organisasi Forum Baris Indonesia atau Forbasi. Kita doakan ya pendengar, semoga kontingen SMP Negeri 18 Bau-Bau diberikan kelancaran, kesehatan, dan mampu mengharumkan nama daerah di ajang nasional nanti.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

0: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: Oke, baik, benar, masih di musik dan informasi. Informasi terakhir nih sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, di mana ada kabar positif dari Sulawesi Tenggara nih, pendengar. Di mana Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka yang melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat Badan Karantina Indonesia di Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Nah, kunjungan ini pendengar dilakukan untuk memperkuat sinergi dalam mendorong ekspor daerah, khususnya komoditas unggulan dari Sultra agar makin siap menembus pasar internasional. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sultra diterima langsung oleh Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Qadir Karding. Nah, menariknya lagi pendengar, Sultra disebut punya posisi strategis sebagai pintu perdagangan di kawasan timur Indonesia. Bahkan, Badan Karantina Indonesia ini juga berkomitmen meningkatkan fasilitas karantina di pelabuhan-pelabuhan Sultra untuk mempercepat proses ekspor dan mempermudah pelaku usaha daerah. Dan kabar membanggakannya nih pendengar, dalam waktu dekat akan dilakukan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan dari Kabupaten Konawe Selatan. Nah, diantaranya ada ekspor tepung tapioka sebanyak 900 ton senilai 7,2 miliar rupiah ke Tiongkok, dan juga minyak kelapa 16 ton senilai lebih dari 723 juta ke Malaysia. Nah, semoga langkah ini bisa membuka peluang ekonomi yang lebih luas dan membawa produk-produk unggulan Sulawesi Tenggara semakin dikenal di dunia ya pendengar. Oke, bagaimana satu informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di musik dan informasi. Dan selanjutnya kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, kita ada acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Rindu. Oke, baik, benar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia menemani mendengarkan kami di 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Seperti biasa di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita ada di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara, bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823-994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, di jalur WhatsApp sudah nenggabung, kita langsung sapa kalau gitu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Orang Jawa
1: digoreng.
0: Aih.
1: Iya, digoreng.
0: Baru. Ay. Baru pertama sudah main goreng. Mbak Sari, gimana kabar nih Mbak Sari?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Di Banjar gimana nih cuaca? Cerah kah atau gimana?
1: Cerah banget.
0: Oh gitu.
1: Dari pagi sampai sore sampai malam ini masih terasa panas.
0: Berbanding terbalik dengan di sini.
1: Oh, di situ hujan ya?
0: Heeh.
1: Oh, berarti kita gak seatap dong.
0: Senegar aja. Oke deh Mbak Sari, langsung ke lagunya nih. Mau dengarkan lagu dari siapa nih?
1: Lagunya lagu apa ya? Rumput Bergoyang atau enggak?
0: Rumput Bergoyang dari...
1: Enggak, Berita Kepada Kawan.
0: Berita Kepada Kawan, Gebit Gade.
1: Iya.
0: Oke. Beritanya buat siapa nih?
1: Beritanya kepada Mbak Rani, Bang Ucan, Abang Andi, Bang Zul juga. Buat siapa lagi ya? Mas Galung, buat semuanya aja.
0: Oke, itu aja?
1: Buat Bang, siapa nih?
0: Siapa
1: Bang
0: ya?
1: Nirwan ya?
0: Ay, dilupa saya.
1: Bang Nirwan ternyata. Buat Bang Nirwan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari di Banjarmasin juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Oke, di belakangnya Mbak Sari sudah gabung. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Assalamualaikum Bang Nirwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jaga Alhamdulillah sehat walafiat. Yang jaga bandara kayaknya ini.
1: Iya, orang Kendari.
0: Mbak Alin, gimana kabar nih Mbak Alin?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Tapi suaranya kok kecil?
2: Iya, satunya 5 watt.
0: Ayy, berarti lagu tidur ini mau dipesan. Oke, kalau gitu, Mbak Alin, langsung apa nih? Mau ke lagu atau apa nih?
2: Lagu lah.
0: Oh, lagu dangdut.
2: Iya, asik dangdut. Senyummu untuk orang lain.
0: Ayy, senyummu untuk orang lain. Aduh, senyumnya siapa ini? Dari siapa nih?
2: Bria
0: Klau. Oke. Senyumnya buat siapa nih?
2: Senyumnya buat seseorang, semoga sementara mobil
0: tower. Siapa tuh?
2: Ada Randi, Karol, Kali.
0: Amin.
2: Ada Bapak Andi, Kali. Ada Bang Widi, ada Bunda Kami.
0: Ya.
2: Ada semua aja deh yang lagi memikir, yang lagi berbahagia.
0: Iya, siapa tuh?
2: Bang Irwan, sehat selalu.
0: Siap.
2: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan Mbak Fia dia masuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, ada Mbak Alin di Kendari juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Bria Klaus, Senyummu Untuk Orang Lain. Oke, satu penelpon lagi sudah digabung. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Aduh, terputus. Bisa dicoba kembali di 0402-2823-994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Sudah ada dua lagu yang siap dihadirkan nih. Oh, tapi satu pilihan lagi deh. Setelah itu saya hadirkan lagu pilihan. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Ternate.
1: Iya, Ternate menyapa.
0: Siapa ya? Lupa saya.
1: Biasalah.
0: Siapa tuh? Rani,
1: Rani.
0: Barani, gimana kabar nih Barani?
1: Alhamdulillah kabar baik. Sebaliknya gimana ya?
0: Alhamdulillah, seperti yang didengar.
1: Halo?
0: Halo. Apa tuh?
1: Kabar sebaliknya gimana, Bang?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, baik-baik juga.
1: Alhamdulillah. Baru bersama dengan keluarganya ya.
0: Amin. Baru kedengaran lagi suaranya nih.
1: Lagi ada melancong, baru pulang.
0: Oh gitu.
1: Dengarkan Bang Niron menyiar, makanya Rani cabut.
0: Ayah. Habis ini menghilang lagi saya ini.
1: Masalahnya Rani lagi kangen suara Bang Niron kan.
0: Iya. Ada gula-gulanya ke suara saya. Oke deh kalau gitu Warani, langsung ke lagunya nih. Mau dengarkan lagunya siapa nih?
1: Lagunya Republik Indonesia.
0: Hah? Republik Indonesia?
1: Republik
0: Indonesia lagunya yang mana? Garuda Pancasila.
1: Hanya ingin kau tahu.
0: Hanya ingin kau tahu. Buat siapa nih?
1: Ada deh.
0: Iya.
1: Nantilah Bang Niron tahu.
0: Nanti kapan?
1: Ada Bang?
0: Lagunya?
1: Iya.
0: Ada tuh, masih tidak ada.
1: Oh ada.
0: Hanya ingin kau tahunya buat siapa nih?
1: Bagaimana Bang?
0: Lagunya buat siapa? Salam-salamnya.
1: Oh lagunya. Buat Niron. Operatornya siapa?
0: Operator ada Bang Fatin.
1: Oh iya, Bang Fahir. Terus juga ada suara yang imut-imut tadi. Terima kasih dengan sapaannya. Semoga kita selalu sehat ya, panjang umur.
0: Amin.
1: Faktor paling kerjanya di rumah itu.
0: Amin, amin.
1: Terus juga ada Mas Hari, ada Bang Zul, ada Bang Andi, ada Bang Hari, ada Bang Tegar, Bang Albert, ya. Bang Andi, ada Pak Bung, Pak Bung
0: Patrik
1: juga. Ada Bang
0: Ucan
1: ya, semoga selalu sehat di sana. Oke.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Bang.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lama lagi baru menyiar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rani di Ternate juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Republik. Hanya ingin kau tahu. Oke, baik Mbak, sudah ada 3 lagu pilihan. Saya hadirkan dulu 3 lagu pilihan. Dan setelah itu kita akan kembali lagi. Masih di acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

0: kesukaan Anda dan di jalur WhatsApp sudah gabung. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, abang paling ganteng sedunia.
0: Amin. Orang jauh, baru kedengaran lagi.
1: Orang jauh paling jauh.
0: Sudah di ujung, hampir di ujung.
1: Udah di ujung betul, bukan hampir lagi, udah di ujung.
0: Bang Andi, gimana kabar nih Bang Andi?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Nirwan gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat juga nih. Di
1: rindu sekali. Kenapa? Itu? Enggak, saya bilang rindu sekali dengan suara Nirwan nih.
0: Aduh.
1: Ya, jadi saya itu Bung Nirwan ya. Pokoknya Bung Nirwan asal siaran itu HP saya berdering terus tuh Bung Nirwan. Banyak laporan. Bung Nirwan cepat katanya.
0: Banyak alarmnya berarti.
1: Uy, banyak bunyi, kasih tahu semua.
0: Ayuh. Hanya ini malah, habis itu menghilang lagi nih.
1: Waduh. Sampai hati ya.
0: Habis ini menghilang lagi ya, biar penasaran. Asik. Oke, kalau gitu Bang Andi, langsung ke lagunya nih.
1: Lagu ini sangat spesial, jadi harus cari sampai dapat nih.
0: Lagunya siapa tuh?
1: Ya, soalnya saya baru habis request di Ternate tadi ini, lagu ini juga bisa dapat di Pro satunya.
0: Oh gitu, lagunya siapa nih?
1: Iya. Alicia, tulis saja penyanyinya itu.
0: Alicia?
1: Judulnya Maripolo Beta Sayang.
0: Maripolo Beta Sayang.
1: Iya. Alicia, barusan di Ternate tadi dapat tuh.
0: Alicia Maripolo Beta Sayang.
1: Yang ada di Pro 1 tadi Ternate dapat tuh.
0: Yang ada di sini orang pung sayang.
1: Hah?
0: Maripolo.
1: Ada di bawahnya, cepat di bawahnya itu. Maripolo Beta Sayang dari Alicia.
0: Alicia.
1: Ya. Alicia.
0: Sicilia, yang ada Sicilia pasti Bali. Alice.

0: Alicia. Alisa lah sebenarnya, cuma dia tulisannya S-Y.
1: Alicia. Bayi yang ada sini Alicia kacil pung ma, kacil pung mama.
0: Jadi tak dapat.
1: Iya.
0: Eh, saya mau tanya tadi yang yang request lagu Beria Kelau siapa tadi? Yang
1: siapa lagi? Sudah tahu lah. Orang Kendari.
0: Oh, mantap.
1: Ali, wah, tidak ada ini, Bang.
0: Tidak ada. Kalau gitu ganti-ganti, kalau gitu kalau tak ada.
1: Namanya siapa tuh?
0: Oh, kalau tak ada. Ini Black Law juga, tapi cewek yang nyanyi. Tapi di situ tulis Black Law. Saya sudah pernah request sama Charlie kemarin.
1: Judulnya?
0: Ditinggal saat lagi sayang-sayangnya.
1: Oi. Menyinggung.
0: Oke, itu mencari kemarin kaget juga tuh.
1: Kayaknya menyinggung ini.
0: Tapi menyinggung.
1: Lagu balasan yang tadi kayaknya menyinggung.
0: saya sempat monitor lagu ini, siapa ya requestnya? Soalnya gini, saya capek Bung Charlie, Bung Ano Nirwan. Jadi sekarang selagi di pembaringan, lagi baring, RRI HP digitalnya di samping telinga nih, sambil monitor nih. Jadi pengantar tidur Ano Bung Nirwan ya.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Sambil baring-baring nih karena capek kan.
1: Asik. Coba tak saya kan juga lagu pengantar tidur nanti di jam 11.
0: Enggak, ini saya tak akan matikan sampai pagi nih.
1: Ah, iya, 24 jam berarti. Ah,
0: pokoknya ada siaran kan tidak, nanti saya, kalau saya sudah tertidur enggak tahu lagi nih.
1: Tinggal HP yang mendengar berarti. Bukan orang yang mendengar HP, tinggal HP yang mendengar.
0: Saya sementara mau monitor RRI ini, mudah-mudahan bisa sebagai pengantar tidur kan.
1: Asik.
0: Semoga. Karena capek itu.
1: Amin.
0: Ada lagu. Ada lagunya Bung Nirwan.
1: Sudah standby.
0: Ish, mantap memang.
1: Hanya tadi, kalau yang tadi saya mohon maaf tidak dapat lagunya nih.
0: Iya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi lagunya spesial ya, spesial buat yang lagi mendengarkan aja.
1: Yang spesial buat
0: untuk
1: yang
0: seseorang tersinggung. Yang lagi mendengarkan, untuk seseorang yang lagi mendengarkan sekarang.
1: Yang lagi mendengarkan atau yang merasa tersinggung.
0: Tidak.
1: Oh gitu.
0: Soalnya kata-kata dalam lagu ini, coba dengarkan Bung Nirwan. Ada kata-katanya di pertengahan lagu itu.
1: Oh gitu.
0: Mantap sekali ya.
1: Oke, lanjutin lah kan.
0: Salamnya pertama buat Bung Nirwan sama operator. Semoga tetap sehat selalu. Amin. Dimurahkan rezekinya Bung Nirwan.
1: Amin.
0: Diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Pokoknya yang terbaik lah buat Bung Nirwan sekeluarga ya.
1: Amin.
0: Terus ada Bung Ucan, Bung Zul, ada Rani, ada Alin, mantap lagunya Alin ya. Saya sudah curiga kalau tak Ucan pasti Alin yang request lagu ini, saya bilang.
1: Sudah sambil menyinggung lagu ini.
0: Tidak, tapi lagu saya ini sangat spesial memang, spesial tuh ya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Terus siapa lagi? Ada Sari, ada Bunda Farida, ada Pak Widi, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Bunda Emil, ada Alin, dan semua-semuanya deh tanpa kecuali Bung Nirwan.
1: Oke deh.
0: Oke, makasih Bung Nirwan. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi di Batam juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Pria Klau, judulnya Ditinggal Saat Lagi Sayang-Sayangnya. Versi ceweknya nih. Oke, lagunya ditunggu. Di belakangnya Bang Andi sudah nggak mau lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Hai, Bang Nirwan.
1: Hai juga, gimana kabar nih?
2: Ini suaranya kok kecil ya, Alkyon?
1: Aduh, sudah paling besar ini suaranya nih.
2: Tadi dia dengarnya gede sih suaranya waktu sama Bang Andi. Sekarang giliran dia kecil.
1: Padahal depan mic sudah 1 cm nih. Masih kecil juga?
2: Ya lumayan lah.
1: Lumayan. Yang penting kedengaran. Soalnya suaranya Mbak Vio kedengaran jelas ini.
2: Alhamdulillah.
1: Jelas merdu, asik.
2: Sembarangan. Apa kabar abangku?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Sebaliknya gimana nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ada yang ketawa-ketawa nih kalau sudah Mbak Fio yang masuk?
2: Siapa yang ketawa?
1: Banyak yang ketawa. Apalagi yang di Kendari tadi sudah pesan. Sudah berdoa sebelum sebelum berakhir tadi berdoa berdoa duluan. Semoga yang di Makassar gak masuk. Wah, masuk betul.
2: Bang Nirwan loh.
1: Apa tuh?
2: Ya kangen.
1: Kangen.
2: Dengar Bang Nirwan coba deh masuk ya. Alhamdulillah bisa nemu.
1: Alhamdulillah. Kangen sama saya tuh RRI-nya. Ya.
2: Kangen sama semuanya deh.
1: Alhamdulillah kalau sama semua. Kalau sama satu orang, waduh, parah.
2: Sama dirimu.
1: Mulai. Habis banyak ketawa di belakang ini. Ada yang, ya, ada yang titip Mirwan, ya. Ada yang titip salam nih dari Purnama Sari.
2: Iya Purnama.
1: Titip salam katanya. Mirwan
2: ngasih nomornya Purnama, dia nggak tahu.
1: Waduh, mau kasih bagaimana nih jalur teleponnya lah.
2: Ngasih nomor aku deh, ngasih nomornya Vio deh.
1: Mau kasih nomornya Pak Vio bagaimana nih? Chat di WA deh kalau gitu, kirim di WA.
2: Vio, coba telepon di nomor WA, kok nggak nyambung?
1: Nah, nyambung. Waduh.
2: Iya, nomornya salah kali ya.
1: Nomor
2: kali enggak sih Pio kemarin. Tapi salah kali.
1: Nomor WA kantor. Saya sebutkan nih.
2: Iya, nomor WA studio kali.
1: 0822
2: 0822
1: 5972
2: 5972
1: 2994 2
2: Iya. Udah benar, 2994 kok gak nyambung
1: sih? Hah, kok bisa?
2: Tabrakan kali ya?
1: Nomor saya gak? Aduh, jangan deh. Mau kasih nomor saya? Aduh, jangan.
2: Jangan nanti, kan keluar
1: orang. Akhirnya kalau gitu, Mbak Viola.
2: Lagunya.
1: Lagunya siapa tuh?
2: Lagunya Leto deh, Ruang Rindu.
1: Leto, Ruang Rindu. Wih, seperti nama acaranya, Ruang Rindu.
2: Suaranya kok kecil ya, samar-samar gitu.
1: Aduh, padahal di sini sudah dekat sekali nih. Oke deh, lagunya Leto, Ruang Rindu. Buat siapa nih Ruang Rindunya?
2: Buat semuanya, Bang Andi tadi. Adikku Purnama.
1: Ya.
2: Mbak Bang Windy ya, Windy di Tokyo. Terima kasih sapaannya selalu abang. Bunda Hani, Bunda Ibu Farida, Mbak Rani, Mbak Sari, siapa lagi tuh, Bang Ucan, Bang Zul. Pokoknya buat semuanya deh yang lagi monitor deh. Tanpa terkecuali selamat beristirahat semuanya. Spesial
1: terus
2: buat abangku, Bang Nirwan.
1: Asik. Digoreng saya. Digoreng. Lanjut.
2: Spesial buat abangku, emang lagi kangen.
1: Aduh.
2: Jadi spesialnya for you. Happy terus di sono, semangat terus ya.
1: Siap.
2: Nanti ya coba deh buat Purnama ya, nanti kalau dapat nomor.
1: Ditunggu.
2: Ya nembut. Aci Bang Nirwan.
1: Oke.
2: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viola di Makassar juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Leto, Ruang Rindu. Di belakangnya Mbak Viola sudah gabung lagi. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Betul sekali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
3: Bung Benijo di Manado.
1: Bung Benijo di Manado.
3: Ya iyo, benar sekali. Orang mana menyapa bau-bau.
1: Kayaknya sudah pernah gabung ini.
3: Sudah loh, sebanyak kali.
1: Oh gitu. Gimana kabar nih Bang Beni?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Di Manado gimana nih cuaca? Cerah kah?
3: Untuk Manado cuaca bersahabat. Arus lalu lintas lancar. Situasi kamtip mas, kondusif, finansial ada deh.
1: Wih, laporan ini.
3: Laporan diterima.
1: Oh, diterima, masuk.
3: Oh, kok suaranya hilang?
1: Ah, hilang.
3: Halo, halo,
1: halo. Halo, Bang Benny, gimana?
3: Halo, halo. Mana suaranya, Bang?
1: Ada nih suaranya nih.
3: Wah, hilang suara ini.
1: Aduh, jaringan.
3: Halo.
1: Jaringan kayaknya ini.
3: Halo, halo, halo.
1: Halo, gimana nih?
3: Kita aja mau. Halo.
1: Ya, halo.
3: Halo, halo, halo. Kenapa suara hilang ini, Bang?
1: Aduh, ada suaranya nih. Kok enggak kedengaran?
3: Halo.
1: Aduh, sepertinya jaringan dari Bang Benny Jo kayaknya lagi gangguan nih. Bisa dicoba kembali di 0402-283-994 atau di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, di sudah ngomong lagi. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bito Ambari
4: Udin Sedunia.
1: Baru bangun kayaknya ini.
4: Wih, belum tidur, Bang.
1: Oh gitu? Waduh, soalnya sudah suaranya mendayu-dayu.
4: Oh begini memang suaranya.
1: Oh gitu.
4: Kecuali kalau lagi senang bahagia itu tajam.
1: Siapa tuh yang bisa bikin bahagia? Yang dikendari ya?
4: Jangan ribut Bang Nirwan, bahaya.
1: Sudah ketahuan. Perlu diekspos kah?
4: Jangan-jangan parah itu Bang.
1: Oh gitu.
4: Nanti orang marah yang jauh itu.
1: Iya, sadu. Angkat tangan saya nih kalau gitu. Mau jadi penengah susah kayaknya nih.
4: Pokoknya kita diam-diam aja, kita lihatlah kira-kira apa yang terjadi. Berpengar sekali suaranya kalau lagi galau Bang ini. Iya kan?
1: Apanya tuh?
4: Ini apa suara saya yang berpengaruh karena lagi galau.
1: Iya, kayaknya kalau sudah legal lo begini bagus request lagu yang anu, yang apa ya?
4: Apa? Cuman saya rasa bahagia karena saya punya penyanyi favorit ini. Aduh, bahagia malam ini.
1: Yang tadi.
4: Benar-benar saya bilang ini
1: sudah
4: kecicu kalau kayak gini.
1: Pasti ada yang ketawa di belakang.
4: Iya, dari tadi saya sudah senyum-senyum itu.
1: Bagus sebenarnya kalau masuk pertama tadi tuh, biar habisnya digoreng.
4: Iya, saya tadi sebenarnya mau telepon Viola itu biar kita bertiga. Tapi takut mengganggu begitu, jadi gak usah mengalah. Nantilah lain kali sih ya. Semoga
1: Atur dia.
4: Atur Pak Jo.
1: Atur dia. Saya pasrah.
4: Nah, kalau yang satu lagi tadi yang di Batam tadi lagi curhat dia tadi kayaknya. Diulang-ulangnya spesial-spesial. Waduh.
1: Ditahulah.
4: Iya.
1: Monitor Deni.
4: Iya, dia lagi curhat kayaknya itu. Berbunga-bunga kayaknya malam ini dia ya.
1: Semoga.
4: Jadi apa lagunya tadi, saya bingung sekali.
1: Lagu dari siapa? Dari yang di Batam?
4: Iya.
1: Senyum untuk orang lain, lagu menyinggung. Salah. Ditinggal saat lagi sayang-sayangnya. Mau dijawab atau yang mau dijawab yang satunya?
4: Saya nggak tahu menjawab kalau lagu seperti itu.
1: Satunya senyum untuk orang lain, yang dari Batam ditinggal saat lagi sayang-sayangnya, dijawab dan kiamat selesai.
4: Saya rangkul saja kedua-duanya ya. Biar iya, kayaknya cocok sekali. Senyum untuk orang lain, terus ditinggal lagi sayang-sayangnya. Wah, cocok sekali ini. One fault dia itu
1: terlupakan.
4: Betul sekali, memang benar-benar ini asli.
1: Ditinggal senyum untuk orang lain, ditinggal lagi sayang-sayangnya, weh, langsung dijawab dengan one fault.
4: Iya.
1: Selamat tidur. Hampir saya kasih start yang selamat tidur ini.
4: Bukan orang yang dilupakan lah kayaknya.
1: Iya. Oke deh. Oke. Yang terlupakan. Bungkus.
4: Iya, bungkus ya.
1: Oke, salam-salamnya buat sama nih.
4: Sampai lepas. Ayo. Pertama-tama buat Bung Irwan bersama operatornya, semoga selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Dan sukses ya.
1: Amin, amin.
4: Setiap aktivitasnya. Ada Bung Andi yang lagi bahagia, semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu tersenyum.
1: Amin, amin.
4: Dan
1: amin.
4: Selalu bahagia, bahagia, bahagia. Ini sudah kering itu bibirnya itu Bung, terutama Bung Zul. Ada Bung Benijo tadi, Bung Benijo, Ucan menunggu di sini Bung Benijo. Kenapa hilang suaranya itu? Di pohon kelapa dulu Bung Benijo.
1: Jaringan, jaringannya Bang Ben kayaknya tadi itu gangguan.
4: Iya, dia panggil pohon kelapa dulu Bung Beni, biar Ucan kesadaran gitu. Untuk Bung Beni, semoga selalu bersama keluarga tetap semangat. Ayo jari-jarinya, pacu terus. Ada Bung Bintang Pratama, ada Bung Zul, ayo Bung Zul. Rugi kalau nggak masuk malam ini, Sio tadi sudah menyapa juga tadi. Tidak nyenyak tidur itu.
1: Anda nyenyak, saya tidak.
4: Jangan ikut-ikut dulu penyiar.
1: Oh gitu. Pendengar.
4: Iya. Penyiar tadi sudah ambil bagian kita pendengar tadi. Benar-benar menggemaskan sekali malam ini kayaknya. Mbak Sio, jangan diulang lagi, sakit telinganya Ucan di sini, Mbak Sio.
1: Salam, salam buat dari Batam nih. Salam buat Ucang. Jangan lempar.
4: Oke,
1: jangan lempar sembunyi tangan. Kalau masuk jangan lama-lama orang antri.
4: Oh. Ya, saya itu jangan suka menyinggung. Ada Bung Bintang Pratama, ada Bung Nasur, Bung Irman, ada Bung Andi, semoga sehat selalu. Ada Bung Widi di Tokyo, semoga bisa bergabung juga malam ini. Ada Mbak Rani di Ternate, semoga selalu bersama keluarga tetap bahagia. Jangan lupa selalu bahagia. Ada Ibu Ali. Semoga selalu tetap
1: bahagia
4: di sana. Dan
1: apa?
4: Apa-apaan aja. Ada Bung Tegar, Bung Angko, Bunda Emil, Ibu Farida, ada Mas Fari, ada Mas Galuh, ada Mbak Ratna Karya Baru, ada Bung Yunus, ada Bung Faiz, dan buat semua pendengar RRI di mana saya berada. Salam persahabatan selapa diucan untuk Bung Irwan yang baik hati.
1: Amin.
4: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
4: Bung Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucang di Betuan Bari juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Iwan Fals yang terlupakan. Oke, satu penelpon terakhir. Sudah gabung di jalur WhatsApp. Lalu kita sapa. Halo Ruang Rindu.
3: Halo, mana
1: gue
3: balik lagi, putus
1: tadi. Iya, Bang Beni. Tadi putus kayaknya jaringannya Bang Beni nih. Gangguan.
3: Enggak, lebih bagus jaringan sini.
1: Oh gitu, waduh, berarti ya, bingung saya kalau begitu, yang mana yang tidak bagus. Oke, kalau gitu Bang.
3: Enggak, gara-gara buku cena masuk di tim di sepak kita, no.
1: Marahin Bang Ucang tuh.
3: Iya, Ucan. Kalau Ucan tuh, Ucan cuma sensitif tadi.
1: Oke, Bang Beni, langsung ke lagunya nih. Mau dengarkan lagunya siapa nih di malam hari ini?
3: Mancanegara, boleh.
1: Lagu Mancanegara?
3: Iya.
1: Lagu dari siapa tuh?
3: Shania Twain, From This Moment.
1: Wai, Shania Twain, From This Moment. Oke, lagunya buat siapa nih?
3: Oke, Bang siapa ini, Bang?
1: Bang Mirwan.
3: Halo.
1: Iya, halo.
3: Hilang lagi.
1: Aduh.
3: Kita mau menyapa, Jeng.
1: Silakan.
3: Dan juga tetap semangat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam untuk keluarga. Happy long weekend ya tentunya ya bersama keluarga.
1: Iya.
3: Kita menyapa ada Bung Ucan di Bau-Bau, ada Bung Jul, Pak Andi di Batam, Ibu Farida dari Palu, Mas Widi. Mas Widiwa Made di Tokyo, ada juga siapa ya di Sulawesi Barat, ada Purnama Sari, terus ada ada Rani di Ternate juga ya, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Oh, yang okay. Tugas kebagian, thank you naik.
1: Siap. Oke, terima kasih Bang Benny Jo di Manado yang juga sudah berpartisipasi dan menjadi penelpon terakhir untuk acara Ruang Rindu di malam hari ini. Oke, baik benar kalau gitu saya kira acara Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi dan terima kasih juga untuk Anda selalu setia mendengarkan RRI Wow, tepatnya di FM 97,8 MHz. Dan seperti biasa, setelah Ruang Rindu, saya akan hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruangan dengan Anda karena kita di Jazz Musik. Jadi untuk itu, tetaplah terus di RRI Bau-bau.

lagi hangat. Aku belajar bahwa kehilangan tak pernah sesederhana perpisahan. Yang paling menyakitkan bukan langkahmu yang menjauh, tapi kepergian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali esok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengecek pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang bertugas di malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Berdengar pagi hari ini kami Radio Republik Indonesia Bau-Bau dapat kembali bersuah untuk menemani ruang dengar Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan insya Allah hingga tuntas siaran kami berdengar 19 jam ke depan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di Kapten Pagi ini bersama saya penyiar Anda Calis Syahribul dan juga operator musik kita Bung Zulfami Perigar. Di edisi Jumat 15 Mei 2026 kami akan temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan. Tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda semua. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengan Anda pengajian ayat suci Al-Quran bersama Muhammad Sultan. Dan insya Allah selepas itu nanti kita akan hadir dalam program acara Mutiara Pagi seperti biasa hari Jumat berjaringan nasional. Dan insya Allah untuk Jumat ini kami hadirkan dari RRI Bau-Bau bersama RRI Sekarwil Nusantara 4. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

لربهم ولا خوف عليهم

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangana Pada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
4: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau, peringkat di mana saja Anda berada. Saat ini kita masih menantikan program acara Mutiara Pagi untuk siaran berjaringan Sekolah Nusantara 4 Makassar, peringkat yang insya Allah kami akan hadirkan sesaat lagi. Dan tetap bersama kami di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

0: lagi SP Bau Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bau Bau di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kami dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program acara Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nusantara 4 Makassar yang kami siarkan langsung dari RRI Bau Bau dan juga turut disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone dan juga SP Ampana Priyar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia. Insyaallah alhamdulillah untuk pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan juga tidak lupa salawat serta salam kita hanturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pagi hari ini, pendengar, setelah membersamai kita Ustadz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kita jumpa lagi dan sehat alhamdulillah Pak Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas terkait bagaimana meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Anda bisa berpartisipasi nantinya melalui line telepon kami di 0402-2823994 dan 0822597294. Mengantarkan topik kita, kami persilakan Ustadz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz untuk memberikan pengantar. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat yang tiada henti-hentinya Allah karuniakan, tiada putus-putusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Kemudian mari kita sama-sama senantiasa mengirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan rutinnya kita, dengan senantiasanya kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nantinya bisa mendapatkan syafaat beliau di hari di mana tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas adalah meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihi salam. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di penghujung dari bulan Zulqa'dah ya. Kita sudah mau masuk ke bulan Zulhijjah di mana nantinya akan ada yang namanya Idul Adha. Ya. Setiap kali Idul Adha pastinya kita kembali disegarkan ingatan kita dengan kisah ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah Khailullah. Beliau itu punya julukan Khailullah. Beliau itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang ketaatan beliau itu menjadi uswatun hasanah buat kita. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salam diberi ujian berupa perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam penjelasan para ulama bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk meminta keturunan itu sampai beliau berumur 100 tahun. Artinya waktunya sangat lama. Sangat lama sekali beliau mendambakan ingin memiliki keturunan. Doa yang sering kita dengar, doa dari Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah saya anak yang soleh. Maka doa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala ijabah dan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak bernama Ismail. Yang kemudian Nabi Ismail ini ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai ujian keimanan kepada Ibrahim alaihi salam. Disinilah letak teladan yang bisa kita ambil, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam begitu taat dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga waktu di mana Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Pertama, beliau masih ragu. Kemudian datang yang kedua, beliau mulai menyadari bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baru beliau menjalankan. Ini kita kenal dengan ada hari Tarwiyah dan hari Arafah, kemudian baru hari berkurban. Ya, jadi ada tiga waktu, tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10 Zulhijjah. Pendengar insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas di mana letak kepatuhan daripada Nabi Ismail alaihi salam yang bisa kita teladani? Kita tahu bahwa taat dan patuh itu mirip, tetapi mereka punya esensi yang berbeda. Ya. Sama-sama mengikuti, sama-sama menuruti, tetapi kepatuhan itu lahir dari kesadaran diri. Di mana Nabi Ismail alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim diberikan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail dengan sukarela, dengan dorongan dari dalam dirinya, mau membantu ayahnya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail mengatakan bahwa, "Wahai ayahku, laksanakanlah, karena sesungguhnya engkau akan dapati aku di barisan orang-orang yang soleh." Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini insyaallah bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa apa yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih apa yang beliau harapkan selama ini, ya ini anaknya. Dan kita bisa melihat bagaimana kepatuhan dari Nabi Ismail alaihi salam, di mana beliau mau sukarela membantu ayahnya Ibrahim alaihi salam untuk menaati Allah Subhanahu

0: 94. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Ade Muhammad di Kota
0: Bogor. Ade Muhammad Albert ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perintah-perintah Allah menyembelih Ibrahim, kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya.
2: Ya.
1: Tidakkah itu diganti dengan kurban, begitu dengan kurban, bukan Ismail saja yang disembelih. Masalahnya kan zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu bangga dinosaurus. Zaman sekarang ini ya anak-anak bunuh godong-godongnya. Karena tidak dikasih itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Albert ya, sudah bergabung. Baik Pak Ustaz, mungkin terlalu jauh ya kalau zaman dinosaurus mungkin, tapi ada erat kaitannya terhadap pengorbanan Nabi Ismail yang akhirnya berubah menjadi hewan kurban seperti itu. Nah, mungkin juga dari pertanyaannya Bang Albert tadi ya, mungkin sedikit saja. Dalam riwayatnya itu kan Nabi Ismail akhirnya berubah menjadi domba ya, seperti itu ya Pak Ustaz. Dan kemudian mungkin Allah kenapa sampai domba, badan untuk hewan kurban ada unta pada saat itu dan lain sebagainya, kenapa akhirnya domba begitu Pak Ustaz?
2: Pertama yang perlu kita ketahui bahwa ada hikmah di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah karena itu bagian dari yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada satu riwayat di mana Nabi Ibrahim pernah diajak ke alam malakut. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah dibawa ke alam malaikat.
0: Iya.
2: Ketika berada di alam malaikat, Nabi Ibrahim diperlihatkan kepada hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, lihatlah mereka ini, mereka makan dari rezekiku, mereka berada di atas bumiku, menghirup udara dari bumiku, tapi mereka ini tidak mengenalku dan tidak menyembahku. Menurutmu seperti apa kita perlakukan mereka ini?" Kemudian Nabi Ibrahim melihat, "Wah, mereka ini tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, maka diwafatkan saja," kata Nabi Ibrahim. Maka Allah SWT menuruti saat itu, mewafatkan mereka. Nah, ketika Nabi Ibrahim dikaruniakan Ismail alaihissalam, Allah SWT memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka Ibrahim pada saat itu bertanya, "Wahai Allah, kenapa setelah lamanya saya memohon diberikan apa yang saya inginkan, ya ini adalah keturunan, kemudian ternyata harus disembelih." Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim di riwayat ini, "Wahai Ibrahim, tidakkah kamu ingat dulu aku pernah perlihatkan kepadamu hamba-hambaku yang aku ciptakan sendiri, aku cintai mereka. Tapi pada saat aku tanyakan pendapatmu, engkau mengatakan bahwa wafatkan saja mereka atau bunuh saja mereka. Maka sekarang saya juga minta seperti itu ke kamu. Coba sembelihlah anakmu itu yang kamu cintai sebagaimana sudah kamu pernah sarankan kepada saya untuk mematikan hamba-hamba yang berbuat buruk di atas muka bumi." Nah, ini sebenarnya esensi dari menyembelih Ismail ini adalah menyembelih rasa kecintaan kepada keduniaan. Ya, jadi Imam Al-Ghazali juga menyampaikan hal tersebut dalam Ihya Ulumuddin, bahwa yang disembelih oleh kita itu kambing karena memiliki sifat-sifat kehewanan. Ya, kenapa bukan sapi? Kenapa kok bukan unta? Pada saat itu kok yang diganti dengan kibas? Ya, wallahu alam bisawab untuk secara pastinya. Tetapi secara hakikiyahnya, mungkin secara hikmahnya adalah kambing itu punya temperamen. Kambing itu tidak sama dengan sapi ya. Dia sapi itu lebih tenang, atau hewan-hewan besar lainnya ya. Pada saat itu mungkin ada unta itu lebih tenang dibanding dengan kambing. Kambing ini adalah hewan yang makan, tidur, berkembang

0: Ya, dan temperamen. Ya, dia suka berkelahi. Kita jarang melihat sapi berkelahi ya. Kita juga jarang melihat unta atau hewan-hewan besar itu berkelahi. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ketika penyembelihan kibas ataupun kambing tadi itu menyembeli sifat-sifat kehewanan manusia. Kita itu makan, kita itu juga ber apa namanya membutuhkan pasangan, dan kita juga itu terkadang tidak bisa mengendalikan emosi kita, temperamen. Nah, seperti itulah mungkin atau kaitan antara kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan kibas berupa domba atau kambing dan bukan hewan-hewan besar lainnya, padahal pada saat itu tentu sudah ada sapi, tentu sudah ada unta, juga tentu sudah ada, mungkin kuda juga sudah ada pada saat itu tentu saja, tetapi dipilihkan kambing dengan hikmah tersebut, seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustaz. Kita sapa lagi satu penelpon kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Baik, sepertinya tidak termonitor, kita nanti coba kembali di line telepon kami. Silakan pendengar di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Kita coba sapa lagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Halo.
1: Ya, halo, kami bisa dengar dengan baik. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara kami dengan baik, ya, Pak?
2: Bagus, sambung leh.
1: Oke, sepertinya ada gangguan jaringan ya, karena melalui telepon WhatsApp. Yang mau gabung kita undang kembali 0822-5972-2994 dan 0822-5972-2994. Baik, kita coba kembali Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Oke, kayaknya masih malu-malu ini. Baik, terkait topik kita Ustadz, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya sebagai seorang Muslim, meneladani kisah Nabi dan Rasul itu menjadi salah satu hal yang diajarkan sejak kecil bagi kami semua, bagi kita semua insya Allah. Nah, di balik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga perintah untuk menyembelih sang anak begitu, setelah tadi juga sudah disampaikan sebenarnya sama Ustaz, setelah sekian lama Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan seorang anak, ketika sudah punya anak di usia tertentu ada perintah untuk melakukan kurban seperti itu. Kita mendengar cerita dari kecil seperti itu Pak Ustaz. Dulu waktu kecil pasti kita berpikirnya bahwa wah, ini kenapa Allah sampai memberikan perintah seperti itu begitu. Tapi akhirnya diganti atau berubah begitu menjadi hewan kurban tadi yang seperti disampaikan. Mungkin sebagai apa ya, makna mungkin Pak Ustadz, tadi sudah disampaikan juga untuk membunuh sisi hewani mungkin dari bahwa ya, manusia itu harus membunuh hal-hal yang tidak baik lah di dalam dirinya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim, apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, Pak Ustaz?
0: Ini sisi mungkin yang jarang kita dapatkan. Ya, ini adalah adanya interaksi yang jarang mungkin ya kita temukan di lingkungan keluarga kita. Namanya kepatuhan itu hadir dari dalam diri kita sendiri ataupun keinginan dari diri kita sendiri. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipaksa untuk taat kepada perintah Allah untuk menyembelih anaknya, di saat itu kita melihat ternyata balasan dari Nabi Ismail adalah kepatuhan atau beliau rela. Yang menjadi sisi ataupun yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana cara Ibrahim alaihissalam memperlakukan anaknya sehingga anaknya itu taat ataupun patuh ya, terima atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak langsung menyuruh Ismail untuk berbaring, tidak langsung juga menyuruh Ismail untuk ikut dengan paksaan. Tetapi Nabi Ibrahim justru menanyakan pendapatnya. Ya, inni ra'a fi manami anni asbahuka Fanzur madza tara. Saya lihat di mimpi saya. Bapak mimpi tadi malam Allah SWT perintahkan kita untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini yang jarang kita dapatkan di teladan-teladan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diceritakan oleh para asatiz ataupun guru-guru kita. Karena ternyata kunci dari kepatuhan itu adalah bagaimana kita menyampaikan perintah tersebut kepada anak kita. Nah, ini yang bisa mungkin kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalau misalnya kita ingin anak kita itu patuh kepada kita, maka kita jangan mengesampingkan pendapat dia pribadi. Jadi bisa kita tanya. Iya, misalnya kita mau ke masjid, kita mau ajak dia ke masjid, kita tanya kepada dia sesuatu yang itu mengeluarkan pendapat dia. Anak-anak yang sering ditanyai pendapatnya, mereka akan lebih cakap ketika berhadapan dengan masyarakat umum, bisa lebih mudah ataupun lebih lancar dalam mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Ya, jadi kita bisa tanyakan bahwa Bapak mau ke masjid, bagaimana pendapat kamu, mau ikut atau tidak? Nah, jadi kita tanya dia, kalau kamu mau ikut mau pakai baju apa? Itu cuman mungkin kelihatan seperti basa-basi, tetapi permintaan pendapat kepada anak ini menjadikan dia merasa dilihat ataupun diperhatikan, sehingga muncul kepatuhan sebagaimana patuhnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin ini ya sisi yang jarang dilihat tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, selain dari ketaatan Nabi Ibrahim sebagai bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini untuk interaksi ataupun muamalah dalam keseharian kita.
1: Baik, Masya Allah. Memang apa ya, mungkin ada beberapa yang mendidik anak itu dengan cukup keras. Kalau AA, iya. BB tanpa mempertimbangkan pendapat dari sang anak. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran, insya Allah. Kita terima dulu yang sudah bergabung. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, dengan ibu siapa di mana?
3: Halo.
1: Ya, halo. Dengan ibu siapa di mana?
3: Halo, iya, Mutiara Pagi.
1: Baik, monitornya di handphone saja, Bunda.
3: Iya.
1: Ya, dengan ibu siapa di mana?
3: Sudah kedengaran.
1: Sudah jelas sekali suaranya, Bunda. Silakan. Dengan siapa di mana?
3: Ini pertanyaan saya, Pak Ustaz.
1: Dengan siapa di mana, ibu?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
3: Ini banyak pertanyaan saya seperti ini. Nabi Ibrahim begitu berat ujiannya ya. Allah Subhanahu wa taala, anak yang dicintai. Cuman artinya sepintas saja dia menyayanginya untuk menimanimannya. Setelah itu diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Terus kita ini manusia di dunia ini manusia biasa. Jangan ke anak kita disuruh sembelih. Diminta saja ayamnya ke satu ekor mau dipotong ya, kita tidak terlalu tidak begitu terlalu ikhlas memberikan dengan begitu saja. Baik. Kecuali dibeli. Ya, bagaimana yang pendapat seperti ini, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi dengan ibu sudah berpartisipasi. Bisa ditangkapi, Ustaz?
0: Iya, bisa.
1: Silakan.
0: Baik, jadi memang dunia sekarang itu sudah apa ya, berbeda dengan kondisi Nabi Ibrahim ya. Tetapi kita berusaha untuk meneladani beliau. Teladan itu tidak mesti sama persis, tetapi setidaknya kita ada usaha menuju ke sana. Misalnya kita kalau dimintai ayam seperti tadi ya, itu contohnya, itu kita dalam keadaan tidak terlalu ikhlas lah, kecuali diganti dengan uang misalnya, ataupun diganti dengan benda yang menurut kita harganya setara dengan ayam tersebut. Bagaimana dengan kondisi keimanan seperti itu? Jadi pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua tahapannya. Ada dua tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan kita taat. Dan yang kedua itu tingkatan di atasnya adalah tahapan kita patuh. Nah, ini yang kita mau bahas ya. Taat itu adalah ketika ada dorongan ataupun otoritas ya. Ketika dia berkurban itu rasa berat, kecuali dia ada gantinya. Nah, ini berarti masih dalam posisi ketaatan. Posisinya itu masih ketaatan, belum hadir dari dirinya, belum hasil dari mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mungkin berada di situ. Kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, dan kita berharap juga kita dimasukkan ke dalam surga. Ini posisi kita. Dan kebanyakan umat Islam, saya yakin semuanya seperti itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menekankan itu di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa perbuatlah perbuatan baik, karena orang-orang yang berbuat baik itu mendapat fauzan azimah, kebahagiaan yang sangat-sangat besar, ya, ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar daripada naru jahannam, ya, api neraka. Ya, ini memang posisi yang kita semua mengalami. Jadi kalau dikatakan bahwa mau berada di posisi Nabi Ibrahim, di mana beliau mau memberikan anaknya, padahal itu anak yang didamba-dambakannya, itu punya step, ya. Jadi punya tahapan-tahapan. Mungkin tahapan kita mau, tapi dikembalikan seperti apa. Nah, inilah kita mengingatkan diri kita bahwa nanti dikembalikan berupa misalnya rezeki yang lancar, kita berharapnya doa kita terkabulkan, kita memberikan sedekah misalnya dalam hal ini, misal memberikan sedekah, kita berharap dijauhkan dari bala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang bisa menolak bala itu adalah sedekah. Jadi kita bersedekah dengan mengharapkan dijauhkan kita dari bala. Nah, ini posisi kita. Nah, nanti insyaallah dengan banyaknya amalan-amalan soleh yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini, kondisi timbal balik, insya Allah nanti kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi posisi mahabbah, posisi kepatuhan, di mana kita berbuat baik tanpa kita meminta ataupun berharap ada kembali dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, seperti itu.
1: Masya Allah, alhamdulillah, jawabannya luar biasa, Pak Ustadz. Kita coba sapa lagi penelpon kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Oke, baik, terima kasih. Yang mau berpartisipasi kita nantikan, silakan di 08225972299994 dan 08225972299994. Nah, tentunya topik kita subuh hari ini, Pak Ustadz, ada keterkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kita coba sapa lagi, Pak Ustadz. Hey. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Ya, waalaikumsalam.
1: Baik, dengan Bapak siapa, di mana?
5: Di Samsir ini, di Kuda Putih.
1: Pak Samsir di seputaran Kuda Putih. Silakan pertanyaannya, Pak Samsir.
5: Ada dua pertanyaan ini.
1: Silakan,
5: Ustaz. Yang pertama ini, mana yang lebih utama antara kurban dan akikah?
1: Baik.
5: Ya, apakah boleh digabung juga gitu, misalnya niatnya, misalnya kita berkurban sekaligus akikah gitu.
1: Baik.
5: Terus yang kedua, bagaimana menyikapi anjuran pemerintah yang mengatakan bahwa kurban saja sama pemerintah begitu, ada pernah saya dengar dari Menteri Agama bilang begitu. Bagaimana menyikapinya?
1: Baik, Pak Samsir. Terima kasih
5: saja.
1: Ya. Baik. Terima kasih, Pak Samsir, untuk pertanyaannya. Ada dua pertanyaan mungkin tadi Pak Ustadz bisa ditanggapi, silakan.
0: Taib. Mana yang lebih utama antara kita berkurban atau kita berakikah? Nomor satu, kita harus ingat bahwa berkurban itu adalah ibadah yang terikat pada waktu. Ya, dia itu hanya pada waktu hari-hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. Sehingga ketika di waktu ini, 10, 11, 12, 13, ini lebih afdol berkurban. Jadi lebih afdol, lebih utama berkurban. Bukan akikah, ya, berkurban. Nah, di lain waktu, di lain dari waktu ini, maka kita lebih utama berakikah tentu saja. Karena kalau kita berkurban di lain waktu, dia menjadi sedekah, ya. Jadi pahala kurbannya sedekah. Tapi kalau di waktu hari-hari tasyrik ini, pahalanya adalah pahala berkurban adha, ya. Dia lebih tinggi derajatnya. Jadi pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah bisa menggabung antara akikah, niat akikah dengan niat Idul Adha?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau secara mazhab Syafi'i tidak bisa. Ya, mazhab Syafi'i masyhur, pendapat yang paling dikuatkan muktamad adalah tidak bisa digabung. Karena kenapa? Karena akikah pembagiannya adalah daging dimasak. Sementara kurban pembagiannya daging mentah. Ya. Kemudian yang kedua, pembagian daging kurban itu punya hak sepertiga pemilik kurban, sementara akikah itu tidak ada. Jadi dia dimasak semua. Nah, ini perbedaan, ya, perbedaan. Maka dari dasar ini para ulama kita mazhab Syafi'i tidak menggabungkan niat akikah dengan niat berkurban Idul Adha. Walaupun ada pendapat salah seorang dari ashabus Syafi'i yang beliau berpendapat boleh ya digabungkan, tetapi itu pendapat yang lemah ya. Kita tidak bisa menyarankan orang untuk menggunakan pendapat itu kecuali memang kita dalam kondisi tidak yakin untuk bisa berkurban lagi. Jadi selain dari waktu Idul Adha, barangkali dalam kondisi mungkin kita orang yang kebetulan punya rezeki, maka kita mau gabung misalnya. Tetapi ini sangat riskan karena pembagiannya itu berbeda ya. Saya ingatkan kembali, pembagiannya berbeda, kaifiyahnya itu berbeda. Jadi dia tidak bisa digabung. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat saya pribadi ini, pertanyaan pribadi ya, ini ya.
1: Baik.
0: Bagaimana pendapat saya pribadi terhadap kurban di pemerintah? Ya, ini tentu saja nanti kembali kepada kita semua ya. Terserah kepada kita semua, karena yang namanya kurban itu yang sampai adalah niatnya ya, bukan bendanya.
1: Yeah.
0: Ya, jadi yang sampai itu adalah niatnya. Ketika kita berniat berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk keluarga kita, maka itu sudah sampai pahalanya. Yang perlu saya ingatkan adalah niatnya itu ya, niatnya itu. Sehingga kalau nanti kejadian misal ada orang kurban kemudian salah baca nama, kambing kita yang dipotong yang dibaca namanya orang lain, iya, itu jangan takut, karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatnya, bukan kambingnya. Tapi kita sudah berniat, sudah beli kambingnya, kemudian kita yakin bahwa kambing itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
1: Baik. Insyaallah Pak Samsir sudah bisa di dengar untuk penjelasannya. Dan kita sapa lagi satu penelpon terakhir kita, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi, Dinda Cari.
1: Baik, dengan Bunda siapa, di mana?
4: Udah Hani, Alhamdulillah Cari.
1: Baik.
4: Kita dapat jaringan, bisa gabung lagi.
1: Alhamdulillah.
4: Ya, selalu Dinda Cari. Semangat terus ya, Dinda.
1: Amin.
4: Alhamdulillah.
1: Doa yang sama, Bunda.
4: Amin.
1: Topik kita.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
4: Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
1: Maaf lahir batin, Bunda.
4: Sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu Pak Ustaz bersama keluarga.
0: Amin.
4: Memberikan kita ini di kuliah subuh ini, mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah.
1: Amin.
4: Petunjuk
1: Allah,
4: apa yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Amin ya Allah. Baik. Topik kita meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam yang terkait Idul Adha. Bunda, silakan pertanyaannya.
4: Iya. Mengapa kita tidak meneladani di Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya? Dan kita ini diturunkan dalam agama Islam. Mengapa kita tidak taati itu hadis-hadis dalam Al-Quran, terutama itu basmalah? Kita tanamkan dalam iman, dalam melakukan apa yang kita lakukan, dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah itu dan zikir-zikir itu. Pasal mengapa kita ini mengaku agama Islam tapi yang tidak ada dalilnya yang kita lakukan, bagaimana? Baik. Seperti itu, sedangkan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya.
1: Baik,
4: mengapa
1: Bunda,
4: kita ini diturunkan untuk beriman, bertakwa kepada Allah, kita tidak taati, bagaimana? Seperti itu pasal. Dan ini kedua, kita berniat berkurban.
1: Baik.
4: Dan kita berkurban itu, tapi Pak Ustaz ya, ada 7 orang.
1: Mm-hmm.
4: Tapi ada yang memberikan lagi kita. bagikan. Hmm. Saya masa itu Pak Ustaz, daging itu saya bagi-bagikan. Hmm. Apa itu saya tidak berdosa? Hmm. Saya diberikan baru saya bagikan lagi ke sama orang-orang Pak Ustaz.
0: Yeah, yeah.
4: Mohon pencerahannya. Terima kasih Dinda Cabi, semangat terus.
1: Sama-sama Bunda.
4: Apabila salah pertanyaan saya ini, semangat terus Dinda, bahagia selalu bersama keluarga.
1: Baik, Bunda.
4: Ya.
1: Terima kasih Bunda.
4: Ustaz, yeah. Terima kasih Pak Ustaz atas tasbih di kuliah subuh ini, agar kita meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, ketakwaan kita kepada Allah untuk mencari ridhonya. Terima kasih Pak Ustaz, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Bunda Hani tadi, Pak Ustadz, silakan.
0: Taip, jadi memang manusia itu diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau dia taat ataupun mau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara independen kepada kita. Jadi kita boleh memilih ataupun kita diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Mau jadi orang taat atau mau menjadi orang yang tidak taat. Tetapi kita diingatkan bahwa konsekuensi dari perbuatan kita, ketaatan maupun ketidaktaatan kita di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di mana lidah kita terkunci, yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Mata kita yang berbicara apa kita pakai mata kita, telinga kita akan berbicara apa dia dipakai, tangan kita juga akan berbicara apa dia dipakai, kaki dan semua anggota badan kita akan bersaksi atas perbuatan kita di atas dunia ini, sebagaimana kita sering baca dalam surat Yasin. Kemudian bagaimana mana teladan Nabi Ibrahim alaihissalam di situ kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas di mana keimanan kita? Tentu kita tidak bisa langsung menghantam semua seperti itu, ya. Karena seperti yang saya senantiasa ingatkan bahwa keimanan itu bertahap. Keimanan itu bertahap. Seperti pertanyaan juga ibu yang pertama tadi. Jadi yang namanya ketaatan itu bertahap, ya. Tidak langsung bisa posisi tinggi seperti Ibrahim alaihi salam. Kita mungkin posisi-posisi di bawah dulu, ya. Kita latihan dulu. Mungkin amalan-amalan kita yang kita dapatkan mungkin dari TikTok, mungkin dari Facebook, mungkin dari mana, itu kita amalkan. Kemudian kita ketemu dengan Ustadz, kita bisa cross check, Ustadz adakah dalil dasar amalan saya ini, saya dapat di TikTok, begini modelnya. Dari situ mulai bertambah amalan tadi kita pertama tidak berilmu menjadi amalan yang punya ilmu. Nanti akan menggiring kita kepada tahapan-tahapan yang berikutnya. Seperti itu untuk yang pertama, ya. Jadi jangan langsung menghantam atau menghakimi orang bahwa banyak yang melakukan hal-hal yang tidak berdalil, ataupun kenapa orang itu diberikan ketaatan tapi dia tidak mau taat, diberikan perintah tapi tidak mau taat. Itu semuanya bertahap, ya, semuanya bertahap. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kita berkurban tetapi kita diberi juga daging kurban,
1: ya.
0: Kita ini sudah berkurban nih, kurban sapi. Ya, tentu kita punya bagian daging dari sapi tersebut, ya. Sepertiga-sepertiga kita bagi, sepertiga untuk kita, sepertiga-sepertiganya lagi kita bagi keluarga, kepada tetangga dan orang-orang yang kita kenal membutuhkan. Tapi datang daging lagi ke kita dari orang lain, apakah boleh kita masak baru kita kasih orang lain, atau kita daging yang kita dapat itu kita kasih langsung ke orang lain?
1: Baik.
0: Jawabannya boleh, ya, boleh. Namanya Idul Adha tidak seperti zakat fitrah yang ada ashabul zakatnya, ya, yang ada syarat-syaratnya, ada 8 orang saja golongan yang boleh mendapat zakat. Tapi kalau di Idul Adha itu tidak, ya. Kita bisa diberikan dalam kategori kita keluarga, bisa diberikan dalam kategori kita itu tetangga, bisa diberikan juga dalam kategori kita itu teman, kenalan, kolega dan lain sebagainya. Inilah Idul Adha, ya. Disinilah perbedaannya, ya. Jadi bolehkah kita terima daging yang diberikan oleh orang lain kepada kita? Boleh. Bolehkah kita kemudian mengoper daging tersebut ke orang lain? Juga boleh, seperti itu.
1: Baik Pak Ustadz, karena waktu sudah diakhirin nih Pak Ustadz, ya. Mungkin satu menit untuk penutup kita, Pak Ustadz, silakan.
0: Tapi pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya meneladani Nabi, Nabi itu adalah orang yang memang diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedemikian menjadi contoh bagi kita yang sempurna. Maka kita mencontohnya sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan perbuatan kita mencoba mencontoh ini, Allah Subhanahu wa taala tinggikan keimanan kita, dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima kurban kita sebagai kurban yang benar. Kurban itu qarabah, mendekatkan, sehingga kurban ini menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim yang diberi julukan Khalilullah, kekasih Allah yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini sebagai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk materi luar biasa di subuh hari ini, di pagi hari ini Pak Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan demikian sajian program Mutiara Pagi berjaringan Sekolah Nusantara 4 Makassar bersama Ustaz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz. Saya Laudih Muhammad Syaribul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Jemaah Haji Bau-Bau kan 135. Di kloter 35 itu ada 6 orang. Kloter 36 itu 1 orang.
2: Kalau penyebabnya yaitu sistem kontrol kami yang ada gangguan. Cuman untuk memastikan tidak terjadi lagi seperti kondisi kemarin.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Calon jamaah haji asal Kota Bau-Bau mulai diberangkatkan ke Embarkasi Makassar secara bertahap. Padam listrik yang melanda Kota Bau-Bau dan sekitarnya pada Rabu 13 Mei 2026 dipicu akibat gangguan pada sistem kontrol di PLTMG Bau-Bau. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Calon jamaah haji asal Kota Bau-Bau mulai diberangkatkan ke Embarkasi Makassar secara bertahap mulai Kamis 14 Mei dan 16 Mei 2026. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani.
4: Sebanyak 135 jemaah haji asal Kota Bau-Bau tahun 2026 mulai diberangkatkan menuju Embarkasi Makassar dalam 4 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 35, 36, 38, dan 43. Keberangkatan jemaah dilakukan secara bertahap dari Kota Bau-Bau menuju Makassar dimulai Kamis 14 Mei pagi dan Sabtu 16 Mei 2026 melalui Bandara Udara Betombari Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bau-Bau, Halkin, mengatakan pada keberangkatan perdana Kamis 14 Mei sebanyak 7 jemaah haji terdiri dari 6 orang tergabung dalam kloter 35 dan 1 orang di kloter 36 diberangkatkan dari Bandar Udara Betombari Bau-Bau menuju Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Sementara itu untuk 128 jemaah haji lainnya dijadwalkan berangkat pada Sabtu 16 Mei dari bandara yang sama. Sebanyak 126 jemaah masuk dalam kloter 38 dan 2 jemaah lainnya di kloter 43.
1: Oh iya, tadi itu yang berangkat jemaah haji Bau-Bau kan 135. Di kloter 35 itu ada 6 orang, kloter 36 itu 1 orang, di kloter 38 itu 126, di kloter 43 itu 2 orang. Jadi yang berangkat tadi tanggal 14 tergabung di kloter 35 dan 36 sebanyak 7 orang. Sedangkan yang kloter 38 dan 43 itu nanti pada tanggal 16 sebanyak 128 orang.
4: Lanjut Halkin menjelaskan, seluruh calon jemaah haji akan lebih dulu melaksanakan sholat subuh berjemaah di Masjid Raya Kota Bau-Bau dan bersama-sama menuju Bandara Betombari menggunakan bus, menunggu keberangkatan di Bandara Betombari pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dari total 135 jemaah haji Kota Bau-Bau, terdiri dari 59 jemaah laki-laki dan 76 jemaah perempuan. Jemaah termuda tercatat berusia 16 tahun, sedangkan jemaah tertua berusia 93 tahun. Halkin berharap seluruh proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji para jemaah dapat berjalan lancar dan seluruh jemaah senantiasa diberikan kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Para jemaah haji akan mulai bertolak dari Embarkasi Makassar menuju ke Jeddah Arab Saudi mulai 17 dan 18 Mei. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buton resmi melepas keberangkatan 11 jamaah calon haji menuju Tanah Suci Mekah. Pelepasan berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa Pasar Wajo pada Rabu 13 Mei 2026. Acara pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh Wakil Bupati Buton, Syarifuddin Safafa, kepada Ketua Rombongan Jamaah Haji Kabupaten Buton. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa para jamaah calon haji merupakan orang-orang pilihan yang mendapatkan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar serta kembali ke daerah sebagai haji yang mabrur. Selain itu, Wakil Bupati juga mengingatkan para jamaah agar menjaga niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa nama baik Kabupaten Buton selama berada di Tanah Suci Mekah. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buton, Lakuru, menjelaskan kuota haji Kabupaten Buton tahun 2026 berjumlah 11 orang, terdiri dari 4 laki-laki dan 7 perempuan. 7 jamaah berasal dari Kecamatan Pasar Wajo, 2 orang dari Kecamatan Wolowa, dan 2 lainnya dari Kecamatan Asalimu. Lakuru juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Buton atas bantuan biaya tiket pesawat pulang pergi rute Bau-Bau Makassar bagi seluruh jamaah calon haji. Jamaah berangkat dari Bau-Bau menuju Makassar pada Kamis 14 Mei 2026, kemudian melanjutkan penerbangan ke Jeddah pada 16 Mei 2026.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kapten, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Padam listrik yang melanda kota Bau-Bau dan sekitarnya pada Rabu 13 Mei 2026 dipicu akibat gangguan pada sistem kontrol di PLTMG Bau-Bau. Akibat gangguan itu, pemadaman listrik di sejumlah wilayah berlangsung kurang lebih selama 10 jam. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
2: Kalau penyebabnya yaitu sistem kontrol kami yang ada gangguan.
5: Padam listrik yang melanda kota Bau-Bau dan sekitarnya pada Rabu 13 Mei 2026 dipicu akibat gangguan pada sistem kontrol di pembangkit listrik tenaga mesin gas PLTMG Bau-Bau. Gangguan terjadi sekitar pukul 10 WITA dan menyebabkan distribusi listrik ke jaringan PLN terganggu hingga malam hari. Pasokan listrik dari PLTMG Bau-Bau kembali normal sekitar pukul 20.30 WITA. Manajer unit PLTMG Bau-Bau, Sigit Pramono, menjelaskan gangguan diduga berasal dari sistem kontrol yang mengatur pompa suplai bahan bakar ke mesin pembangkit. Akibat gangguan itu, pompa penyalur bahan bakar solar berhenti bekerja.
2: Kalau penyebabnya yaitu sistem kontrol kami yang ada gangguan. Cuman untuk memastikan tidak terjadi lagi seperti kondisi kemarin, kita melakukan investigasi lagi kehandalan sistem kontrol kami agar kejadian seperti kemarin gagalnya pompa suplai bahan bakar kami ke keempat mesin kami itu tidak terjadi lagi.
5: Sigit menjelaskan sistem kontrol berfungsi mengatur kerja pompa bahan bakar solar yang menyuplai empat mesin pembangkit. Dalam kondisi normal, jika satu pompa mengalami gangguan, sistem otomatis akan mengalihkan operasi ke pompa cadangan. Namun saat kejadian, kata Sigit, mekanisme perpindahan otomatis itu tidak berjalan karena sistem kontrol bermasalah. Akibatnya pompa bahan bakar berhenti bekerja dan suplai ke mesin terganggu.
2: Sebenarnya sistem kontrol itu mengatur akan melakukan changeover atau pindah pompa saat pompa yang spare atau satunya itu beroperasi. Cuman kemarin kondisi itu gagal karena sistem kontrol kami itu tadi ada gangguan.
5: PLTMG Bau-Bau juga menduga faktor cuaca dapat mempengaruhi gangguan tersebut. Tingginya kelembapan akibat hujan beberapa hari terakhir dinilai berpotensi mempengaruhi peralatan elektrikal dan kontrol pembangkit. Sigit mengatakan untuk mencegah kejadian serupa, tim engineer dari kantor pusat telah diterjunkan ke Bau-Bau guna mengevaluasi dan memeriksa keandalan sistem kontrol pembangkit. Saat ini PLTMG Bau-Bau memiliki 4 mesin dengan kapasitas produksi sekitar 39 MW. Dalam kontrak operasional, pembangkit tersebut memasok sekitar 30 MW ke sistem kelistrikan Bau-Bau. Pasokan dari PLTMG Bau-Bau menjadi tulang punggung sistem interkoneksi listrik di wilayah Pulau Buton hingga Pulau Muna. Pembangkit ini menyuplai lebih dari 60% kebutuhan listrik di dua pulau tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke berita yang terakhir. Wakil Bupati Buton, Sarifuddin Safa'a, menerima kunjungan kerja anggota Komite 1 DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, MZ Amirul Tamim, di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa pada Rabu 13 Mei 2026. Kunjungan kerja tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah Kabupaten Buton dan perwakilan daerah di tingkat pusat dalam membahas berbagai isu strategis serta memperkuat sinergi pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Buton menyampaikan apresiasi atas kunjungan anggota DPD RI tersebut dan menegaskan pentingnya peran DPD RI dalam menjembatani aspirasi daerah ke pemerintah pusat. Menurut Syarifuddin Safa, pemerintah Kabupaten Buton terus berkomitmen mendukung program pemerintah pusat yang selaras dengan visi pembangunan daerah. Ia berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dan perwakilan rakyat di pusat sehingga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, anggota Komite 1 DPD RI, MZ Amirul Tamim, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas menyerap aspirasi daerah dan melihat langsung kondisi real di lapangan. Selain itu, berbagai masukan yang diperoleh akan menjadi bahan pembahasan dan tindak lanjut di tingkat pusat. Amirul Tamim juga menegaskan kesiapan DPD RI untuk menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat secara profesional. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati bersama Sekretaris Daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Buton turut menyampaikan sejumlah isu strategis daerah yang membutuhkan perhatian serta dukungan pemerintah pusat. Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Buton dan pemerintah pusat, sekaligus mempercepat penyaluran aspirasi masyarakat melalui jalur kelembagaan.

Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Calon jamaah haji asal Bau-Bau dimulai diberangkatkan ke Embarkasi Makassar secara bertahap. Padam listrik yang melanda kota Bau-Bau dan sekitarnya pada Rabu 13 Mei 2026 dipicu akibat gangguan pada sistem kontrol di PLTMG Bau-Bau. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kapten Pagi ini. Saya, Laude Muhammad Syaribul, dan juga operator Zulfahmi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia, dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Baobab, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97.8 MHz RRI Baobab. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas Anda di Jumat pagi ini. Mudah-mudahan semua berjalan baik dan juga berjalan menyenangkan apapun aktivitas Anda pendengar. Dan kami Radio Republik Indonesia Baobab akan terus menemani Anda tentunya dengan sajian-sajian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang akan kami hadirkan di Kepton pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan. Pendengar, kita akan update beberapa informasi termasuk juga informasi perakiraan cuaca untuk wilayah di Sulawesi Tenggara dan informasi-informasi lainnya di Sulawesi Tenggara dan juga informasi nasional lainnya. Jadi tetap di RRI Baobab terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanam air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, yang tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Kita update terlebih dahulu informasi perakhiran cuaca pendengar ya, untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Hari ini Jumat 15 Mei 2026. Pagi ini diperkirakan adanya potensi hujan ringan di wilayah Buton, Buton Utara, dan di Wakatobi. Kemudian untuk siang sore hari nanti pendengar, diperkirakan adanya potensi hujan sedang untuk wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, dan di Kolaka Timur, serta potensi hujan ringan untuk wilayah Kota Kendari, Konawe Kepulauan, Bombana, Muna, Muna Barat, Kota Bau-Bau, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, dan di Wakatobi. Malam nanti potensi hujan ringannya di wilayah Kolaka dan di Kolaka Utara, serta dini hari potensi hujan ringannya di wilayah Kota Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, dan di Wakatobi. Untuk suhu udara hari ini kisarannya 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 65 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur laut ke arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan guntur atau petir dan angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, dan di Kolaka Timur.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter center info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 MHz dan RRI Digital. Pendengar, di mana saja Anda berada, kita hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Sebanyak 135 calon jamaah haji atau JCH asal kota Bau-Bau tahun 2026 mulai diberangkatkan menuju embarkasi Makassar dalam 4 kelompok terbang atau

kloter, yakni kloter 35, 36, 38, dan 43. Keberangkatan jamaah dilakukan secara bertahap dari Kota Bawabawa menuju Makassar pada hari Kamis kemarin 14 Mei 2026 dan juga besok Sabtu 16 Mei 2026 melalui Bandar Udara Betombari Bawabawa. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Halking mengatakan keberangkatan perdana dilakukan pada Kamis 14 Mei 2026 kemarin, di mana keberangkatan pertama ada sebanyak 7 jamaah haji yang terdiri dari 6 orang tergabung dalam kloter 35 dan 1 orang di kloter 36. Diberangkatkan dari Bandar Udara Betombari Bawabawa menuju Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Sementara itu, sebanyak 128 jamaah lainnya dijadwalkan akan berangkat pada Sabtu besok 16 Mei 2026 dari bandara yang sama, di mana sebanyak 128 orang ini tergabung dalam kloter 38 sebanyak 126 jamaah dan kloter 43 sebanyak 2 jamaah. Nah, dari total 135 jamaah haji asal Kota Bawabawa terdiri dari 59 jamaah laki-laki dan 76 jamaah perempuan. Jamaah termuda tercatat 16 tahun usianya, sedangkan jamaah tertua berusia 93 tahun. Pihak Kementerian Agama Kota Bawabawa berharap seluruh proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji para jamaah dapat berjalan lancar dan seluruh jamaah senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah di tanah suci. Amin ya rabbal alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan kita selanjutnya bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral berjaringan nasional pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
3: kecil besar
2: daging,
3: ya.
2: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua koperasi